0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari

0: Perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
1: Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per pisisnya, Pak. Per ini. Betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
2: Tapi ini juga ringan, lebih ringan dan lebih
1: kokoh.
2: Tahan lama kali ya.
1: Tahan lama, betul, Pak. Dan ramah lingkungan.
2: Dari tanah kan ya topsoil tanah diambil semua.
1: Betul.
2: Genteng berbasis
1: sabut kelapa ya. Berkoir, betul, sama Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Injak. Nah, betul.
2: Selamat ya.
1: Terima kasih banyak, Pak Presiden.
0: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
3: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
0: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
6: Jangka pendek itu 1 bulan harus hadir kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T yaitu Papua, NTT, dan Maluku yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
5: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
7: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian.

0: kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap.
1: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
4: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
3: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
5: Kami sangat berharap bahwa Satu Data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat Satu Data ZIS-DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS-DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
3: Platform Satu Data ZIS-DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
7: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau pindar melalui workshop bertema Pindar untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme untuk Perlindungan Publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
8: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
7: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, NCS Jafar, mengatakan media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
9: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
7: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan, angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
10: Laporan Khusus.
11: Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
12: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
11: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026.

0: juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
1: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 260 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa, sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
2: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,1%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan dari P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
1: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
2: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak dan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3, yang relatif usia tua ada 7,9 dalam menurut ini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat mandiri.
1: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Yosua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
4: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun pengangguran itu masih banyak di kelompok usia pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka ini menurun memang dan disalurkannya kemana kita belum tahu karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun berdampak itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
5: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7,000.000. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan.

0: kan, ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru, BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem sistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Indonesia masih menghadapi tantangan, kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikis identitas budaya. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekedar slogan. Generasi muda yang kini hidup di era digital diharapkan tidak melupakan sejarah, tidak abai terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan tetap mencintai Indonesia dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Belakangan ini kok cuacanya panas banget ya? Katanya gara-gara El Nino. Emangnya El Nino itu apa sih?
3: El Nino adalah fenomena alam ketika suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat dari biasanya. Nah, perubahan ini bisa mengganggu pola cuaca di banyak negara, termasuk Indonesia.
2: Jadi itu yang bikin kemarau jadi lebih panjang ya?
3: Betul, saat ini El Nino terjadi. Curah hujan di Indonesia biasanya berkurang sih, tapi akibatnya udara terasa lebih panas, kekeringan bisa meningkat, dan risiko kebakaran hutan juga ikut bertambah.
2: Wah, berarti kita harus lebih hemat air dan tetap waspada ya?
3: Iya, walaupun El Nino adalah fenomena alam, kita tetap bisa mengurangi dampaknya dengan menggunakan air secara bijak dan mengikuti informasi cuaca dari pihak berwenang.
1: Semakin banyak yang paham tentang El Nino, maka semakin siap kita menghadapi musim kemarau yang ekstrim. Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
7: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
6: Contohnya?
7: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
6: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan.
7: Oh tentu tidak dong. Masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
6: Oke.
1: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama, kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.

Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bagi masyarakat Indonesia, nasi tidak hanya berfungsi sebagai makanan pokok, tapi juga meresap sebagai elemen kunci dalam identitas kuliner nasional. Ragam sajian nasi khas yang tersebar dari Sabang sampai Merauke menyajikan keanekaragaman cita rasa, rempah, dan tradisi lokal, sekaligus memperlihatkan begitu kayanya warisan budaya Nusantara. Tidak hanya dicintai di dalam negeri, kepopuleran masakan nasi khas Nusantara juga diakui dunia. Terbukti pada Juni 2026, situs kuliner internasional Taste Atlas ini memasukkan beberapa olahan nasi Indonesia ke dalam daftar hidangan terbaik. Cita rasa yang otentik dan limpahan rempah khas yang tingginya minat pencinta kuliner global itu menjadi alasan utama nih untuk keberhasilan tersebut. Salah satu dari laman Good Stars, nasi goreng ayam menduduki posisi puncak dengan sebagai olahan nasi terbaik dengan perolehan nilai 4,3. Hidangan berbahan dasar nasi dengan panduan daging ayam tersebut berhasil menjadi kebanggaan sekaligus sajian unggahan ataupun juga unggulan nih dalam kasanah kuliner tanah air. Menyusul di posisi kedua ada bubur ayam yang turut mengantongi nilai 4,3. Santapan yang identik sebagai menu sarapan ini sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Keharmonisan rasa antar bubur, daging, terus juga ayam gitu ya, daging apapun gitu ya, tapi kebanyakan adalah ayam, kuah kaldu, serta aneka bahan pelengkap lainnya menjadi daya tarik utama yang meningkatkan nilai kuliner ini. Sementara peringkat ketiga untuk olahan nasi khas Indonesia diraih oleh nasi uduk dengan perolehan nilai 4,2, serupa dengan bubur ayam. Hidangan ini kerap dijadikan pilihan sarapan utama masyarakat. Penyajian tiap porsinya umumnya dilengkapi dengan taburan bawang goreng serta sambal kacang sebagai pelengkap penambahan cita rasa. Melengkapi daftar tersebut, posisi 5 besar berikut cara secara berturut-turut ditempati oleh nasi goreng mawut 4,0, nasi rendang 4,0, nasi goreng kampung 3,9, nasi gandul 3,9, serta nasi goreng kunyit 3,9. Pemeringkatan Taste Atlas edisi Juni 2026 ini menegaskan betapa tingginya keberagaman kuliner Indonesia, khususnya pada olahan berbasis beras. Jadi keanekaragaman sajian dari nasi goreng ayam hingga nasi gandul itu merepresentasikan keunikan rasa yang berakar dari tradisi dan juga kekayaan rempah

Rempah Nusantara ya. Jadi sesuatu yang sangat menarik sekali nih untuk kita semua. Kayaknya bisa ya. Kita udah makan belum semua yang disebutin tadi? Kalau belum, coba aja.

Pendengar, di hari ini jangan lewatkan dialog kita di Dialog Rote Menyapa Pagi mengenai prestasi atlet renang Rotendao pada Hiu Kupang Swimming Club 2026 dengan pembicara-pembicara kita, yaitu dari Ketua Federasi Akuatik Indonesia Kabupaten Rotendao, ada juga terus pelatihnya dan atletnya sendiri yang bakal datang di studio. Jadi untuk Anda yang penasaran gitu ya, boleh juga untuk tetap dengerin terus dia dari Pro 1 Rote, bisa ikutan request juga boleh, tentunya juga request untuk pertanyaan ya, yang pastinya juga boleh telepon ke 0851 9591 9250 untuk Anda. Dan jangan lupa juga untuk bisa berpartisipasi tuh, untuk kita bisa telepon ataupun juga bisa WA di nomor yang sama 0851 9591 9250. Saya Dina Yulianti, sampai jumpa di Rote Menyapa Pagi.

Tradisi budaya Libasili atau silat kampung merupakan seni bela diri tradisional yang juga salah satu budaya adu ketangkasan fisik atau olahraga tradisional yang biasa disebut dengan silat kampung yang masih dilestarikan oleh masyarakat Nusak Dengka Kabupaten Rotendau. Tradisi budaya Libasili atau silat kampung biasanya dilakukan pada saat acara kedukaan untuk menghibur keluarga yang berduka selama hari-hari berkabung, juga dilakukan pada perayaan budaya Hus dan hari besar seperti hari ulang tahun daerah. Libasili atau silat kampung yang dilakukan mempertemukan dua pertarung yang saling membalas pukulan selama dua kali. Seni pertunjukan Libasili menanamkan nilai-nilai disiplin dan

0: pokoknya tahu nanti ada ngerokok paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, nih.
1: Eh, nggak gitu, Kak, nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop merokok.
3: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
4: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
4: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
4: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
5: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya.
6: Ini Budi. Ini
5: berlalu lintas.
6: Ini Ibu Budi.
7: Ini Ibu Budi.
6: Ini Bapak Budi.
7: Bapak Budi.
8: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Mendingan untuk Anda yang siapa tahu aja anaknya itu lagi gemari olahraga air gitu ya, tapi belum tahu kira-kira di klub mana bisa anak Anda masuk atau bergabung sehingga punya teman untuk berlatih bersama dan lain sebagainya, jangan lupa untuk itu ikutin dialog kami di hari ini yang pastinya di Rote Menyapa pagi ini hingga di pukul 10 pagi nanti dengan topik kita sangat menarik ya. Di hari ini prestasi atlet renang Rotendao pada Hiu Kupang Swimming Club 2026 dengan narasumbernya ada tentunya atletnya, terus juga pelatihnya dan juga ketua Federasi Akuatik Indonesia ya di cabang rotenya sendiri. Nah, untuk Anda, oleh karena itu tetap di sini, tetap di RRI Pro 1 Rote.

0: Berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak, sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah le kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Mau ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau mau pilih mana, Dika? Nah, kau mau pilih mana?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
6: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
7: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
8: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
6: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi, masih bersama saya Dina Yulianti dalam acara kita Rote Menyapa Pagi. Dan yang pastinya di hari ini kita bakal membicarakan mengenai prestasi atlet renang Rote Indah pada Hiu Kupang Swimming Club 2026. Dan yang pastinya juga kita sudah punya narasumber nih. Kita sudah menunggu narasumber kita dan sudah ada di studio. Kita perkenalan dulu sama narasumber yang sudah hadir. Ada Bapak Yunus Pani, Ketua Federasi Akuatik Indonesia Kabupaten Rote Indah. Selamat pagi Bapak Yunus.
1: Selamat pagi Bu.
0: Apa kabar di pagi hari ini Bapak?
1: Baik, puji Tuhan, semua lancar-lancar saja.
0: Oke, luar biasa. Boleh dekat lagi ke mic, Bapak?
1: Oh, iya.
0: Oke. Oke. Berikutnya juga terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini ya, Bapak ya. Di sela-sela kesibukannya Bapak yang luar biasa. Baiklah, berikutnya juga kita punya pelatih renang akuatik yang sudah ada di sini, Bapak Julius Serang. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi juga, saya.
0: Apa kabar di pagi hari ini, Bapak?
2: Baik-baik saja.
0: Oke, suaranya agak kejauhan ya. Oke.
2: Lagi batuk.
0: Oke, baiklah. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk ke sini pastinya ya bersama dengan kami. Oke. Apa kabar di pagi hari ini, Bapak?
2: Baik-baik saja.
0: Oke. Oke. Dan yang pastinya juga di pagi hari ini kita masih punya dua narasumber, yaitu ada Reindolu selaku atlet renang akuatik peraih medali. Selamat pagi, Rey.
3: Selamat pagi, Ibu.
0: Apa kabar?
3: Baik.
0: Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk sini ya. Rey ini masih sekolah atau sudah tamat?
3: Sudah tamat, Ibu.
0: Oke, terima kasih ya, Rey. Berikutnya juga ada Yulen Alita Ukat. Selamat pagi, Yulen.
4: Selamat pagi juga.
0: Apa kabar?
4: Puji Tuhan, baik.
0: Luar biasa, suaranya bagus loh. Ini bisa nyanyi kayaknya nih ya. Oke, di pagi hari ini Bapak Yunus dan juga Bapak Julius, kita membicarakan sedikit ya mengenai akuatik yang ada di Kabupaten Rote Indah. Kita tahu bersama bahwa klub akuatik ini adalah perkumpulan olahraga air resmi yang membina dan melatih atlet untuk menguasai berbagai gaya renang begitu ya. Dan istilahnya ya dalam cabang akuatik sendiri begitu. Sudah berapa lama begitu akuatik itu ada atau hadir di Kabupaten Rote Indah? Boleh yang menjawab siapa? Bapak Yunus?
2: Boleh. Saya rintis ini akuatikin dari 2003.
0: 2003, ya, oke.
2: Jadi dia pelan-pelan baru berkembang 2023. 2023 itu baru berkembang.
0: Wow.
2: Ini yang saya bawa ke nasional. Ke Lumongan, Jawa Timur.
0: Oke.
2: Kita dari Surabaya jalan darat 8 jam. Ini yang saya bawa. Di sana kan ada lomba nasional renang 1 kilo sampai 10 kilo. Ya. Jadi kita tahu sendiri, kita kan kolam-kolam tidak masuk standar toh.
0: Betul.
2: Jadi saya pakai istilah kalah bertanding menang pengalaman.
0: Setuju. Mentalnya biar bagus ya Bapak ya. Oke, luar biasa. Kalau dari Bapak Yunus sendiri ada yang mau ditambahkan untuk akuatik yang hadir di Kabupaten Rote Indah, karena Bapak Yunus ini adalah selaku ketua federasinya begitu ya.
1: Ya, baik. Jadi sesungguhnya saya baru bergabung ke Akuatik Rote di tahun 2025.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Dan kemudian dipercayakan sebagai ketua cabang Akuatik Rote Indah ini. Dan yang pasti bahwa terkait dengan proses dan lain-lain, yang lebih banyak tahu dan menjalani proses itu adalah pelatih dan para atlet, terutama Bapak Serang, seperti itu.
0: Okay.
1: Tapi jujur bahwa sebagai anak Rote kita bangga bahwa punya anak-anak yang berprestasi di bidang akuatik ini. Ya.
0: Setuju ya, apalagi anak-anak yang rumahnya sekitaran Oemau nih, Kak Yulen dan juga Rey begitu ya Bapak ya. Oke, kalau berbicara soal dari 2003 sebenarnya dan aktifnya itu sebenarnya 2023 kita tahu bersama. Berapa banyak sih atlet di Kabupaten Rote Indah di bergabung bersama klub akuatik ini sebelum menuju ke berbagai perlombaan begitu?
2: Awalnya hanya belasan saja. Nah, setelah lihat perkembangan dia makin menanjak. Dan sekarang sudah 32.
0: Oke.
2: 30 kemarin masuk 2 itu kelas 1 SD.
0: Oke. Siap. Saya penasaran juga nih buat Yulen dan juga Ray yang sudah ada di studio nih selaku para atletnya gitu ya Bapak ya. Ini kenapa kok bisa suka atau bergabung bersama tim akuatik? Apakah memang suka berenang begitu atau seperti apa? Awal cinta dunia ini, dunia perenangan gitu ya. Dari siapa nih yang mau jawab? Ray, Yulen boleh. Kan pengalamannya berbeda toh? Ray dulu. Kenapa Ray suka akhirnya bergabung bersama klub akuatik ini?
3: Karena dari ini kecil suka berenang.
0: Memang suka berenang tapi belum tahu yang benar yang seperti apa
3: ya,
0: toh?
3: Betul.
0: Oke. Tahun kapan Ray bergabung dengan klub akuatik?
3: Dari 2019.
0: 2019 langsung ikut lomba begitu ke Bapak Sera? Oke, ternyata begitu ya. Jadi apakah Ray sejak akhirnya memutuskan untuk gabung mengikuti lomba, Ray akhirnya menyukai dunia renang begitu?
3: Pertama di kolam, terus berenang-berenang, tapi rasa kurang, rasa sun bisa. Jadi ini cari tahu ternyata ada yang ini kasih latihan renang yaitu Pak Julius Seran. Jadi terpaksa daftar untuk ikut latihan. Ternyata lama kelamaan bisa. Jadi terus sampai sekarang.
0: Oh, itu awal mula ketemu ya Bapak ya. Oke, terima kasih Ray. Berikutnya Yulen ya. Yulen, kemana pas pertama kali kenapa bisa cinta dunia renang dan akhirnya bergabung ketemu dengan Bapak Seran lah istilahnya begitu.
4: Sama Jun, sama kayak Ray, dari kecil suka berenang begitu. Jadi awal masuk di klub renang tuh itu dari tahun 2000 berapa ya? Pokoknya dari kelas 2 SD. Itu awalnya Pak Seran nih kasih latih atlet-atlet kakak yang sudah pensiun nih. Jadi sempat mama kan pergi mau, jadi ketemu Pak. Jadi mama lapor di Pak. Jadi Pak Seran suruh datang cari beta di rumah, terus suruh masuk di klub renang. So, jadi awal-awal masuk sudah bisa tahu dia punya teknik dong, tapi ada dua gaya saya yang belum tahu, yaitu gaya punggung dan gaya kupu-kupu. Kalau bebas dan dada sudah bagus. Jadi pas suruh masuk sempatnya awalnya sonde mau sih, karena ketakut kayak lomba begitu, kayak sonde percaya diri begitu. Terus masuk-masuk awal-awal renang-renang, latihan-latihan yang kakak dong kasih tujuh, ada event gitu, lomba. Jadi Pak bawa beta itu tahun 2019 itu ODOSN. Terus renang-renang itu 25 meter. Menye awal nih lomba tuh kayak son percaya diri kayak oh mungkin renang-renang sa sonnya mungkin menang. Tiba-tiba sampai sudah punya hari hal terus pas lomba dapat medali emas juara 1. Dari situ mulai ketagihan sampai sekarang puji Tuhan dapat juara 1 terus.
2: Okay. Kemarin dapat medali emas.
0: Kemarin dapat medali emas. Oke, selamat ya Yulen ya. Jadi kalau waktu itu mungkin tidak juara satu agak beda ceritanya ya. Tapi terima kasih sudah bertahan dan juga sudah memberikan medali-medali emas ke Kabupaten Rotendao. Kita bangga sekali tentunya. Oke, mungkin kita menuju lagi ke Bapak Yunus dan juga Bapak Seran begitu ya. Ini pas pertama kali ketika menerjunkan atlet untuk mengikuti event, itu eventnya di provinsi saja atau langsung ke nasional?
2: Awalnya nasional. Pertama ini yang dua.
0: Langsung nasional ya Bapak? Wow.
2: Ya. Jadi 4 perenang mewakili NTT. Jadi dari ND 5 kilo putra, terus dari Kupang 5 kilo putri, Polo Air 1 Puara. Nah itu ambil 5 kilo, sedangkan Yulen dengan Ray ini saya tempatkan 3 kilo. Itu berenang pengairan, yaitu di Lumongan, Jawa Timur. Awalnya dari situ sudah. Jadi seperti awal tadi, mereka ini kalah bertani tapi menang pengalaman.
0: Betul.
2: Begitu.
0: Oke, ini
2: dari situ ya besok-besok kita unggulkan mereka untuk masuk angkatan. Nah, dunia sekarang kan dunia prestasi itu, jadi butuh sertifikat. Begitu.
0: Betul.
2: Jadi, Yulen ini sudah cita-cita mau kayak Primo, dasarnya modalnya sudah kuat. Sedangkan ini cita-cita ke angkatan laut.
0: Okay.
2: Jadi saya bilang kalau lu berhasil, hantu laut sudah dalam tangan.
0: Wess.
2: Karena teknik lu sudah kuasai.
0: Yeah.
2: Malah saya kasih latih teknik menolong orang di waktu tenggelam. Saya kasih latih.
0: Mm. Oke, okay, ya. Pertolongan pertama ya.
2: Pada kecelakaan.
0: Betul. Oke, okay. Luar biasa. Ternyata bukan hanya belajar renang begitu ya, tapi memang ada banyak banget yang kita pelajari juga. Saya menuju ke Bapak Yunus. Saya penasaran begitu ya, Bapak Yunus ini sebenarnya kita tahu bersama juga bukan hanya seorang ketua federasi gitu ya. Tapi apakah tadi dikatakan oleh Bapak Julius juga bahwa sebenarnya kolam renangnya kita ini tidak masuk standar gitu ya untuk latihan dan lain sebagainya begitu ya Bapak ya. Nah bagaimana nih Bapak sebagai ketua federasi ke depannya nih melihat ternyata kita infrastruktur untuk anak-anak yang berprestasi ini ya ke depannya seperti apa?
1: Baik, terima kasih. Mungkin sebelum sampai ke soal infrastruktur atau prasarana akuatik dalam hal ini kolam renang, ada hal yang kemudian menjadi modal dasar pemikiran kita dulu, bahwa prestasi hari ini tidak lahir instan seperti
0: Betul.
1: Itu dengan proses yang sangat panjang dan melelahkan yang dilakukan oleh anak-anak bahkan pelatih. Kalau kita dengar tadi sangat luar biasa digembleng dari SD kelas 2 sampai dengan hari ini mereka sudah berusia sudah remaja. Ini sangat luar biasa.
0: Betul.
1: Sehingga ini menjadi modal dasar dulu bahwa ternyata ada kemauan besar di dalam diri anak-anak Rote. Sebab prasarana itu hanya prasarana pendukung yang nantinya bisa diusahakan untuk dibuat.
0: Betul.
1: Tetapi pada intinya karakter mereka yang perlu dibimbing, digembleng agar mereka mampu mempersiapkan diri untuk menghadapi event-event berikutnya.
0: Berikutnya, betul.
1: Sehingga saya pertama memberikan profesiat kepada Bapak pelatih dan adik-adik para atlet jujur bahwa ketika mendengar ini tentu kita masyarakat Rotendau terharu.
0: Betul.
1: Bahwa tanpa sarana prasarana
0: yang mendukung,
1: tanpa fasilitas yang memadai kita sudah meraih prestasi yang sangat luar biasa. Itu yang perlu menjadi daya tarik untuk anak-anak Rotendau untuk mari welcome bergabung dengan cabang akuatik Rote ini untuk kita sama-sama bawa prestasi yang lebih baik tentu ke depannya. Terkait dengan sarana prasarana, jujur bahwa sebelumnya itu kan kita di dinas ini kan kita dulu PKO.
0: Iya.
1: Menggabungkan dua dinas.
0: Dua dinas jadi satu.
1: Namun kita tahu bahwa hari ini di Rotendau sudah tidak dua dinas, satu dinas lagi, tapi dibagi menjadi dua dinas.
0: Yeah.
1: Yang notabene yang membidangi olahraga itu sudah dengan bidangnya tersendiri, pemuda dan olahraga. Sehingga tentu selain saya sebagai ketua akuatik Rote, tetapi yang pasti juga melekat status sebagai anggota DPR yang notabene bisa berkomunikasi dengan pemerintah untuk memikirkan ini.
0: Yeah.
1: Karena kita sudah memberi bukti, bukan baru berangan-angan.
0: Betul.
1: Atau berandai-andai bahwa seandainya kita bikin kolam renang pasti kita meraih prestasi. Tapi ini kita belum ada kolam renang, tapi

0: penggemblengan yang luar biasa dari bapak pelatih yaitu bapak Seran. Jujur bahwa beliau ini sebagai pelatih baru bukan kemarin saya kenal. Kedisiplinan beliau telah mendidik kami waktu terutama saya masih di SMP dulu. Dan saya sangat tahu persis bagaimana beliau melatih dengan keras anak-anak untuk menemukan bahwa sesungguhnya perjuangan itu perlu dilakukan dan kita perlu dengan giat untuk meraih apa yang kita inginkan itu, seperti itu. Jangan kita misalnya seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa adik-adik atlet ini berdua sudah punya cita-cita nantinya satu ke Angkatan Laut, satu ke Brimob. Modal dasarnya jangan cemen, tapi modal dasarnya adalah pertama tekad dan tindakannya yaitu melatih diri dengan baik.
1: Betul.
0: Ah, seperti itu.
1: Oke, luar biasa ya. Saya jadi sangat penasaran ini bagaimana persiapan pertama begitu Bapak. Kemarin kalau boleh tahu nih untuk ke perlombaan di Hiu Swimming Club ya. Oke. Tanggal itu 11, tanggal 11 Juli. 11 Juli ya. Itu berapa hari diadakannya?
2: Cuma satu hari.
1: Satu hari.
2: Satu hari cuma kayak bebas 50 meter cepat, berenang cepat.
1: Berenang cepat.
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi istilah sprint.
0: Kayak bebas ya.
1: Iya. Oke.
2: Ya kalau misalnya kalau apa gaya saya dapat medali paling banyak. Ya, cuma karena satu gaya jadi saya dapat 3 emas, 2 perak, 2 perunggu.
1: Oke. Okay. Itu dengan kategori kelas yang berbeda.
2: Ya.
1: Oke. Oke.
2: TK sampai umum. Jadi saya lanjut dulu. Ini apa? Saya berjuang habis-habisan ini karena andai kata kolam renang ini jadi, berarti saya sudah bantu daerah.
1: Betul. Pajak. Betul.
2: Pajak.
0: PAD.
2: Orang PAD. Orang masuk bayar berapa? Roda 2 berapa? Roda 4 berapa? Terus kita dapat tenaga kerja itu.
1: Sekarang sudah ada pajaknya di MAU.
0: Intinya.
2: Ya, kalau renang ada kan suruh.
1: Oh iya betul, berbayar begitu ya. Saya jadi kaget sebagai orang Mukdale.
2: Yang bersih kolam.
1: Betul, ya, kan betul.
2: Sudah. Ya. Dapat tenaga kerja.
1: Betul.
2: Makanya saya berdoa besar. Tanya loh, saya tidak pernah digaji. Dan mereka pikir lomba itu uang saku 3 kali. Kita sudah hampir 100 medali. Bonus. Jadi saya nasihat bahasa surga dan bilang begini, segala sesuatu ada saatnya. Jangan andalkan uang, andalkan sertifikat. Kau punya modal kuliah, masuk angkatan,
1: Betul.
2: Itu yang saya berikan kepada mereka.
1: Lalu
2: samping itu saya bina dong rohani dan jasmani, berdoa dan bekerja. Sukses.
1: Wah, kalau punya pelatih seperti ini semangat nih anak-anaknya ya. Oke, tapi yang mau saya tanyakan adalah ini Bapak berapa hari sih totalnya walaupun kita lombanya cuma sehari tapi otomatis persiapannya sudah pasti butuh waktu begitu ya. Berapa lama sih dalam persiapannya menuju ke perlombaan tersebut?
2: Jadi artinya kebetulan saja kita di situ itu kita sistem TC mandiri.
1: Iya.
2: 2 ribu, satu orang kumpul 2 ribu. Beli kacang hijau, pisang, susu.
1: Oh.

0: kita tu usul lepas syarat itu usul.
1: Tu,
0: nah kita mengharap siapa?
1: Okay.
0: Kalau kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?
1: Asik. Okay, luar biasa ya. Tapi semoga sekarang lebih baik ya dengan medali-medali yang sudah diberikan ke Rotendao sendiri. Semoga nextnya pendanaannya itu ada ya Bapak ya.
2: Iya.
1: Ya. Apalagi kita sekarang sudah punya ketua federasi yang luar biasa dan semoga ini bisa makin lebih baik lagi akuatik ke depannya gitu ya dengan 30 atlet ya, di dalamnya.
2: 32.
1: 32 atlet ya. Di dalamnya. Oke, mungkin saya berpindah ke
0: Sabar.
1: Aha.
0: Jadi saya setuju sama divisi. Jangan sampai kita sinetron ya.
1: Oh, oke. Okay. Baik Bapak.
0: Ini bukti fisik ya.
1: Oh, ini piagam ya, anak-anak ya.
0: Ini baru-baru.
1: Oke. Okay. Ya. Boleh ditunjukkan ke kamera yang sana, Bapak?
3: Terbalik, Bapak. Balik. Terbalik itu tulisannya.
0: Balik.
3: Ya,
0: ini yang baru-baru.
1: Oke, itu dia ya Bapak Ibu ya sertifikatnya. Jadi ini anak-anak ya dari ya. Yang membawa pulang medali. Kemarin itu berapa medali yang didapat total dari Hiu Swimming ini?
0: Total 7. Perinciannya 3 emas, 2 perak, 2 perunggu.
1: Wow, oke. Okay. Luar biasa ya. Ya. Ini perlombaannya di Kupang begitu Bapak?
0: Ya.
1: Perlombaannya di Kupang?
0: Ya, di Kupang di Sikumana di apa kolom Pitobi.
2: Pitobi.
1: Pitobi ya, ya, sangat terkenal ya.
2: Pitobi Sport Center.
1: Iya. Ya.
0: Jadi saya sambung. 2023 saya diwawancara oleh Ibu Laskoda.
1: Oke.
0: Okay. Karena kita sudah dapat 48 medali. Jadi beliau tanya, saya kan tidak kenal Ibu Laskoda seperti apa. Panggilnya di tangga atasan. Ini salam sehat. Ya, salam. Ini Ratu sudah punya kolam renang, tidak ada. Dan selama ini Bapak latihan di mana? Saya latihan di Cekdam. Cekdam itu apa? Tempungan air ke sawah-sawah. Begitu dia punya terus ini beliau perintah ini tolong ini Ratu dikasih subang kolam renang.
1: Oh, oke. Okay.
0: Sampai hari ini belum ada.
1: Mungkin harus di follow up ya Bapak ya.
0: Sampai hari ini belum ada titik-titik.
1: Oke, okay. Wah ini curhatan ya. Curhatan sekali. Tapi semoga kedepannya bisa diperhatikan sehingga benar-benar harus ada kolam renang yang proper begitu untuk bisa membantu adik-adik yang mungkin bukan yang sekarang tapi dibawanya lagi untuk berlatih lebih baik lagi. Biar kita lebih pas standarnya begitu ya Bapak ya. Oke, okay. Baiklah saya penasaran juga nih buat kedua atlet kita yang sudah ada nih. Suaranya bagus-bagus tapi belum kedengaran ya. Tadi baru dengar satu kali ya. Jadi persiapan apa sih yang dilakukan? Kalau tadi kan selain latihan begitu, apa sih yang di rumah dipersiapkan sebelum menuju ke perlombaan? Ke Hiu Swimming Club ini.
2: Terkait persiapan diri ya.
1: Iya, pribadi ya.
2: Iya.
4: Oke. Tuh, kalau sudah mau dekat lomba tuh biasa dengar Pak omong Pak penasihat jangan terlalu sering main HP, jangan terlalu sering mete gitu.
2: Istirahat.
4: Jadi istirahat yang cukup, persiapannya hanya itu sah. Terus banyak doa juga.
2: Dan banyak terlatih.
4: Iya.
1: Yeah. Oh, oke. Okay. Seru ya.
0: Sama itu kalau pergi lomba itu saya blok HP semua.
1: Oh.
0: Saya blok HP semua.
1: Dipegang ya. Yeah. Oke, okay, Bapak yang atur gitu kalau di sana. Oke, okay. Kalau Ray sendiri?
5: Kalau dari saya, persiapan yang saya siap sebelum mengikuti event, yang pastinya istirahat yang cukup. Terus jaga atur pola makan, maksudnya makan yang sehat lah. Terus olahraga, lari. Terus di disiplin dalam mengikuti latihan.
1: Oke, okay. Jadi biasanya pada senang begitu ya latihan sama-sama dengan kawan-kawan belajar renang apa yang kotok suka begitu. Jadinya seru, apalagi punya pelatih kayak Bapak Seran begini ya seru sekali.
0: Jadi sama kalau di Benbu saya dianjurkan Pak Seran kalau pulang rote daftar lansia juga. Saya tanya, lansia di Kolombo di mana? Tidak kan, lansia itu kan di persendian bahu, pinggang, lutut, sama serba tangan itu Pak bantu sudah begitu.
1: Oh, mengerti. Oke, okay. Kayaknya bisa tuh apa?
2: Iya.
1: Betul ya? Betul ya? Oke, okay. Lantas ini kalau untuk tantangan begitu yang ditemui dari 2000 dari Bapak membentuk ini pertama kali hingga dengan sekarang atlet-atletnya sudah luar biasa.

0: sampai dari sekarang. Tantangannya apa sih Bapak?
1: Tantangan ini masalah menu tentang berat. Nah kalau kita menuju nasional, dia pun menunya lengkap. Hari Senin latihan, materinya ini dia pun menunya apa. Nah kita pun anak selama ini harus pulang latihan, bahasa roti masuk air dingin di.
0: Benar.
1: Jadi bagaimana tekniknya supaya pindah atau bisa muncul walaupun dong punya menunya tidak menunjang, tapi mereka luar biasa. Luar biasa berhasil.
0: Iya, medali emasnya dari tangannya Bapak. Ini sesuatu yang luar biasa sekali. Oke, itu yang menjadi tantangan. Kalau di pada Bapak Yunus sendiri nih yang sudah memimpin dari 2025 hingga dengan sekarang, tantangannya apa sih atau hambatan yang ditemui di lapangan begitu?
2: Yang pasti bahwa pertama yang namanya tantangan itu pasti ada.
0: Pasti.
2: Pasti ada. Tapi tekad itu bisa kemudian mengurai tantangan itu. Saya sangat tahu bahwa dalam kegiatan akuatik ini banyak sekali kekurangan yang kemudian dihadapi oleh adik-adik dan pelatih. Namun saya juga terus berpikir untuk bagaimana nantinya kami mencoba untuk membenahi semua tantangan atau kekurangan-kekurangan yang semulanya merupakan tantangan menjadi peluang. Menanggapi tadi ada hal yang menarik yang kemudian perlu pendengar RRI Rote tahu bahwa ternyata konsep berpikir daripada pelatih itu konsep yang luar biasa.
0: Yeah.
2: Tidak hanya sekedar melatih anak-anak untuk meraih prestasi, tetapi juga berpeluang untuk mendapatkan income PAD untuk daerah.
0: Betul.
2: Tinggal menunggu sarana-prasarana yang mesti kita siapkan nantinya. Seperti yang tadi Pak Pelatih sampaikan, seandainya kalau kita punya kolam yang layak, yang pasti orang akan pakai selain kami atlet berlatih, tapi orang akan pakai untuk berenang kan ada income. Income itu bisa kita pakai sebagiannya untuk kita store ke PAD, sebagiannya kita bisa pakai untuk biaya untuk bisa melatih anak-anak. Seperti yang tadi Pak Pelatih sampaikan, yeah, kendala kita adalah menu.
0: Betul.
2: Kita mau kasih latih anak-anak sebagus apapun, tetapi pola makan mereka, semua pola-pola yang mestinya dibutuhkan dalam persoalan akuatik ini kita tidak penuhi. Bagaimana mereka bisa meraih prestasi atau punya tubuh yang bugar fit untuk menghadapi pertandingan-pertandingan atau event-event.
0: Betul.
2: Sehingga saya mau bilang bahwa tantangan terbesar itu, namun saya mau bilang tantangan itu tidak lebih besar daripada kalau kesiapan fisik mental mereka tidak bersiap. Karena kalau tantangan soal finansial atau soal prasarana itu bisa kita selesaikan, tapi kalau tantangan soal fisik dan mental mereka istilahnya mereka tidak siap, berarti
0: betul,
2: tentu kita tidak bisa buat apa-apa.
0: Yeah.
2: Dan itu bisa kita buktikan bahwa walaupun dengan tantangan yang begitu berat seperti badai Puku Afu yang saat ini kapal tidak jalan ini, tapi ternyata mereka melewatinya.
0: Yeah.
2: Dengan semangat mereka melewatinya tanpa didukung dengan sarana yang baik, tapi sudah ada kurang lebih 100 piagam penghargaan yang kita terima, medali yang kita terima. Dan ini menjadi motivasi bagi seluruh masyarakat Rotendao dan motivasi bagi pemerintah untuk kita tidak boleh tutup mata lagi dengan persoalan ini. Karena tugas negara adalah mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Salah satunya adalah tugas pelayanan mulia yang tadi Pak Pelatih sampaikan, bahwa tidak hanya atlet yang dilatih, tapi kaum lansia yang kemudian sudah tidak banyak bergerak lagi, kita bisa ajak untuk bergerak.
0: Betul.
2: Bersama di situ. Di situ ketika mereka datang berenang, kesehatannya dapat, UKM-nya dapat, PAD-nya dapat. Sehingga semua tercover.
0: Betul.
2: Ketika sarananya sudah kita siapkan. Saya punya pemikiran seperti ini, bahwa tugas membangun daerah ini bukan cuma pemerintah, tetapi ada juga pihak-pihak lain seperti swasta. Apa sih salahnya kemudian CSR,
0: okay,
2: CR dari BNI, BRI, Bank NTT atau misalnya BOA Development atau NIH, kan kita bisa sampaikan kepada mereka untuk ini loh lahan kita siapkan, tolong dibangun. Karena memang itu tugas bersama kita untuk membangun daerah ini. Dan itu secara aturan setiap perusahaan yang melakukan usaha di Rote wajib memberikan CSR bagi masyarakat. Sehingga CSR-nya kalau bisa dikasih supaya kita tata fasilitas-fasilitas olahraga, bukan hanya saja soal renang tapi juga fasilitas-fasilitas olahraga lainnya seperti itu.
0: Setuju. Wah, ini menarik sekali ya Bapak ya. Bapak boleh dekat lagi ke mic? Oke, atau mic-nya yang dimajukan boleh. Ya.
1: Jadi begini, menyambung Pak Ketua di pembahasan enak begini, rakyat sehat negara maju.
0: Setuju, ya. Betul.
2: Sepakat
0: ya.
1: Kerjanya seperti ini.
0: Iya.
1: Pemikiran-pemikiran seperti ini susah tak.
0: Setuju. Nah, ini yang sangat penting sekali ya. Banyak yang mau membantu dan mungkin juga ya ini bisa menjadi salah satu selain pemikiran yang kita sudah pikirkan, mungkin bisa langsung action begitu ya Bapak ya. Jadi tidak menutup kemungkinan juga kerjasama CSR tersebut kita bisa dapat dan lain sebagainya untuk membangun satu swimming pool yang ada di Rote yang proper gitu. Kalau ini kalau ya Bapak ya, siapa tahu aja amin lah kalau dalam tahun ini begitu. Ini mau dibangun di mana atau mau dibikin bagus di mana begitu?
1: Ya, artinya kebetulan saya punya ketua ada. Ya. Saya sudah bikin proposal untuk pembuatan kolam standar. Saya sudah buat, kasih di KONI, sekretaris, ketua DPR, barangkali praksi-praksi dan saya punya.
0: Nah, oke. Okay.
1: Sementara di awalnya kita rintis. Nah, saya kumpul tua-tua ada meneliau di Oemaus itu apanya, sambung dari kolam renang itu ke jembatan Leki itu ukuran 60-80 standar. Harus pergi-pergi mereka panggil saya, mereka keberatan. Pak Sera, ini kolam renang ini kalau kita bikin di situ nanti kita pun nanti kalau pembersihan kolam kan pakai obat, nanti kita punya padi apa semua mati.
0: Betul.
1: Nah, jadi saya jawab begini, saya punya berkat untuk Rote Ndau, jangan ditolak. Huru menentukan kita geser ke mana. Makanya geser ke Kandale sama ke Pesio. Surat pernyataan semua ada, tantangan ada semua. Jadi habis masa jabatannya Pak Bima Pengedai, maka saya merapat di ketua. Jadi untuk sementara itu rencananya di Hanoi, di belakang gereja Patah. Untuk sementara, proposalnya bunyinya seperti itu.
0: Menarik.
1: Jadi penganggaran perkiraan, kita kan bukan ahli hitung.
0: Betul.
1: Jadi saya bikin perkiraan itu 1.200.000.000 lebih.
0: Bisa lah itu. Yeah. Apalagi untuk atlet-atlet yang luar biasa. Sudah ada buktinya, kita bukan kasih janji, ini bukti nih. Benar, Baiklah, dan saya benar-benar sangat penasaran juga nih, selain kita sudah bisa melihat anak-anak yang luar biasa ini, tantangannya juga sudah kita ketahui bersama nih, ke depannya itu kira-kira mau mengikuti ajang lomba apa lagi gitu yang sudah ada di depan, yang mungkin sudah dalam masa persiapan kayak atau seperti apa. Tapi jangan dijawab dulu ya Bapak, sabar. Sabar dulu, jangan dijawab. Kita akan kembali saat lagi untuk pendengar semua. Tetap di RRI Pro 1 Rote.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat datang. Kita kembali lagi ya di Dialog Rote Menyapa di pagi hari ini. Masih bersama dengan Ketua Federasi Akuatik Indonesia Kabupaten Rotendao. Dan masih juga bersama dengan pelatih kita dan juga ada atlet renang kita yang sudah mengharumkan nama Rote gitu ya. Dengan membawa medali-medali yang sudah mereka persembahkan begitu. Dan kita bahagia bersama ya. Sebelum kita menuju ke pertanyaan tadi untuk Bapak, Bapak berdua menjawab gitu ya. Saya penasaran juga bagaimana dengan kalau tadi kita ngomongin tentang kolam renangnya saja begitu, yang kita berharap kedepannya bisa ada satu yang proper atau standar lah di sini. Tapi saya penasaran juga bagaimana ketika anak-anak ini mau berlomba, apakah mereka punya pakaiannya sendiri atau memang dana ada untuk pembelian begitu supaya semuanya bisa seragam dan lombanya pun juga nyaman begitu ya Bapak ya. Ini yang mau jawab Pak Siran, silahkan.
2: Kalau untuk seragam kontingen, kita baru berapa sah, berapa lembar baju kosa, 12 kos, 11 sah. Tetapi kalau seragam lomba, pakaian renang itu wajib. Laki-laki punya tersendiri, perempuan tersendiri.
1: Nah wajib itu kita yang beli sendiri
2: ya,
1: kah?
2: Iya, mereka beli sendiri.
1: Oke. Okay.
2: Pakaian renang itu.
1: Oke, okay. Jadi yang ada cuma kaos kontingen aja ya? Ya. Oke. Okay. Dan apakah sudah pas untuk 32 anak ini?
2: Belum pas.
1: Belum pas. Oke, oke.
2: Cuma saya prinsipnya pelan-pelan tapi pasti.
1: Iya, betul. Pelan-pelan ya Bapak ya? Oke, siap. Baiklah, dan ini kedepannya ini mau ikut perlombaan di mana saja dan bagaimana persiapannya?
2: Kita punya klub ini sudah daftar secara nasional.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kita diundang kalau ada event nasional sama kota di Indonesia kalau ada, ada event mereka undang, cuma kita kalah.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita punya itu sebatas provinsi saja. Jadi untuk sementara saya persiapkan untuk Popda dan Popro. Sekalian persiapan kita buat atlet yang 10 orang sudah isi formulir PON ini, persiapan untuk kesana.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi istilah kita latihan apa adanya saja.
1: Oke, okay, persiapan untuk PON. Dari tadi Bapak bilang PORPROF, WOPDA itu di NTT semua ya?
2: Iya, itu level NTT.
1: Oke, okay, paling jauh untuk perlombaannya yang sudah-sudah, itu di mana?
2: Jakarta, Bali,
1: Jawa
2: Tengah, Surabaya.
1: Nah. Oke, okay, lumayan jauh juga begitu ya?
2: Ayo kita kalah. Saya pernah omong dengan Pak Bupati, Wakil Bupati. Pak, kita renang ini biaya besar. Kita bermain pesawat.
1: Iya.
2: Kemudian besar di bola kaki. Kita

0: naik pesawat PT. Itu buat pesawat, belum transportasi, belum hotel segala macam. Jadi kita biaya besar.
1: Bagaimana siasati supaya atlet kita tetap mengikuti selama ini ya, dari 2023 hingga sekarang gitu ya, karena tadi juga dikatakan bahwa ikutnya di Lamongan gitu ya. Nah, bagaimana cara mensiasati itu supaya paling tidak adalah atlet yang mengikutinya?
0: Kita mau siasat, kita mau harapkan ini menipis.
1: Jadi tetap uang sendiri?
0: Ya, tetap kita latih sendiri sesudah.
1: Okay.
0: Kasih mereka kekuatan. Yang sesuai dengan bahasa Tuhan, segala sesuatu pada saatnya. Karena kita diatur.
1: Okay.
0: Lain hal kalau saya ini apa, punya uang. Saya makan minum setengah mati. Cuma saya punya talenta Tuhan kasih harus kembangkan.
1: Okay.
0: Mereka saat ini tidak balas. Terpaling tidak mereka bersih merul tetap tidur di berdoa ke saya.
1: Okay.
0: Cukup nilainya lebih besar uang.
1: Betul. Setuju ya. Okay. Mungkin saya menuju ke Bapak Yunus dulu ya. Ini Bapak Yunus sudah setahun ya.
2: Yeah.
1: Okay, menjadi Ketua Federasi. Targetnya ke depan apa sih untuk atlet-atlet kita yang ada di Kabupaten Rotendao ini?
2: Paling pertama terkait dengan target, tentu kita punya mimpi. Kita tidak lagi ada di level saat ini, tapi di level yang lebih tinggi.
1: Yeah.
2: Tentu itu target. Tapi target utama saya berbeda lagi. Target utama saya lihat dari apa yang sudah Pak Pelatih, Bapak Julius lakukan. Yaitu targetnya adalah mempersiapkan fisik dan mental anak-anak di daerah ini. Semakin memperkuat atlet-atlet yang kemudian sudah terjun ke ran akuatik maupun yang belum, yang mau bergabung. Tadi Bapak Pelatih katakan bahwa kalau bicara kekurangan, memang banyak sekali kekurangan.
1: Betul.
2: Tetapi tentu setiap kekurangan itu menjadi motivasi untuk kita membenahinya. Sehingga di masa kepemimpinan saya satu tahun ini, saya harus jujur kepada masyarakat, saya belum terlalu berbuat banyak karena dari aspek tingkat kesibukan. Kemudian terkadang baru saya memantau anak-anak latihan di UMA, bahkan saat latihan mereka tidak tahu saya siapa.
1: Oh, ya. Tidak semua mengenal ya?
2: Banyak yang belum mengenal saya. Tapi saya sering ke sana untuk saya pantau mereka latihan. Saya berpikir bahwa setelah secara fisik dan mental mereka siap, yang berikutnya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan mereka dalam hal mengikuti event. Hal yang paling utama adalah bahwa target kita kalau bisa 2027 itu kita sudah punya kolam renang.
1: Amin.
2: 2027 kita harus punya kolam renang. Bagaimanapun caranya, tapi itu kita sudah harus punya. Jujur bahwa saat ini walaupun standarnya bukan standar nasional, tapi kecil-kecil di tempat saya ada. Ya, kolam kandar aja ada. Nah, tapi itu skala orang mandi saja sebenarnya. Yeah. Tapi kalau skala renang itu tidak masuk skala. Tapi itu kemudian menjadi motivasi. Ada lokasi yang sudah saya sampaikan juga kepada Bapak Serang bahwa nanti kalau bisa kita carikan lokasi di sini. Kemudian kita usahakan dananya untuk kita bangun. Dan bagaimana mensiasati anak-anak ini, para atlet ini bisa ikut kejuaraan-kejuaraan nasional bahkan internasional tanpa harus bergantung kepada pemerintah, sebenarnya solusinya sudah ada. Kolam renang setelah selesai dibuat, kita bikin kolam renang berbayar. Sehingga dari dana itu kita bisa simpan untuk bisa biaya, menjadi biaya operasional para atlet kita. Nah, jadi jujur bahwa di tengah efisiensi saat ini kita tidak terlalu atau tidak bisa banyak berharap dari pemerintah. Nah, sehingga kenapa tadi saya bicara tentang CSR. Karena tugas membangun daerah ini bukan cuma pemerintah, tapi kita bersama, termasuk di dalamnya para pengusaha yang ada di Rote. Sehingga nanti ini kita akan bangun komunikasi dengan pihak mereka, bagaimana tanggapan mereka, terutama terkait dengan pengusaha-pengusaha yang boleh katakan bahwa pengusaha besar. Katakanlah PSM, Program Strategis Nasional Garam di sana. Bisa kita komunikasikan CSR mereka. mereka bisa ya, bantu setuju. Kita atau nih yang kemudian orang sudah mendunia
1: ya.
2: Nah seperti itu.
1: Oke.
2: Ya. Dan ada satu hal yang kemudian kita bikin seolah-olah ini merupakan sebuah iklan yang baik. Misalnya nih membantu kita dengan sendiri, misalnya ruang gantinya sudah kita iklankan nih.
1: Betul.
2: Misalnya Telkomsel yang bantu kita, kita tinggal mungkin ruang gantinya atau mungkin gapuranya dari dia, kita bikinkan iklan dia seperti itu. Jadi secara tidak langsung kita menjual juga produknya dia.
1: Betul.
2: Seperti itu.
1: Secara tidak langsung ini menjadi BA-nya ya.
2: Ya.
1: Jadi Ray dan Yulen ini adalah BA-nya, nah. Brand ambassador-nya. Ya. Gitu, luar biasa. Ini bisa jadi sesuatu yang bisa kayaknya sangat menguntungkan kalau barter seperti itu ya. Oke, baiklah. Saya mau bacakan juga nih Bapak, ini ada penanya yang mengatakan bahwa apa sih syaratnya untuk anak kami bisa gabung dalam aquatic club Protein Dao ini? Apakah memang harus bisa berenang kah atau seperti apa?
0: Ya, kalau itu awalnya ada yang datang di kolam itu mau dia daftar jadi peserta itu takut air. Ada yang lihat saya menangis, tapi saya punya rumus tersendiri. Akhirnya dah jadi mereka daftar itu setelah mau ikut lomba itu cuma kasih masuk ini kartu keluarga sama akte kelahiran karena di provinsi nanti kita kirim data lengkap seperti itu.
1: Tapi ya boleh ya kalau anak kita belum bisa berenang. Pas ke situ baru diajarin boleh begitu ya Bapak ya?
0: Kan ada teknik sendiri.
1: Oke, okay. Dan itu tidak dibayar ya?
0: Tidak, kalau ini apa, saya
1: pendaftaran?
0: Daftar 250 itu terima jadi.
1: Oke.
0: Okay. Maksudnya terima jadi itu, kalau sudah 250, berapa tahun saya jadi latihan silakan.
1: Oh oke, okay. Siap.
0: Itu sekedar isapnya ini
1: betul.
0: Bensin.
1: Iya, bayar. Betul, luar biasa ya.
0: Jadi berapa tahun saja, yang penting tergantung di pribadi.
1: Setuju. Oke.
0: Okay. 250 terima jadi.
1: Wah, setuju ya. Oke, okay. Untuk Yulen dan juga untuk Rainy yang ada di sini. Kemarin kan happy banget ya kalau dapat medali, happy ya. Senang sekali begitu ya. Jadi punya semangat. Apa sih cita-cita ke depannya di bidang renang ini sendiri nih?
3: Kedepannya kayak Mia kalau sudah berenang sudah dapat juara terus mau jadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya, sudah mau menyerah begitu, so kayak oh sudah dapat medali emas, oh berarti sudah cukup di sini, so tapi mau kedepannya lebih bagus lagi begitu.
1: Oke. Okay. Yulen ini juga sudah berlaga di nasional ya?
3: Iya.
1: Yeah. Oke. Okay. Berarti kita semoga nextnya di internasional ya.
3: Yeah. Amin.
0: Kita sudah undangan, masalah kita kalah.
1: Oh, Bapak Ketua, tolong dengarkan, sudah ada undangan nih ke internasional ya. Di mana kalau boleh tahu?
0: Ini mana?
1: Malaysia? Singapura?
0: Bukan.
1: Korea Selatan?
0: Bukan. Ada dua tempat.
1: Oke, tapi masih di Asia. Ya. Thailand? Vietnam? Kamboja? Wah, ini bisa saya sebutkan semua nih. Adakah yang terlewatkan lagi? Oh iya malu. Oke, baiklah. Dan tentunya di hari ini Ray mau menjawab nih, kedepannya Ray di dunia renang ini apa yang mau menjadi cita-citanya Ray sendiri?
4: Bisa menjadi yang lebih bagus lagi.
1: Lebih bagus tuh. Sekarang Ray latihan rutinnya berapa kali nih?
4: Kurang latihan karena ada beberapa kesibukan yang buat beta sun bisa ikut latihan.
1: Jadi Ray sekarang full olahraga lari pasti ya.
4: Ya.
1: Karena lagi mempersiapkan diri juga untuk tes kah?
4: Ya betul.
1: Oke, luar biasa. Semoga tercapai ya Ray ya.
4: Amin.
1: Dan untuk hari ini kita bersyukur bersama nih, walaupun kita sudah di penghujung acara, kita udah lumayan di jam 10 lewat 15 menit Bapak. Jadi kita sudah lewat karena tadi kita masaknya telat. Mungkin ini bisa menjadi closing statement untuk kita semua. Jadi closing statement itu Bapak, apa yang menjadi harapannya Bapak untuk renang sendiri ataupun juga untuk masyarakat dan lain sebagainya gitu. Untuk pemerintah juga boleh. Jadi kita akan memulai closing statement kita, dimulai dari Bapak Yunus, silakan.
2: Baik. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih untuk adik-adik atlet dan bapak pelatih, dan juga peran serta pemerintah Rotendao dalam membantu kami.
1: Betul.
2: Yang pasti bahwa saya menghimbau, mengajak kepada semua lapisan masyarakat Rotendao, mari bergabung bersama kami di cabang akuatik ini. Karena bukan soal bagaimana nantinya kita masuk ke event, tapi ini bagian dari olahraga. Dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama, mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga terkhusus di bidang akuatik. Terkait dengan adik-adik atlet, saya merasa bahwa memang kita masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu kita benahi. Tetapi percayalah bahwa dengan tekad yang teguh, kita pasti melewati badai ini. Dan kita akan meraih prestasi yang luar biasa. Dengan tekad yang kuat, tekad yang bulat, kita bisa membawa nama Rotendao di berbagai-bagai event, baik itu di dalam daerah maupun di provinsi maupun taraf nasional dan bahkan internasional. Yang saya harapkan sekarang adalah bahwa kita tetap terus berlatih, tidak boleh berhenti berlatih, karena bukti telah menjadi petunjuk bagi kita bahwa tanpa fasilitas dan sarana yang memadai, kita mampu meraih prestasi.
1: Ya.
2: Tinggal kita memolesnya dengan berdoa, kiranya dari tempat ini pemerintah Rotendao bahkan semua komponen masyarakat Rotendao mendengar apa yang menjadi kebutuhan kita dan kita sama-sama bermimpi dan menggapainya, sehingga apa yang kita harapkan, kita membawakan cabang akuatik ini lebih dikenal di kancah nasional maupun kancah internasional.
1: Oke, itu saja. Baik, terima kasih ya, Bapak Yunus. Berikutnya Bapak Seran dulu, baru ke atlet. Silakan.
0: Apa yang saya punya ketua omong itu oke. Jadi ada tiga huruf. Tiga S. Santai, serius, sukses.
1: Santai, serius, sukses ya. Oke.
0: Apa yang saya punya ketua omong itu sudah ada tiga huruf. Santai, serius, sukses.
1: Oke. Baiklah, luar biasa ya. Tiga saja. Tiga kata yang luar biasa. Berikutnya para atlet nih, untuk Ray dan juga Yulen. Ini bisa berupa pesan atau harapan begitu. Harapan untuk kedepannya seperti apa, atau pesan-pesan untuk adik-adik yang ada di rumah yang mau bergabung untuk menjadi seperti kalian yang hebat-hebat ini begitu. Silakan, kita mulai dari siapa nih? Dari Ray dulu kok.
2: Rey.
1: Apa? Jangan lihat ke Dina, apa?
4: Kalau dari saya, semoga adik-adik di rumah bisa punya jiwa untuk ini, kepengen ikut ini, bergabung dalam Ketong Klub Renang Oemau. Terus bisa
2: meraih prestasi seperti kakak-kakak.
4: Ya, supaya bisa meraih prestasi seperti Ketong.
1: Asik, seperti Kakak Ray ya. Oke. Terima kasih Kakak Ray. Berikutnya Kakak Yulen, silakan.
3: Oke, sama Kak Ray begitu.
1: Sama Kak Ray itu apa?
2: Yang Kak Ray sampaikan.
3: Iya.
1: Ya, tapi satu dulu dong. Harapannya ke depan apa?
3: Harapannya ke depan tuh
2: cabang akuatik makin berjaya.
3: Iya, makin berjaya seperti itu Bapak Yunus bilang.
1: Itu Zako?
3: Iya.
1: Oke, baik.
2: Mungkin izin ini sudah closing statement, tapi merupakan sebuah kebanggaan manakala kita menyampaikan kepada khalayak bahwa ternyata ini nama-nama mereka yang meraih prestasi di event kemarin.
1: Boleh.
2: Kita bisa membacakan nama-nama mereka dengan perolehan medalinya.
1: Boleh, dengan senang hati. Ini siapa yang mau bacain? Bapak?
2: Saya saja.
1: Oke, boleh.
2: Jadi dari atlet yang dikirim dari Rote berjumlah 20 orang. Yang meraih medali emas adalah atlet Yulen Alita Ukat. Yang berikut atlet bernama Noni Yuliana Bailao.
1: Emas ya?
2: Iya, yang emas nih. Yang saya baca ini emas. Kemudian Michela Tai, atlet atas nama Michela Tai, peraih medali emas. Sementara empat medali lainnya adalah satu Nadine Gesait dan Michelle Cesait, Marteza Abesi dan Kevin Mdeta. Ini merupakan putra-putri kebanggaan Rotendao yang mengharumkan nama Rotendao di event kemarin di
1: Hill Swimming ya. Wow, swimming
2: dan
1: club.
2: Sekaligus saya sebagai ketua federasi menyampaikan terima kasih kepada adik-adik yang sudah sungguh-sungguh berlatih dan meraih hasil yang baik, itu perolehan medali emas, dan juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Pelatih.
1: Luar biasa. Pak Pelatih, mau bilang sesuatu silakan ya, untuk yang terakhir.
0: Kebanyakan ini kita punya nama klub, kebanyakan ketua saudara waktu tidak tahu. Klub Aquatic Omar.
2: Omar
0: Wote.
1: Oh, oke. Omar, Oimaurote.
2: Aquatic Omar.
1: Aquatic Omar. Oke. Itu saja, Bapak. Terima kasih banyak Bapak pelatih kita yang luar biasa sudah melatih anak-anak yang mendapatkan medali-medali yang luar biasa, sudah menyumbangkan. Ini penghargaan untuk kita semua, kita bangga punya kalian gitu ya. Terima kasih juga Bapak Yunus selaku Ketua Federasi Aquatic Cabang Rote, dan kita juga bersyukur semoga ke depannya kita bisa ada lagi di sini membicarakan tentang anak-anak yang luar biasa ini nanti dibawa lagi ya. Terima kasih Yulen, terima kasih juga untuk Ray yang sudah hadir di studio ya. Semoga ke depannya apapun yang kalian cita-citakan itu bisa berjalan dengan baik dan berhasil pastinya.
2: Amin.
1: Oke, baiklah pendengar, dan kita sudah harus mengakhiri acara kita di hari ini. Jangan lupa untuk terus belajar, lebih giat lagi untuk meraih mimpimu di masa yang akan datang. Saya Dina Yulianti, terima kasih dan sampai jumpa.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
4: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
5: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
6: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen supaya saya enggak merokok. Dudup nae pabrik rokoknya dah nih.
5: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
4: Makanya stop merokok.
7: Ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudi. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
8: Rudi, setelah ini kamu lanjut studi.
7: Ayah selalu bilang aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
8: Rudi, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
7: Ayah juga dan selalu lain-lain memberikan apa semua yang Kak Rudi perlu dan kamu inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baruniang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baruniang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baruniang cukup tinggi, sekitar 15 meter, yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat datang di acara kita di hari ini di Dialog Rote Menyapa Siang. Kita punya topik yang sangat-sangat menarik, yaitu polisi inspiratif, sahabat, dan pelindung masyarakat. Dan pendengar semua, oleh karena itu kita langsung saja perkenalan sama narasumber kita yang sudah hadir di studio di siang hari ini. Bersama Bapak Bribka Marcel BW Henuk, Kesatuan Polres Rotendao. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Ibu.
0: Apa kabar di siang hari ini?
1: Sangat baik, penuh sukacita.
0: Oke, luar biasa ya. Ini terlihat dari

0: meluangkan waktunya untuk berdialog bersama kami di Pro 1 RRI Rote tentunya. Oke, jadi mungkin kita bakal mulai dengan sebenarnya sekarang Bapak Marshall itu tugasnya di satuan apa gitu, bergerak di apa begitu.
1: Kalau sekarang Bu, saya di Polres Rotendau di bagian Dokes, di bagian kesehatan. Ya, kemarin seperti yang diundang sebelumnya kami di Babinkamtibmas, tapi sekarang ini kami sudah di Polres di bagian Dokes.
0: Oke, jadi bidang kesehatan begitu ya. Oke, kalau berbicara soal bidang kesehatan, atau saya bertanya secara awam ya, karena saya tidak begitu paham. Jadi apa, berapa banyak bidang yang ada di Satuan Polres Rotendau?
1: Di Satuan Polres itu ada cukup banyak ya, ada belasan mungkin.
0: Oke.
1: Ya, baik ada Reskrim, Intel, Sabara, Keuangan. Kemudian di Dokes ada Tati juga, Tati itu untuk tanam dan barang bukti.
0: Demikian. Oke, dan salah satu adalah di kesehatan gitu ya. Sebenarnya kalau untuk kesehatan tuh tugas pokoknya Bapak Marshall ini apa?
1: Kami di situ biasanya ada kegiatan besar. Yang pertama kami juga melaksanakan tugas fungsi seperti biasa polisi pada umumnya. Kemudian kami juga terlibat dalam beberapa kegiatan kunjungan, kegiatan olahraga bertahap, kegiatan mengecek kesehatan daripada anggota Polri di Polres Rotendau tentunya.
0: Oh oke, okay. Ini menarik sekali, saya penasaran ya, untuk mengecek kondisi-kondisi tentunya anggota Polres begitu ya. Ini berapa bulan sekali kah atau berapa tahun sekali?
1: Di polisi itu ada cek kesehatan berkala dari rekanan-rekanan dari baik dari mungkin dari kesehatan luar atau dari Bayangkara sering datang ke Polres. Kemudian di bagian kami juga ada teman rekan yang biasa tiap hari untuk tensi darah, mungkin anggota-anggota yang sedikit pusing atau kesehatannya kurang membaik, mereka bisa datang ke kami mengambil rujukan untuk dirujuk ke rumah sakit Bayangkara atau rumah sakit yang ada.
0: Wow, menarik juga ya ternyata ya. Ini apakah yang masuk situ apakah harus ada basic kesehatan kah atau tidak? Nanti baru pelajari.
1: Kalau di situ tentunya ada yang sudah berkompeten ya, di situ ada dua orang, baik ada namanya Bribda Yosi dan Bapak Dokes kami panggil. Beliau sudah mempunyai tugas fungsi dan memang spesialis untuk kesehatan. Kalau kami yang lain masuk dalam struktur dalam Dokes tersebut.
0: Oke, wow, luar biasa. Nah, apakah ini cuman hanya untuk anggota Polres saja atau juga punya program keluarga untuk bisa mensejahterakan masyarakat juga dengan kesehatan?
1: Terutama itu untuk internal Polres ya, untuk anggota Polres, baik polisinya sendiri, buat ibu bayangkarinya dan anak-anak serta kami. Ya. Tapi kalau ada kegiatan sosial yang melibatkan kami dari polisi, kami selalu siap untuk ada. Begitu. Seperti sekarang kegiatan-kegiatan yang seperti pameran di stand-stand Polres itu kan ada, semua ditampilkan dari setiap fungsi satuan itu ada.
0: Oke. Dan ini juga sangat-sangat luar biasanya kalau bisa suatu instansi itu kalau semuanya sehat maka bagus juga ya kinerjanya semua begitu ya. Oke, bagaimana sih Bapak sendiri ini membangun hubungan yang baik khususnya di masyarakat? Karena kita bukan hanya berbicara soal kita dan antar anggotanya kita saja begitu ya. Polisi itu sangat mengayomi kami masyarakat.
1: Yang saya mau sampaikan bahwa kami ada di seluruh kehidupan ya, seluruh aspek masyarakat, baik kegiatan masyarakatnya, buat konflik sosial, buat kepentingan. Jadi di polisi ini ada namanya catur prasetya. Itu sudah menjadi makna hidup pekerjaan kami. Di situ menuliskan tentang menjadi konsultan dalam pemecahan masalah. Nah, bagi kami, jika kami datang dengan keadaan sehat, kami akan memberikan edukasi, motivasi sehingga masyarakat kami juga menjadi lebih sehat. Dan di situ akan tercipta suatu keadaan Kamtibmas yang baik. Seperti itu.
0: Oke, luar biasa. Kalau untuk kita berbicara nih, mungkin untuk ini kalau boleh tahu

0: Sudah berapa lama gitu Bapak berada di bidang tersebut?
1: Saya di situ baru 1 tahun lebih ya, karena kemarin saya di Babinkam Tikmas di Desa Osilebo, tapi karena sedikit keadaan saya juga sakit di kaki sehingga saya sementara ini ada di Polres. Tetapi bagi saya bahwa di fungsi apapun juga kami tetap melaksanakan fungsi kegiatan tugas polisi dengan baik dan benar.
0: Ya, dimanapun ditempatkan ya, gitu ya.
1: Semua anggota itu sudah diajarkan kami dari SPN di pendidikan dan dalam kehidupan polisi reformasi sekarang ini semua harus mampu di mana saja mereka berada bertugas harus tetap bermanfaat bagi masyarakat.
0: Setuju ya. Dan kita ini udah pasti ya polisi selalu ada di kehidupannya masyarakat itu dimanapun kita selalu bersentuhan begitu ya. Kalau berbicara soal ini program apa saja yang sebenarnya dilakukan oleh kepolisian sendiri untuk mendekatkan diri dengan masyarakat sekitar?
1: Baik ya, untuk program itu sudah terpusat dari pemerintah. Kemudian di polisi ini ada namanya polisi beriman, polisi peduli. Kemudian di sekarang media-media kan sudah muncul banyak kegiatan polisi inspiratif. Dan dari situ kami berusaha untuk tetap selalu ada dalam setiap elemen masyarakat. Kami perhatikan apa yang harus kami lakukan. Karena bagi kami berbuat kasih itu sudah diajarkan dari kecil.
0: Betul.
1: Bahkan dalam lingkungan sekolah minggu, ataupun dalam lingkungan keluarga, kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Itu dan itu kami yakini itu.
0: Setuju ya. Dan sebenarnya kalau apakah Bapak, saya mendengar bahwa ini sebenarnya kali kedua saya mewawancarai polisi inspirasi. Jadi apakah ini juga bakal ada sesuatu yang kemudian bakal diikutkan dalam polisi inspirasi?
1: Kalau itu kami tidak tahu.
0: Oh, belum tahu ya. Tapi yang penting lakukan yang terbaik ya, dulu ya.
1: Bagi kami suatu reward itu bukan kehendak kewenangan kami.
0: Betul.
1: Tetapi berbuat baik itu wajib.
0: Karena
1: yang tadi kami bilang kita harus mengisi sesama kita. Kita polisi ini ada dari kota sampai di desa bahkan di pulau. Jadi bagi kami jika ada yang memerlukan bantuan, informasi atau edukasi silakan hubungi polisi yang ada. Karena kami mampu untuk memberikan jalan keluar. Kemudian di polisi juga di Polres Rotendao ada call center 110.
0: Ya.
1: Nah, mungkin banyak sudah baca di media silakan. Mungkin kita melihat kejadian sesaat ataupun ada indikasi silakan hubungi kami karena kami siap melayani 1x24 jam.
0: Oke, 110 ya. Jadi bisa digunakan karena itu call center. Jadi bisa 24 jam itu sangat membantu begitu ya. Bisa langsung menghubungi. Oke. Selama Bapak menjabat sebagai kepolisian gitu ya, menjadi anggota Polres Rotendao begitu, apa sih yang paling berkesan selama bertugas dalam bersentuhan langsung dengan masyarakat begitu yang tidak dilupakan sampai dengan sekarang?
1: Kami mendapatkan kasih sayang ya, bagi kami di saat kami ada bersama masyarakat, kemudian kami pergi meninggalkan rumah mereka, itu ada hal baik yang ditinggalkan. Begitu. Mereka sering bilang begini, terima kasih Bapak sudah datang, Bapak sudah berbagi kasih, bercerita, Bapak sudah mendengarkan keluhan kami. Walaupun kehadiran kami itu cuma sesaat, tetapi banyak hal-hal yang kami dengar. Nah, di polisi ini ada namanya deteksi dini. Deteksi dini itu kami bawa, kami laporkan ke pimpinan, kepada satuan di Polsek atau di Polres. Oh, keluarga ini mengalami kendala ini kejadian yang akan terjadi. Di masa-masa sekarang ini, kehadiran kami di masyarakat itu banyak. Jadi, dengan keadaan dunia modern, media, di undang-undang kan jelas. Sekarang juga ada tentang undang-undang IT di Undang-Undang nomor 8 2011 ya, ada ketentuan pidana. Banyak masyarakat kita menggunakan media pun juga mereka lupa ada ketentuan dampak hukumnya. Dan kami menceritakan, kami memberitahukan edukasi kepada anak-anak yang bertumbuh, kepada orang tua agar dikawal sehingga mereka tidak salah jalan.
0: Oke, luar biasa. Kita angkat dulu penelpon kita ya. Baru juga belum saya ajak sudah ditelepon. Kita angkat dulu. Halo. Halo. Selamat siang. Ini dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Heri di Sanggau.
0: Heri di Pesalangga?
2: Sanggoen.
0: Oke. Okay. Ini Heri, kita punya topik mengenai polisi inspiratif, sahabat dan pelindung masyarakat. Yeah. Adakah pertanyaan untuk dialog kita untuk hari ini?
2: Sebelumnya ini Bapak yang apa? Tidak ada kan kamu, saya sempat lihat di TikTok juga kayaknya. Jadi saya nonton di YouTube ya RRI. Ini Bapak yang di TikTok juga. Jadi intinya terima kasih, keren sih Bapak, sangat menginspirasi untuk kami semua.
1: Terima kasih.
2: Kemudian yang kalau saya lihat di TikTok itu, apakah kalau Bapak buat begitu dukungan dari keluarga bagaimana Bapak? Apakah ini Bapak berjuang sendiri begitu atau ini juga dari istilahnya? Untuk Bapak Putih kan gari-gari dan kalau saya lihat di TikTok, apakah keluarga sudah marah-marah kalau begitu Bapak? Okay. Maka ini bisa sharing sedikit di kami, biar kami juga cuman membantu, tapi aku salah.
0: Terima kasih kembali. Baiklah, itu dia bagaimana caranya untuk membantu sharing begitu.
1: Baik, terima kasih ya dengan penelpon tadi Bapak siapa?
0: Heri.
1: Bapak Heri, terima kasih buat pertanyaan yang begitu bagus ya. Jadi rumah ini, keluarga ini yang kami bantu, yang pertama memang awal kami datangi dengan yang sudah Bapak mereka melihat, kami datang dengan keadaan kami, kemampuan kami membawakan apa yang kami punya. Kemudian memang kami diberkat, kami yakin bahwa berkat yang kami miliki itu juga berkat orang lain.
0: Setuju.
1: Jadi kami sisihkan tidak banyak, dan di situ juga kami foto, kami videokan, kami melaporkan kepada

0: saya tidak posting lagi, tapi nanti sementara rumah itu berjalan kami bangun sehingga ada bentuk nyata. Kemudian buat bapak-bapak, saudara, orang tua yang mau menolong, silakan bisa ke tempat mereka, bisa sumbangkan dengan material. Jangan uang tunai. Bagi kami kalau menerima uang tunai itu hal yang baik juga, tetapi kami di sana, kami tiap hari melihat proses pembangunan itu, kekurangan semen. Jika ada saudara yang mau berkontribusi, silakan, tapi harus dengan ikhlas. Kami tidak memaksakan. Kalau kami sudah punya tekad untuk membangun rumah itu, kami pasti bangun kawal sampai selesai. Ada bantuan pemerintah dari dinas terkait, tetapi untuk selesai, untuk final, saya rasa juga bantuannya juga terbatas ya. Jadi sekarang ini saya meminta bantuan, saya meminta mengajak semua orang tua, keluarga, bersaudara yang mempunyai berkat lebih, silakan kita berkontribusi dengan cara kita.
1: Okay. Wah, itu dia ya jawabannya Harry ya. Jadi kalau Bapak Harry pun juga mau turut membantu atau berpartisipasi gitu ya, itu bisa juga, tapi diusahakan dalam bentuk barang gitu ya.
0: Bisa menghubungi kami. Jadi apa yang kami terima itu akan kami dokumentasi, berapa banyak kami antar, kami kirim sampai di tempat rumah penerima manfaat itu, biar jelas. Kami hanya perpanjang tangan. Tapi secara pribadi saya juga terima kasih karena ada hati-hati yang tergerak untuk menolong sesama kami. Dan ini hal baik. Saya pikir ini hal baik. Mari kita semua bersama-sama untuk membangun rasa sehingga mengurangi beban dari keluarga tersebut.
1: Oke. Wah, ternyata ya, semoga ini ditargetkan berapa lama begitu selama masa pembangunan hingga dengan selesai, Kak? Atau memang tergantung material yang ada?
0: Rumah ini sudah masuk dalam bantuan pemerintah juga ya, rumah layak huni ya. Sudah direspon, saya terima kasih. Kami rasa ini hal baik, yang sangat baik, dan pasti sudah ada waktunya juga. Tapi dari selain kontribusi pemerintah, kami juga tetap meminta. Jadi kehadiran kami polisi di masyarakat, silakan. Jika melihat polisi di situ, ada rumah-rumah yang tidak layak, bukan saja saya, Marcel Henok, semua polisi bisa. Karena tugas kami ini berkontribusi menginput data kepada pemerintah. Karena kami semua ini sudah bersinergi kan, begitu. Silakan sampaikan saja apapun itu, baik yang sakit, baik yang dalam keadaan ya tidak mampu, miskin ekstrim, polisi ini sudah membuka ruang ya. Selain kita menjaga keamanan dan ketertiban, kita juga ingin bahwa kehadiran kita ini ada manfaat. Dan kami juga akan menyampaikan lebih dekat kepada pemerintah, kepada pimpinan dan ke pemerintah.
1: Oke, menarik sekali. Dan ini mungkin relate sekali dengan pertanyaan yang satu ini dari Lita di seputaran Lekioen. Katanya, Kak, mau bertanya kepada narasumber, kalau kita mau minta tolong untuk donorkan darah, apakah kita bisa minta tolong melalui Bapak misalnya?
0: Oke, baik, terima kasih ya. Untuk hal donor darah ini, biasanya si pasien itu mendapatkan surat dari rumah sakit. Silakan di WA ke kami, kami akan meneruskan kepada WA grup Polres. Dan biasanya di anggota Polres itu golongan darah itu cukup banyak ya, yang bersedia keadaan sehat, dan kalau memang saat itu butuh dan si pendonor itu siap, pasti langsung dibantu. Ataupun juga saya minta maaf, saya sudah sering menolong hal-hal begini. Kami semua di Polres itu juga sama. Silakan share, kirim ke kami surat, nanti kami taruh di grup-grup. Kami akan minta tolong sehingga ada pendonor yang mau menolong. Dan pasti kamu bantu.
1: Oke. Ya. Kalau datang pasti dibantu.
0: Ya, datang antar ke pos penjagaan itu, dari piket itu langsung share ke grup. Silakan, itu sangat. Atau telepon saja di 110. Pak, ini kita butuh donor darah. Kita tidak tahu nomor polisi, kita minta nomor polisi, kita mau share suratnya sehingga kami bisa ditolong karena keadaan darurat. Sampaikan saja, pasti kami respon.
1: Oke, luar biasa ya. Ini sangat-sangat luar biasa untuk dialog kita untuk hari ini. Tapi bagaimana polisi untuk menyikapi, ini untuk Bapak Marcel sendiri gitu ya, menyikapi kritik atau keluhan dari masyarakat agar pelayanan ini bisa terus meningkat? Seperti yang kita tahu ya, bahwa kritik itu bisa membuat kita jadi lebih berkembang lagi. Tapi jangan dijawab dulu ya, kita akan kembali saat lagi. Pendengar semua tetap di RRI Pro 1 Rote
2: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan

0: Pro 2, kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih di dialog kita di Rotem ya apa siang untuk hari ini dengan polisi inspiratif, sahabat, dan pelindung masyarakat. Dan untuk hari ini tentunya kita masih ada juga di sini untuk Anda yang mau bertanya 0851-9591-9250. Kita angkat dulu penelpon kita di hari ini. Halo, selamat siang. Selamat siang, ini dengan siapa? Iya, ini dengan siapa? Oh iya, oke. Ini boleh langsung untuk pertanyaannya? Jadi walaupun samar-samar tapi kayaknya saya paham ini apa sih yang menginspirasi Bapak Marsal gitu ya untuk membantu orang-orang begitu ya.
3: Baik.
2: Oke, baik. Terima kasih ya. Oke. Ini kayaknya kita harus ini telereportnya diperhatikan lagi nih deh kayaknya. Oke, silakan Bapak untuk menjawab pertanyaan yang tadi.
3: Baik, itu adalah suatu dorongan ya. Bagi saya, inspirasi ini satu dorongan. Tapi hal-hal baik ini sudah kami lakukan sejak lama. Kami sudah lakukan sejak lama karena kami mempunyai rasa. Kami tahu, kami juga dari kampung sebelum bekerja. Kemudian dengan keadaan yang sekarang, kalau orang-orang di lingkungan kita, kita tidak peduli, mereka tidak sehat, bagaimana masa depan anak bangsa?
2: Betul.
3: Begitu. Kemudian orang-orang ini pingin dilihat bagi kami. Nah, untuk menggerakkan hati, rasa ini harus ada yang sebagai contoh begitu. Bagi saya, kalau kita tidak gerakan ini, orang ini akan begitu. Mungkin turunannya sendiri juga tidak akan merasakan hidup yang baik. Karena mereka mau tidur saja susah, mereka mau sehat saja sulit. Dan ini kan keluarga, bagi kami keluarga. Bagi kami keluarga, masyarakat Rotendao adalah keluarga mitra polisi. Mereka semua kami sayang seperti saudara kita. Maka ada hal-hal begini, polisi ini sudah sadar ibu ya, kami sadar memiliki masyarakat ini begitu.
2: Oke, baik, kita kembali ke pertanyaan yang tadi ya Bapak ya, sebelum kita break, bahwa bagaimana ini menanggapi begitu cara untuk bisa menyikapi kritik atau keluhan dari masyarakat agar pelayanannya terus meningkat.
3: Oh baik, terima kasih ya. Kebetulan kami di Rote ini punya Bapak Kapolres yang baru, Bapak AKBP Henry Eko. Di Commander Wisnya sudah jelas dikatakan kami menjadi polisi yang siap dikritik. Karena sekarang ini sudah zaman terbuka, media ini sudah terbuka. Dan kritik ini menjadi acuan bagi kami, sehingga kami dapat mengevaluasi hal-hal yang belum sempurna ya. Tetapi untuk pelayanan Polres Rotendao bagi kami sudah sangat baik. Kami meyakini itu sudah sangat baik. Kemudian kami membuka ruang untuk siapa saja, silakan. Tapi yang tadi kamu mau bilang bahwa kritik ini kita sampaikan secara baik dan benar, sehingga kami juga memberikan solusi dengan baik dan benar. Karena kita lihat di akhir-akhir ini ya, di media sosial itu banyak yang mengkritik dengan hal-hal cacian makian. Bukan kritik lagi, dia sudah menjadi hal-hal. Tadi saya di awal saya bilang begini, ada Undang-Undang IT nomor 8 2011. Itu ada ketentuan pidana, barang siapa mentransmisikan muatan elektronik dengan mencemarkan nama baik, ya polisi di institusi kami institusi yang terbuka, kami akan selalu terima kritik dan kami akan datang kami akan berada di tengah masyarakat, kami akan memberikan edukasi. Kalau hal-hal yang membangun buat kami, kami sangat terima kasih. Begitu.
2: Oke, jadi boleh dikritik tapi dengan cara yang benar, ya, begitu ya.
3: Sangat-sangat boleh.
2: Jangan
3: sangat
2: sampai boleh. Mulainya sudah dengan kata-kata yang tidak sopan gitu ya.
3: Tidak apa-apa, ini sekarang hal yang baik, ini kritik ini menjadi hal yang baik bagi kami untuk menjadi motivasi evaluasi.
2: Ya. Oke, setuju ya. Dan kalau kita ngomongin kepolisian begitu ya, saya penasaran juga nih untuk tantangan terbesar yang dihadapi Bapak Marcel selaku dari anggota polisi sendiri nih dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan juga pelayan masyarakat.
3: Kalau tantangan sesungguhnya itu ada kepada pribadi kita ya, begitu. Karena di setiap momen itu tidak semua kita bisa menyikapi dengan baik. Jadi tantangan yang paling besar adalah kita menjadi lebih sabar, kita menjadi lebih dewasa, menyikapi segala bentuk aduan, kemudian segala bentuk keluhan masyarakat. Jadi bagi saya adalah tantangan besar adalah mengendalikan diri sendiri. Demikian.
2: Oke, tapi sekarang ini apa sih yang paling dihadapi? Lumayan kesulitan begitu dihadapi oleh kepolisian sendiri nih untuk anak-anak muda yang sekarang ini.
3: Oh, terima kasih untuk kita di ROT ya, kita bicara skop Rotendao. Yeah. Yang kami lihat anak-anak sekarang banyak yang mulai bertumbuh dewasa, menggunakan kendaraan itu banyak yang tidak menggunakan helm ya. Kemudian masih terlihat juga ada yang ugal-ugalan. Harapan kami basodara, anak-anak muda, bahkan orang tua, di saat kita berkendara, ayo silakan kita menggunakan perlengkapan sebelum berkendara, kemudian surat-surat. Dan cuaca sekarang juga tidak baik ya, pancar roba, kondisi jalan juga kurang baik. Kita harus fokus di jalan sehingga kita selamat sampai tujuan. Seperti itu.
2: Oke, luar biasa ya. Dan kalau kita berbicara soal polisi dan masyarakat begitu ya, kita tidak bisa hidup masing-masing ya, sudah pasti kita berbarengan begitu. Ya. Dan apa sih yang dilakukan untuk mengedukasi masyarakat nih, khususnya generasi-generasi muda Bapak? Yang kita tahu bersama kalau anak-anak muda itu kan lagi pencarian jati diri begitu ya. Jadi ya tentang pentingnya itu menaati hukum.
3: Baik, bagi saya yang pertama, buat anak-anak kami, kaum muda Rotendao, masa depan Rotendao, kami meyakini bahwa masa depan kalian akan bagus. Yang pertama, takut akan Tuhan. Kemudian mendengar nasihat dan taati perintah dari orang tua, guru. Kemudian banyak rambu-rambu, baik ketentuan hukum, undang-undang yang sudah jelas. Ya, tolong, kami yakin masa depan Rotendao akan bagus. Masa depan kalian juga anak muda akan bagus. Sekarang semua terbuka. Mau jadi aparat negara, mau jadi pegawai, mau jadi hal-hal baik itu sangat terbuka karena media ini sudah siapkan segala sesuatu. Silakan kalian lihat mana yang baik, silakan dicontohi, diikuti. Mana yang buruk, hal-hal buruk, baik miras, narkoba, hal-hal yang berbau dengan asusila, pergaulan anak muda sekarang tolong dihindari karena semua berdampak tidak baik. Kami akan tua, kami akan pensiun, tapi kami yakin dan percaya akan lahir generasi-generasi baru di Rotendao yang bisa menopang Rotendao dan mengangkat nama Rotendao ini dengan baik. Sebagai putra Rotendao, kami percaya bahwa masa depan Rotendao ada di tangan anak muda.
2: Ya. Oke, luar biasa ya. Jadi ya ini juga menjadi tugas kepolisian ya. Apakah dari kepolisian sendiri ini turun untuk sosialisasi kah di sekolah-sekolah? Atau kalau di gereja sudah biasa ya, kalau ada informasi untuk ketertiban dan lain sebagainya melalui mimbar gereja dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk sekolah nih, ini kan penting sekali nih untuk terjun langsung, berhadapan langsung dengan anak-anak muda gitu.
3: Ya, di Polres Rotendao ada Bimas, kemudian di Polsek-Polsek juga ada Kanit Bimas, yang sudah sering kita lihat juga ya, mengambil apel pagi di semua sekolah, memberikan edukasi, kemudian membuka ruang diskusi. Jadi pola ini sudah berjalan, Bu. Di sekolah-sekolah kami sudah masuk. Mungkin nanti kami tetap perbanyak lagi pendekatan terhadap guru, mahasiswa-mahasiswa, siswa, sehingga pelajar-pelajar semoga mereka lebih mengikuti arah yang baik.
2: Betul, semoga ya. Ini anak-anak kalau jam sekolah di dalam, bukan di luar ya. Ataupun juga malam-malam tidak balap-balapan dan lain sebagainya. Sebenarnya membahayakan sekali begitu ya Bapak ya. Oke, ini ada masyarakat juga yang menginformasikan, Bapak bagaimana caranya kalau kami ingin mengadukan sesuatu kepada kepolisian? Misalnya anak-anak yang beribut, menyanyi di samping rumah sudah jam 10 malam, sedangkan untuk perjanjiannya itu jam 10 malam sudah sonde boleh ada suara-suara dan lain sebagainya.
3: Terima kasih ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa di setiap desa ada Babin Kantikmas. Kemudian tadi call center Polres Rotendao itu 110, silakan ditelepon. Kemudian kita melapornya bertahap ya, ada dari RT, ada RW, ada Bapak Desa. Tapi kalau memang mau langsung ke Babin Kamtikmas itu lebih baik, sehingga mereka bisa kami datangi, kami berikan ini teguran-teguran kecil. Karena terima kasih ya, karena ini sekarang juga musim pesta ya.
2: Betul.
3: Jadi kami juga harus, tetapi itu tidak menjadi alasan. Kalau sudah mengganggu ketertiban umum, silakan lapor, pasti ada respon baik dari kami.
2: Oke, itu juga menjadi tanggung jawab gitu ya. Oke, jadi kalau untuk sekarang ini begitu, kita sudah banyak berbicara soal tugas sebagai seorang kepolisian gitu ya. Kepolisian begitu. Bagaimana nih kami nih sebagai masyarakat yang diharapkan oleh kepolisian sendiri nih untuk mendukung atau berjalan bersama dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban?
3: Baik, harapan kami dari kepolisian Rotendao ya, mohon izin komandan, artinya ini sudah sampaikan dari komandan satuan kami. Kami punya harapan penuh bahwa masyarakat ini menjadi polisi bagi dirinya sendiri, itu yang pertama. Kemudian turut serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena suatu tempat itu aman, damai, maka akan banyak orang mau ke sini. Dari situ dampak ekonomi, Rote ini lebih terkenal, kemudian hal-hal baik akan muncul. Dan itu menjadi suatu warisan baik ya bagi kami. Nah, orang tua semua silakan mendidik anak, merangkul anak, mengayomi, mendedikasikan hal yang baik sehingga mereka juga tahu bahwa ini tatanan aturan yang harus mereka ikuti. Dan harapan kami Polres Rotendao, marilah kita merangkul bersama-sama, bergandengan tangan untuk menjaga ketertiban di tanah Rotendao ini yang kita cintai.
2: Wow, luar biasa ya. Dan ini Pak Marcel, kita masih di dalam acara kita. Saya mengundang lagi nih buat pendengar semua untuk menelpon 0851-9591-9250. Anda juga bisa bertanya seperti teman-teman yang lain yang sudah ngirim WA juga. Seperti tadi ada Lita yang bertanya, dan juga untuk pendengar semua masih di nomor yang sama ya, 0851-9591-9250. Ini dari Risma Bapak. Risma mengatakan bahwa nilai-nilai apa saja sih yang selalu Bapak pegang dalam menjalankan tugas sebagai anggota kepolisian?
3: Baik, yang pertama yang pasti kita takut akan Tuhan. Kemudian nilai kasih. Nilai kasih itu yang paling utama. Karena berangkat lagi sebelum kami menjadi polisi dan saat ini kami polisi, kami ada di masyarakat, rasa kasih ini selalu ada. Begitu, kasih itu peduli, kasih itu murah hati. Nah, nilai itu sudah tertanam di diri kita. Mari kita peduli, kita memberikan kasih sayang terhadap sesama kita. Itu yang paling penting. Jika nilai itu ada, maka semua menjadi lebih baik bagi kami.
2: Oke, begitu ya. Ini juga ada Indah nih Bapak. Katanya kalau kami mau minta tolong seperti yang pertama dikatakan oleh Bapak, itu boleh banget WA kah ke Bapak atau seperti apa? Boleh bagikan nomor ataupun juga media sosial supaya kami bisa DM dan juga chat Bapak. Terima kasih.
3: Baik, nama FB saya Marcel Henuk. Itu pribadi. Tetapi untuk FB Polres Rotendao ada. Kontak person kami juga kami sudah taruh di Facebook kami secara terbuka di nomor 081-237-04-6683. Itu nomor pribadi kami. Tetapi di Polres juga mempunyai media sosial untuk TikTok, untuk Facebook, semuanya Instagram, semua ada. Silakan DM, pasti direspon. Kemudian tadi secara umum ada kontrak personal itu 110 itu.
2: Jadi kalau mau bisa di 110 juga ya, ya kan?
3: Kalau langsung ke kami juga tidak apa-apa. Kami perpanjang tangan, kami akan merespon itu secara baik.
2: Ya. Jadi bisa mencari jalan keluarnya seperti apa untuk membantu ya. Oke, jadi jangan sungkan untuk bisa, yang pasti mau minta tolong tapi yang wise juga, yang bijaksana juga pastinya ya. Oke, baik, kita sudah di penghujung acara, sekarang udah 36 menit terlepas dari pukul 11 di siang hari ini. Bapak Marcel, di hari ini kami minta closing statement dari Bapak untuk masyarakat-masyarakat yang sedang mendengarkan kami di Rote siang ini.
3: Buat masyarakat Rotendao, pencinta RRI Rotendao yang kami hormati, kami hargai, kami minta dengan besar kasih harapan kami di Polisi Rotendao, mari kita sama-sama menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Kemudian jika bapak dan mama, bersaudara semua mempunyai hal-hal yang mau diceritakan kepada kami, apapun itu, silakan, apalagi yang bersifat dengan hukum, silakan menyampaikan ke kami. Kami akan mencari jalan keluar, kami akan memberikan edukasi yang baik. Kemudian ada hal-hal baik mungkin dalam berdiskusi dengan polisi, mungkin ada anak dari bapak mama ingin mendapatkan beasiswa sekolah, kuliah, kami mempunyai jalan. Kami membangun relasi ke semua fungsi, semua instansi. Kami, jika kami bisa menolong di hal mana, pasti kami tolong itu. Jadi jangan sungkan, jika bertemu polisi, silakan. Polisi ini sahabat masyarakat, mitra. Polisi Rotendao siap melayani bapak mama semua, semua keluhan, datanglah kepada kami. Kami sanggup dan kami siap melayani bapak mama dengan kemampuan kami. Demikian.
2: Baik, terima kasih Bapak Marcel sudah berkunjung ke kami, dan ternyata kami juga sebenarnya untuk 110 itu sudah kami informasikan juga dalam bentuk berita, tapi baru kali ini juga diinformasikan langsung oleh Bapak. Siap. Dari kepolisian gitu ya. Siap. Jadi sangat membantu kami juga, semoga kedepannya bisa lebih dekat lagi nih masyarakat dan juga kepolisian sendiri gitu ya. Apalagi khususnya Polres Rotendao yang ada di Kabupaten Rotendao.
3: Siap.
2: Oke, baiklah, terima kasih, dan semoga kedepannya kita bisa hadir lagi untuk di sini kita membicarakan hal-hal yang sudah dilakukan lagi begitu ya, sehingga bisa menginspirasi bukan satu orang aja, tapi menginspirasi banyak orang di berbagai bidang juga begitu. Siap. Ya. Oke, baik, terima kasih, dan Bapak Ibu pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini di Rote Menyapa Siang. Berikutnya kita akan sama-sama untuk mendengarkan sholat masjid di hari Jumat ini. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: Salam, selamat jumpa.

pendengar, masih di Pro 1 RRI Rote. Kita menanti untuk siaran langsung bersama tim teknik yang bertugas di Masjid Al-Ikhwan Ba'ah Rotendao. Kita masih menunggu modulasi, dan di siang ini seperti biasa ada saya, Nerleo Lede, yang akan

0: Ya pendengar, saatnya kita bergabung bersama tim teknik yang bertugas ada Bung Dens Bunga dan Bung Arisma Arga Putra untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al Ikhwan Ba'a Rotendao.
1: Al-Muttaqin binuri kitabihil mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جماعة Jumat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita naikkan puji syukur kita kehadirat Allah Tuhan yang Maha Besar, yang telah memberikan kekuatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita boleh berada di tempat yang mulia ini. Dan semoga kesejahteraan dan keberkahan dilimpahkan atas junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya sampai yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat rahimakumullah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa warrahmanur rahim. Artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat ini berkaitan dengan kalimat Tauhid. Ayat ini berkaitan dengan kalimat agung, La ilaha illallah. Ini merupakan penegasan bahwa Allah itu tunggal, esa, tidak berbilang dan tidak ada tandingannya. Hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah dan tidak ada Tuhan melainkan hanya Dia. Al-Quran yang mulia menyebut kalimat La ilaha illallah ada sebanyak 17 kali pada 17 ayat yang berbeda. Selain kalimat ini, Al-Quran yang mulia juga menyebut lafaz Allah sebanyak 2.699 kali. Itu semua untuk menunjukkan kebesaran dan kemuliaan Allah yang Maha Agung. Allah lah yang memberikan nikmat. Allah lah yang memberikan rezeki yang tak terhingga kepada kita. Betapa rasa syukur kita atas kebaikan Allah datang di masjid ini, duduk dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, sementara ada saudara-saudara kita tidak sempat ke sini karena sakit, dan bahkan mungkin ada saudara-saudara kita yang tidak sempat ke sini karena terpukau oleh kesibukan dunia. Lalu kemana lagi kita akan bersyukur selain kepada Allah, Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jemaah Jumat rahimakumullah, berbicara tentang kalimat tauhid ini, ada satu kisah Nabi Musa alaihissalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Said Al-Kurdi. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepadamu." Allah berfirman, ucapkanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Allah, semua hambamu mengucapkan kalimat itu, berikanlah kalimat yang lain. Lalu Allah berfirman, wahai Musa, seandainya langit dan bumi beserta isinya diletakkan pada satu sisi timbangan dan kalimat la ilaha illallah pada sisi timbangan yang lainnya, maka niscaya kalimat la ilaha illallah akan selalu tetap lebih berat pada timbangan itu. Jemaah Jumat yang berbahagia, kisah Nabi Musa alaihissalam ini menunjukkan kedahsyatan tauhid. Kisah ini menegaskan bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid, kalimat agung yang akan membebaskan manusia dari penyembahan makhluk dan merupakan pengakuan tertinggi akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Jemaah Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi yang mulia bersabda bahwasanya Allah mengharamkan neraka bagi siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharapkan ridha Allah. Inilah pengharapan Nabi yang mulia pada pamannya Abu Talib. Ketika detik-detik terakhir menjelang kematian Abu Talib, Nabi yang mulia berada di sampingnya, terus berusaha membisikkan kalimat tauhid. Nabi berharap bahwa kalimat itu dapat menjadi penolong sang paman di hadapan Allah Tuhan yang Maha Agung. Namun sayangnya, sampai dengan nafas terakhirnya, beliau tidak sempat mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Itu juga dipengaruhi oleh provokasi kaum kafir di ruangan itu. Abu Jahal dan kawan-kawannya terus meminta Abu Talib agar tidak meninggalkan agama nenek moyang mereka yang mereka puja-puji itu. Jemaah Jumat yang berbahagia, betapa Nabi Muhammad sedih dan terpukul. Inilah momen yang mengharukan namun menyakitkan dalam sejarah Islam, bahwa penolong utama dakwah Nabi tidak sempat mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Karena kesedihan Nabi yang mendalam itu, turunlah ayat 56 surat Al-Qasas yang artinya, sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang mana yang mau menerima petunjuknya. Jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian ada lagi satu kisah yang berkaitan dengan kalimat tauhid ini, yang mengingatkan kita untuk selalu menghormati orang tua kita dan tidak menyakitinya. Kisah Al-Qamah, sahabat Nabi, adalah kisah yang populer mengenai ahli ibadah yang sulit mengucapkan la ilaha illallah di saat-saat terakhir maut datang menjemputnya. Lidah Al-Qamah keluh dan terkunci, padahal dia adalah ahli ibadah, ahli zikir. Penyebabnya adalah sakit hati ibunya, karena Al-Qamah lebih mengutamakan istri daripada ibunya, dan Al-Qamah tidak peduli ibunya. Peristiwa ini sampai membuat Nabi yang mulia turun tangan, yang pada akhirnya ibu Al-Qamah memaafkannya, sehingga Al-Qamah bisa mengucapkan La ilaha illallah. Lalu kemudian Alqamah pun meninggal dunia. Jemaah Jumat yang berbahagia, kisah ini adalah peringatan keras bahwa ahli ibadah pun tidak menjamin akhir yang baik, tidak menjamin husnul khatimah saat maut datang menjemput kita. Jika kita masih menyakiti orang tua, menyakiti orang lain, jika kita masih menyimpan hati yang kotor, kita akan lupa Allah, lupa kalimat-kalimat-Nya. Kita berusaha untuk selalu lebih baik dan lebih baik lagi. Betapapun cobaan dan hidup ini selalu menghantam kita. Semoga dengan berusaha berzikir kalimat tauhid ini, Allah melimpahkan hati yang bersih dan menuntun kita untuk selalu ingat kalimat La ilaha illallah, baik di saat hidup ini maupun di saat-saat maut datang menjemput kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha

وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, tadi kita sudah ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Ikhwan Ba'aro Tendawa bersama tim teknik yang bertugas, ada Bung Dance Bunga dan Bung Arisma Harga Putra. Selanjutnya nanti kita masuk di program Rote siang ini. Nanti bersama saya Ner Leolede. Jadi jangan kemana-mana. Nanti ada beberapa lagu religi dulu yang akan saya hadirkan sampai di pukul 12.35.

0: Ya, pendengar, lagu ini sebagai penutup rangkaian secara langsung sholat Jumat kita. Selanjutnya nanti kita akan masuk dalam musik tradisional dan budaya sampai di pukul 12 sampai di pukul 13.00. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Ner Leolede.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga

dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Ya pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti Warta Berita Siang produksi RRI Esperote, tepat di pukul 13.00. Jangan sampai Anda lewatkan karena ada beberapa informasi terbaru yang diliput, dihimpun oleh tim reporter kami.
0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI dari Rotendao Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita siang produksi RRI Esperote edisi Jumat 7 Agustus 2026. Dua informasi utama akan mengisi aneka berita siang kita. Yang pertama, Bunda PAUD Rotendao kunjungi Teka Maifali, dorong penguatan PAUD. Yang kedua, Polres Rotendao gelar simulasi penanganan unjuk rasa anarkis. Inilah aneka berita siang selengkapnya bersama saya, Ner Leoblede. Kita awali informasi pertama. Bunda PAUD Kabupaten Rotendao, Yane Henupelukila, mengunjungi Teka Maifali Kamis 6 Agustus 2026. Kedatangannya disambut meriah oleh para siswa melalui penampilan drum band yang berlangsung penuh semangat dan keceriaan. Penyambutan tersebut menjadi bentuk penghormatan kepada Bunda PAUD beserta rombongan. Dalam kunjungan itu, Bunda PAUD menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter, kecerdasan, kreativitas, serta kemampuan sosial dan emosional anak. Masa usia dini dinilai sebagai periode emas yang harus didukung melalui layanan pendidikan berkualitas dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang. Bunda PAUD juga mengajak para guru dan orang tua untuk terus memperkuat sinergi dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Kolaborasi kedua pihak dinilai menjadi kunci dalam membentuk generasi yang cerdas, mandiri, berkarakter, serta siap melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Sementara itu, kunjungan tersebut mendapat apresiasi dari pihak TK Maifali sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap pengembangan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Rotendao. Kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas layanan PAUD demi melahirkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Kita ke informasi selanjutnya. Polres Rotendao menggelar latihan dan simulasi penanganan aksi unjuk rasa anarkis untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta kemampuan personil dalam menghadapi berbagai kemungkinan saat penyampaian pendapat di muka umum. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 diawali dengan apel persiapan yang dipimpin Kabak Ops Polres Rotendao AKP Victor Hari Saputra selaku penanggung jawab pengamanan. Dalam apel tersebut, seluruh personel yang terlibat pengamanan menerima arahan mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai peran masing-masing. Personel juga diingatkan agar menjalankan pengamanan secara humanis, profesional, serta tetap berpedoman pada standar operasional prosedur tanpa terpancing melakukan tindakan represif. Latihan dilanjutkan dengan simulasi tahapan penanganan unjuk rasa, mulai dari pelibatan tim negosiasi, dalmas awal hingga dalmas lanjutan ketika situasi berkembang menjadi anarkis. Simulasi juga mencakup penggunaan kendaraan water cannon, tim Raimas, serta pemanfaatan alat khusus Samamta sesuai perkembangan situasi di lapangan dengan tetap mengedepankan sistem satu komando. Melalui kegiatan ini, Polres Rotendao memastikan seluruh personel, peralatan khusus, sarana-prasarana penanganan unjuk rasa berada dalam kondisi siap digunakan. Latihan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan personel dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta menjamin penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti aneka berita siang produksi RRI Esperote. Siaran kami ini juga Anda bisa ikuti lewat streaming kami di www.rri.co.id dan di aplikasi kami juga di RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur mencatat total nilai ekspor Nusa Tenggara Timur sepanjang Januari hingga Juni 2026 mencapai 32,3 juta dolar. Angka ini turun 10,62% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Berikut dilaporkan oleh Aris Lake.
2: Kepala BPS NTT Matamira Kale menyampaikan meski kumulatif turun, ekspor pada Juni 2026 justru menunjukkan pertumbuhan. Bulan Juni tercatat 5,26 juta US dollar, naik 19,96% secara year on year dari 4,39 juta US dollar di Juni 2025. Selain itu, Matamira menjelaskan secara bulanan ekspor non-migas tumbuh 16,62% dan ekspor migas melonjak 171,17% dibanding Juni 2025. sektor industri pengolahan tetap menjadi kontributor terbesar. Ekspor NTT di Juni 2026 dengan nilai 4,39 juta US dollar atau naik 16,83% secara month to month.
3: Jika dibandingkan dengan Juni 2025 atau secara YoY, ekspor migas mengalami peningkatan 171,17% dan ekspor non migas juga naik 16,62%. Ekspor barang hasil industri pengolahan memberikan kontribusi paling besar pada ekspor NTT yaitu sebesar 4,39 juta US dollar.
2: Di sisi impor, total nilai impor NTT semester 1 2026 2,25 juta US dollar turun tajam 44,94% dibanding periode yang sama tahun lalu. Pada Juni 2026, nilai impor NTT sebesar 0,31 juta US dollar turun 34,66% secara year on year dari 0,47 juta US dollar. Dengan kondisi tersebut, neraca perdagangan luar negeri NTT pada Juni 2026 mencatatkan surplus 4,95 juta US dollar. Secara kumulatif semester 1 2026, NTT surplus 29,78 juta US dollar. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di halaman kantor Bupati Ende sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Laporan reporter Nikolaus Makumeli.
4: Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di halaman kantor Bupati Ende sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Ende. Wakil Bupati Ende, Dominikus Minggu Mere mengatakan, gerakan pangan murah bertujuan menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Ia menjelaskan, kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan di lokasi yang berbeda agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. Menurutnya, gerakan pangan murah tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar sekaligus memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI.
5: Hari kemerdekaan RI ke-81 tingkat Kabupaten Ende, pemerintah Kabupaten Ende dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten bekerja sama dengan para pihak untuk mengadakan pasar murah di lingkup di area kantor Bupati Ende dengan maksud untuk membantu masyarakat dalam menyiapkan 9 bahan pokok untuk masyarakat.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende, Valentinus menegaskan seluruh komoditas yang dijual dipastikan lebih murah dibandingkan harga pasar. Sejumlah kebutuhan pokok yang disediakan antara lain beras SPHP 5 kg seharga Rp60.000, minyak kita 2 liter seharga Rp35.000 dan telur ayam per rak Rp50.000.
6: Harapan ini untuk bisa masyarakat kita semua bisa membeli barang 9 bahan pokok pangan ini harganya lebih sedikit, ada selisih lah di harga yang dilakukan di pasar.
4: Gerakan pangan murah tersebut melibatkan berbagai mitra penyedia bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur ayam, dan kebutuhan pangan lainnya. Kehadiran berbagai komoditas dengan harga terjangkau diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang warga Kelurahan Rewarangga, Yosep Ngaa, mengapresiasi pelaksanaan pasar murah yang dinilai sangat membantu dari sisi harga.
7: Pada pagi ini berterima kasih banyak kepada Bapak Bupati yang telah menyediakan ini sembako dengan harga terjangkau bagi kami. Itu kami bersyukur dan tempatnya sampai hari ini juga mungkin hari-hari yang lain karena masyarakat kecil itu bantuannya.
4: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus digelar secara rutin di berbagai wilayah sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, menyatakan hingga kini belum menerima laporan resmi terkait kelangkaan minyak tanah. Namun menyikapi antrean masyarakat di sejumlah pangkalan, pihak kecamatan akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan distribusi berjalan lancar. Berikut laporan oleh reporter Andri Iskandar.
8: Pemerintah Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, menyatakan hingga kini belum menerima laporan resmi terkait kelangkaan minyak tanah. Camat Taibenu, Rolanda Pelondo, menjelaskan antrian yang terjadi di sejumlah pangkalan lebih disebabkan pembatasan pembelian minyak tanah bersubsidi, yakni maksimal 10 liter untuk setiap kepala keluarga. Penyaluran dilakukan menggunakan kupon, sementara pasokan dari agen tersebut tetap rutin setiap pekan. Meski belum ada pengaduan resmi, pemerintah kecamatan akan menindaklanjuti informasi yang berkembang melalui koordinasi dengan dinas terkait. Ia mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi mengenai kelangkaan minyak tanah di wilayahnya.
9: Kelangkaan sendiri kami juga baru mau melakukan koordinasi dengan dinas terkait mengenai kelangkaan ini seperti apa. Tetapi untuk Kecamatan Taibenu sendiri sampai saat ini belum ada keluhan. Untuk pengawasan khusus untuk saat ini kami masih lebih ke dikoordinasi. Belum ada pengawasan khusus untuk terkait kelangkaan ini belum, karena memang belum ada pengeluhan.
8: Sementara itu, Maria Florida, selaku pihak agen minyak tanah, menyebut PT Pertamina telah menambah pasokan di luar kuota atau extra dropping untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
10: Pada hari ini kami dari PT Mata Rantai Kupang diberi kesempatan melayani 13 pangkalan dengan masing-masing 2 drum untuk 12 pangkalan dan 1 pangkalan terakhir itu 200 liter. Kami mengimbau kepada masyarakat, terutama ibu-ibu, untuk tidak lagi menimbun minyak tanah, membeli dalam jumlah banyak, karena kami agen itu tetap mensuplai seperti kuota seperti yang telah ditetapkan untuk tiap pangkalan.
8: Pemerintah berharap penambahan pasokan dan pengawasan distribusi dapat mengurangi antrian serta memastikan minyak tanah bersubsidi diterima masyarakat yang berhak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi selanjutnya. Kepala UPTD SMP Negeri 14 Kota Kupang, Merpati Oematan, menyampaikan rasa harunya saat menerima kunjungan anggota Komisi 10 DPR RI, Anita Jakobaga, bersama rombongan pada Rabu 5 Agustus 2026. Menurut Merpati Oematan, kunjungan wakil rakyat tersebut menjadi harapan baru bagi seluruh warga sekolah. Ia berharap perhatian pemerintah pusat dapat diwujudkan melalui dukungan nyata terhadap kebutuhan pendidikan di SMP Negeri 14 Kota Kupang. Merpati menjelaskan, hingga kini sekolah masih menghadapi berbagai keterbatasan sarana dan prasarana. Sejumlah ruang kelas sudah tidak layak digunakan karena masih berlantai semen dan mulai mengalami kerusakan. Plafon di beberapa ruangan juga telah berjatuhan, pagar sekolah belum memberikan rasa aman, dan sejumlah ruang belajar masih terbatas, serta fasilitas penunjang pembelajaran lainnya belum memadai.
11: Kami terharu, Mama. Karena Mama hadir di sini, berarti ada kepedulian dan cinta yang lebih besar bagi keluarga besar PTD SMP Negeri 14 Kota Kupang. Saya juga baru di sini, baru bulan Mei. Tapi ketika saya ada di sini, kami melihat situasi, kondisi fisik bangunan ketika anak-anak belajar juga sangat memprihatinkan. Ada bagian-bagian plafon yang sudah roboh. Itu terpaksa kami harus tarik ke situ turun karena ditakutkan jatuh dan menimpa Bapak Ibu guru serta anak-anak di dalam ruang kelas.

0: dalla parte per noi.
1: Kepala UPTD SMP Negeri 14 Kota Kupang Merpati Ematan juga membeberkan sejumlah kebutuhan revitalisasi sekolah. Di antaranya pembangunan ruang kelas baru, ruang unit kesehatan sekolah atau UKS yang hingga kini belum tersedia, ruang pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan atau PJOK yang representatif, ruang pendidikan agama, ruang laboratorium, pembangunan gerbang utama, pagar keliling sekolah hingga gapura sekolah. Untuk merealisasikan seluruh kebutuhan tersebut, pihak sekolah mengajukan anggaran sebesar 2,5 miliar rupiah. Melalui kunjungan anggota Komisi 10 DPR RI, Anita Jokowaga, pihak sekolah berharap usulan revitalisasi dapat menjadi perhatian pemerintah, sehingga proses belajar mengajar berlangsung lebih aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik. Kita ke informasi selanjutnya. Museum Alkitab menjadi magnet utama dalam rangkaian Pekan Alkitab di Kota Kupang yang diselenggarakan Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI bekerjasama dengan panitia daerah. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Alfred Senge.
2: Tiga dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi.
3: Selama ini membaca firman Tuhan dari catatan tulisan. Hari ini ada benda-benda yang dihadirkan. Ini meneguhkan pemberitaan yang tertulis.
4: Pekan Alkitab 2026 di Kota Kupang menghadirkan pengalaman berbeda bagi umat Kristiani. Melalui Museum Alkitab Indonesia, masyarakat diajak menyaksikan langsung berbagai replika dan koleksi bersejarah yang berkaitan dengan perjalanan firman Tuhan sebagai upaya memperkuat iman lintas generasi. Diselenggarakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia bersama panitia daerah, Pekan Alkitab mengusung tema firman Tuhan dari generasi ke generasi. Menurut Ketua Panitia, Pendeta Febi Mesak Frans, pameran ini menghadirkan lebih dari 100 koleksi, mulai dari papirus kuno, Alkitab dalam berbagai bahasa, replika tabut perjanjian, bait Allah, loh batu, hingga artefak yang menggambarkan kisah-kisah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru.
5: Menghadirkan fakta itu menjadi momentum iman, karena ketika baca itu kita biasa datang dengan interpretasi dan latar belakang masing-masing. Tapi hari ini betul-betul kita dibawa tanpa terhalang oleh tembok-tembok gereja, batasan-batasan gereja yang kita buat sebagai manusia. Alkitab datang berbicara dan menyatakan kebenarannya lewat yang nyata, kesaksian nyata lewat benda-benda ini.
4: Sementara Lydia Fangirai, koordinator acara, memastikan kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang edukasi, tapi juga menghadirkan pengalaman interaktif bagi pengunjung dengan ragam replika benda-benda Alkitab, mulai dari mencoba meniup sangkakala hingga mengikuti lomba membaca Mazmur dan cerdas cermat Alkitab.
5: Jadi melalui kegiatan ini kami sangat berharap, mungkin kali ini baru di Kota Kupang dan mungkin baru beberapa orang yang hadir ya. Bagi kami 2000-an itu masih termasuk kecil, karena kami tahu kota ini populasinya jauh lebih besar, belum termasuk 10% dari populasi.
4: Antusiasme masyarakat terbilang cukup tinggi, hingga hari kedua tercatat mencapai lebih dari 2000-an orang. Berasal dari berbagai kalangan, tidak hanya dari dunia pendidikan, gereja, bahkan masyarakat lintas agama pun turut serta. Panitia berharap Pekan Alkitab menjadi momentum kebangunan rohani sekaligus memperkuat literasi Alkitab di Nusa Tenggara Timur. Dukungan pemerintah, gereja, sekolah, dan masyarakat diharapkan mampu memperluas jangkauan kegiatan ini ketika kembali digelar di masa mendatang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Senge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi terakhir. Tiga dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk program makan bergizi gratis hingga kini belum dapat beroperasi. Selengkapnya dilaporkan Jerry Lende.
6: Tiga dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk program makan bergizi gratis di Sumba Barat hingga kini belum dapat beroperasi. Penyebabnya, ketiga dapur tersebut masih menjalani proses pembenahan sarana instalasi pembuangan air limbah yang menjadi salah satu persyaratan utama dalam operasional dapur MBG. Informasi dari koordinator wilayah MBG Sumba Barat, Sabianus Namo, menyebutkan bahwa perbaikan sarana tak selesai dilakukan. Saat ini, pihak pengelola masih menunggu evaluasi dan pemeriksaan ulang dari Badan Gizi Nasional untuk memastikan seluruh fasilitas telah memenuhi standar yang ditetapkan. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan sarana IPA telah layak, maka ketiga dapur SPPG tersebut dapat kembali beroperasi. Kondisi ini berlaku untuk dapur-dapur yang berada di kawasan aglomerasi dan saat ini masih menghentikan sementara aktivitasnya.
7: ada tiga. Yang pertama ada di Sobawawi, Wekaro, dan Dokakaka. Untuk sementara tiga, nanti target kami untuk SPPG ada dua jenis. Ada SPPG aglomerasi dan juga ada SPPG terpencil. Kalau target kami nanti ada, rencana kami ada 18 SPPG aglomerasi dan sudah ada sekarang 3, jadi kedepannya mungkin 15. Lalu 14 lainnya yang terpencil. Okay. Yang 7 sedang berproses, yang lainnya mengikuti.
6: Sementara itu perkembangan pembangunan dapur SPPG di wilayah terpencil atau daerah 3T menunjukkan kemajuan yang beragam. Dari 7 unit yang direncanakan, 1 unit di desa Wetana, Kecamatan Lamboya telah mencapai progres fisik 100%. Saat ini bangunan tersebut hanya menunggu hasil appraisal dari tim BGN setelah mitra mengunggah seluruh data pekerjaan di portal. 5 unit lainnya yang berada di desa Wanukasa, desa Bonotera, desa Sodan, desa Bonohula, dan desa Hupumada telah berdiri secara fisik. Namun kelima dapur tersebut masih memerlukan penyelesaian sarana dan prasarana di bagian dalam sebelum dapat difungsikan sesuai standar operasional. Sementara itu, pembangunan satu unit dapur di desa Lolowano masih berada pada progres sekitar 40%. Keterlambatan terjadi karena fondasi bangunan sempat runtuh akibat posisinya yang terlalu tinggi dan berada di area yang berkontur miring. Saat ini, fondasi tersebut sedang diperbaiki kembali. Meski demikian, bangunan modular telah tersedia dan diperkirakan proses pemasangan fisiknya hanya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu setelah fondasi dinyatakan siap. Dari Sumba Barat, Jirlendeh, RS Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhir aneka berita siang, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, Bunda PAUD Rotendau kunjungi TK Maivali dorong penguatan PAUD. Yang kedua, Polres Rotendau gelar simulasi penanganan unjuk rasa anarkis. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ner Leo Lede, pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, masih dengan saya NRLD. Tadi kita sudah ikuti warta berita siang. Selanjutnya kita masuk dalam musik tradisional dan budaya. Di pukul 13.28 ini, nanti sampai di pukul 14.30. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya NRLD di Pro 1 RRI Rote.

Ya, FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote. Masih dengan saya Nerlo Lede di Rote siang ini dalam program musik tradisional dan budaya. Kita masih dengarkan beberapa lagu tradisional ya. Tadi ada Munijo, ada Miring Konde, ada Kuan Soe Lekones, ada Inalo, dan selanjutnya nanti ada Kuan Kifa.

Ya, selamat siang pendengar, masih dengan saya Ner Leolede. Di Rotes yang ini kita dalam program musik tradisional dan budaya. Jadi ada beberapa lagu daerah dari tari yang sudah saya hadirkan untuk Anda semua. Dan saat ini adalah lagu Kuan Keva ya, yang saya hadirkan untuk Anda. Jadi mungkin semua pendengar di Rotendao yang orang Keva dan rindu kampung halaman, semoga lagu ini bisa kembali apa ya, bisa bernostalgia lah dengan kampung halaman, khusus orang Keva yang ada di Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar tadi kita sudah ikuti beberapa lagu daerah yang kami siapkan. Selanjutnya masih ada lagu daerah lainnya sampai di pukul 14.30 ya. Sampai lagu, masih ada lagu-lagu daerah yang kami hadirkan sampai di pukul 14.30. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Ner Leolede di Pro 1 RRI Rote.

0: Ya, pendengar, itu dia lagu daerah dari Dawan ya, yang menemani kita sepanjang program musik tradisional dan budaya. Dan lagu itu juga jadi penutup kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya. Kita akan selanjutnya masuk di Prodangdut ya, nanti tepat di pukul 14.35. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dari tadi yang sudah ikuti di musik tradisional dan budaya.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Ya, FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kembali lagi bersama saya Ner Leolede, kita di Pro Dangdut ya. Jadi seperti biasa di Pro Dangdut kali ini bisa request lagu-lagu dangdut. Yang request bisa di 085195919250 dan juga di TikTok kami. Saat ini saya sedang live di TikTok RRI Rote. Jadi yang mau gabung juga bisa lewat TikTok kami. Oke, lagu pertama dari Vita Alvia Carmilla mengawali Pro Dangdut kita di siang hari ini. Menjelang sore, siang menjelang sore.

Ya, pendengar semua di mana saja Anda berada dan juga yang pemirsa yang nonton di TikTok. Saat ini kami di Prodangdut ya, bersama saya Ner Lolede. Jadi yang mau request lagu, yang mau salam-salam bisa sekali. Dan spesial kali ini lagu dangdut ya, sana bisa lagu rohani. Bahaya mah. Jadi ini spesial lagu dangdut. Terima kasih semua yang sudah bergabung di TikTok. Yang mau salam-salam bisa ketik di TikTok, nanti beta bacakan. Kemudian yang di 92,5 yang mau gabung bisa lewat layan telepon kami di 0851 9591 9250. Sekali lagi yang mau gabung bisa di 0851 9591 9250.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar semua, kita masih di Prodangdut Pro 1 RRI Rote dengan saya Nero di siang hari ini. Sekali lagi Prodangdut ini kami buka line telepon juga, yang mau gabung bisa di 0851 9591 9250, atau yang mau join lewat TikTok kami saat ini di RRI Rote juga bisa. Mau salam-salam bisa nanti ketik saya di kolom chat, nanti beta baca sampai bosan. Tadi sudah ada Nona Re, ada Kakak Oita Musu, terima kasih sudah gabung. Halo Bang Siti Ladasa As, apa kabar? Kabar baik Kakak. Sekarang di Pro Dangdut, berikut ada lagu dari Siti Badriah, beta hadirkan untuk ketemu semua di siang hari ini. Lagi Cantik.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, masih dengan saya Ner di Prodangdut Rote hari ini. Sebelum kita lanjut, saya bacakan dulu yang salam-salam dari TikTok kami di RRI Rote. Jadi buat pendengar semua, pemirsa semua, ada salam pertama dari kakak Amelia Kisela untuk teman-teman di Suara Malole, tetap semangat. Kemudian kakak Via Agnesia, salam untuk si Puput Risma Arga Putra. Woy, mantap. Oke. Kemudian ada kakak Yanti Yaakob, salam kenal dari Rote. Siap kakak Yanti. Lalu ada juga yang minta lagu Kisomba untuk Om Riote. Kisomba sebenarnya bisa, itu bukan lagu dangdut. Woy, bahaya nih mah. Jadi ini spesial pro dangdut, jadi lagu-lagu dangdut saya kakak dong semua ya. Kemudian ada juga, oh masih dari kakak Via Agnesia, salam buat Mas Puput Arisma dari Diperta Tulung Agung. Wih, Mas punya kampung halaman nih, langsung hadir di sini. Ada kakak Dalan juga, selamat siang semua, selamat siang juga kakak Dalan. Ada Bang Barot, request lagu ulang, sebenarnya bisa. Bisa lagu Anggur Merah, onde bisa juga kakak Siti. Anggur Merah, lagu dangdut saya, nanti kita cari lagu dangdut. Dan kakak Amelia minta lagu judul Aku Masih Punya Perasaan. Oke, nanti beta cari ya. Lagu dangdut, nah itu kakak Amelia. Lalu ada kakak Yanti Yaakob, salam juga buat anak magang dari Kokadale, dari Om Barot nih, anak magang Kokadale. Lagu kemudian ada Bang Barot lagi, titip salam untuk Pak Ghazali yang lagi piket. Siap, Papa Ghazali, semangat yang piketnya, semoga uang tambah banyak, amin. Oke, itu lagu bisa, nanti beta cari dulu ya abang ya. Kalau sonde judul Tatapanmu, oke, nanti beta kumpul semua, beta kumpul semua, beta putar satu kali. Oke, kemudian ada kakak Amel Nuban, salam kenal buat semua di Rote. Kakak penyiar tetap semangat, terima kasih kakak Amel Nuban. Kemudian ada kakak Aprilan Cemanafe, mau request lagu Ambon, beta salam. Lagu Ambon justru bisa kakak, harus lagu dangdut. Atau ada lagu dangdut Ambon. Beta tunggu, beta punya request lagu abang. Oke, siap. Semua lagu beta tampung, nanti baru beta putar satu kali. Terima kasih semua yang suka abang. Ada Bang Aril, ada Bang Nein, ada juga Bang Barot, kakak Amelia, kakak Siti Lada S. Sekali lagi beta buka juga line telepon, yang mau gabung via telepon bisa di 0851 9591 9250, 0851 9591 9250. Bisa gabung, salam-salam, request lagu langsung dengan saya Nero di Pro 1 RRI Rote. Oke, satu lagu lagi dari Vita Alfia, colak-colek sambil beta kumpul semua request lagu, baru beta baca satu kali.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke pendengar dan pemirsa di TikTok, masih dengan saya Nero di Pro 1 RRI Rote. Kita di program Pro Dangdut ya. Jadi di program Pro Dangdut ini khusus lagu-lagu dangdut nanti beta putarkan sesuai dengan yang di request. Ingat ya, request lagu dangdut, jangan lagu rohani nah, lagu kizomba nah. Bahaya ketung kalau kizomba. Jadi khusus lagu dangdut ya. Tadi Kakak Barot salam banyak nanti dari Bapak Ghazali, Bapak Ido Faot, kemudian anak magang dari Pantai Baru siap disampaikan. Ada Kakak Frankie yang sudah gabung, Kakak Amelia masih izin makan, nanti habis makan baru gabung lagi. Kemudian ada Kakak YN Pro Salon and Beauty, lagu Asmara dong Abang. Oke, siap kita kumpul ya lagu Asmara dong Abang. Kakak Miri Detan, selamat bergabung Kakak Miri Detan. Oh, Kak Miri dia tenar Kupang. Oke, salam juga dari Rote. Sekali lagi juga buat pendengar di rumah yang dengarkan kita lewat 92,5, yang mau gabung bisa di line telepon 0851 9591 9250, dan yang di TikTok silakan gabung saja di TikTok, nanti ketik sah mau lagu apa, nanti beta kumpul baru beta putar. Kemudian ada Kakak Nyong Rote, kita sapa dulu di TikTok, ada Kakak Nyong Rote, salam kenal Kakak dari Naibonat, Kabupaten Kupang, luar biasa. Halo Kakak Nyong Rote, semoga Naibonat sukses terus ya. Kakak Miri Detan juga, terima kasih yang sudah gabung. Ada Kakak Mitra Sinlai juga sudah gabung, halo Kakak Mitra. Dan salam untuk Om Rio yang semalam baru habis. Woi Om Rio pun aib tabuka semua di TikTok. Oke pendengar, lagu dari Vita Almia, Kasmaran, Jatuh Cinta Berjuta Rasa untuk kita lagi di Pro Dangdut hari ini.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, masih dengan saya Nero di Pro 1 RRI Rote dalam program Pro Dangdut. Ya, kita terhubung dulu, ada yang telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Kak Niro.
1: Selamat siang Kak Emi, apa kabar Kak Emi?
2: Baik.
1: Oke, Kak Emi mau salam-salam duluan atau mau langsung request lagu dangdut?
2: Buka salah satu dari
1: lagu apa?
2: Lagu ini
1: Tenten Jembatan. Lagu dangdut tuh kau?
2: Iya, dangdut Tenten.
1: Ulang-ulang Kakak Emi.
2: Terlanjur Bahasa dari Tenten.
1: Oke, Terlanjur Bahasa ya. Bahasa yang siang-siang ya Kakak Emi.
2: Salam kompak Kakak.
1: Siap Kak Emi, salam kompak juga Kak Emi. Terima kasih Kak Emi. Ya, itu dia pendengar dan kawan-kawan di TikTok, ada nama Kak Emi tadi baru gabung dengan teman. Kak Emi salah satu ketumpun penelpon setia yang selalu gabung di Pro Dangdut. Tadi Kak Emi minta lagu Maggie Z, Terlanjur Bahasa. Asik, siap ku tembahasa rame-rame. Oke, sebelum ku putar lagu lanjut, kita baca-baca kolom komentar di TikTok dulu ya. Su banyak, su 3.500 orang yang di Oke, ada mulai dari mana nih banyak le? Oke, kalau Kakak Kece Said minta lagu Rungkat, tapi Kak Ner Kakak yang nyanyi. Obet ya. Mati jangan. Be kalau nyanyi kayaknya meteran jatuh Kakak Kece. Kemudian ada Kakak Farla Senai, selamat sore Kakak, selamat sore juga Kak Farla. Kemudian Kakak Nyongki pada Bain. Terima kasih Kakak Nyongki, Kakak Nyongki juga terbaik. Salam buat keluarga RRI Kupang semua. Kemudian ada Kakak Jessica, terima kasih Kakak Jessica. Kemudian Kakak siapa? Kakak Nia Pandi, kok Kakak Nia. Salam kenal Kak Nia. Kemudian ada Kakak Jeffrey, terima kasih Kakak Jeffrey. Soundcard dengan OTG. Oke, siap. Nanti masukannya beta kasih info di teman-teman teknisi. Baru ini ketong eksekusi. Terima kasih Kakak J masukannya. Oh, Kakak Nari Pandi. Salam kenal Kakak Nari dari Nero. Nari dan Nero. Kakak Putra, Kakak Yona jam berapa? Kakak Yona libur hari ini. Kakak orang susah bilang Kakak Nero pernah di Atambua. Ya, pernah 9 tahun. Kakak tahu dari mana Kakak ini jago betul. Kakak masih kembali di Kakak Putra, Kakak Yona sudah jadi penyiar. Sudah juga jadi penyiar. Beta asli orang Sabu, Kakak Nari orang Sabu. Oke, ada Leko, siapa Leko Kakak Siti. Terima kasih lagunya dinikmati Abang. Siap, terima kasih Kakak Siti sudah request lagu. Kemudian ada Kakak Efer lagi monitor dari Sabu Timur. Salam untuk semua pendengar. Siap Kakak Efer. Era nga-nga, era nginu-nginu eh Kakak Efer. Era dengar radio, kita dengar radio. Kemudian ada Kakak Miridetan. Halo Kakak Miridetan, terima kasih sudah gabung terus. Ada Kakak Orang Hutan. Wih, bapak. Kakak Orang Hutan, shalom Kakak, shalom Kakak. Kemudian Kakak Adelia bahasa Cina, nama bahasa Cina nih kok. Shalom Kakak, salam kenal dari Bali. Siap, shalom Kakak. Bisa request lagu Kakak Orang Hutan, tapi khusus lagu dangdut eh. Jangan lagu kizomba, bahaya kalau ketemu kizomba sengsi. Kemudian ada Kakak Afrilia, Kakak Geogi. Terima kasih semua yang sudah gabung. Ketemu kembali putarkan lagu-lagu yang sudah di request tadi. Ada lagu Perawan atau Janda di request oleh lagu dari Kakak Orang Susah. Kemudian ada Kakak Melinda Amalo. Terima kasih Kakak Melinda Amalo sudah gabung. Ketong dengar bersama lagu Perawan atau Janda yang di request oleh Kakak Orang Susah. Luar biasa ini lagu nih.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar semua dan juga teman-teman di TikTok, masih dengan saya Ner Leolede alias Nero. Kita masih di Rote sore ini di program Pro Dangdut ya. Jadi spesial Pro Dangdut ini kita bisa request lagu, khususnya lagu dangdut ya. Jangan lagu rohani, jangan lagu dansa, bahaya. Fokus dangdut ya. Mau lagu dangdut baru, dangdut lagu lama boleh. Yang penting jangan kisomba. Kalau kisomba agak bahaya deh. Oke, beta sebelum beta bacakan dulu lagu request lagu dari TikTok ya buat teman-teman semua di TikTok. Pertama dari Mama Vanda, Maria Tanesip. Maaf ya Mama, Mama Maria Tanesip. Salam dari Mama Vanda, Fatuleu Tengah, Kabupaten Kupang. Mantap. Kabupaten Kupang luar biasa. Kemudian Kakak Siti minta lagu Alamat Palsu. Siap, ditampung Kakak Siti. Kemudian Kakak Rizal, salam dari RRI Makassar. Terima kasih Kakak Rizal, salam juga dari RRI Rote. Kemudian ada Kakak Ebi Tagi. Terima kasih Kakak Ebi Tagi. Kemudian Kakak Andi Malelak MC Rote. Salam buat Kak Nero, tetap semangat menyiar. Siap, semangat juga buat Kakak Andi, semangat masak-masak. Terima kasih Kak Andi terbaik. Kemudian Kakak Elmi, semoga Rote segera membaik dari langkanya BBM. Amin ya Tuhan, amin ya. Semoga seni langka lagi Kakak Elmi. Doa yang sama juga. Kemudian Kakak Jeffrey, bungkus BBM. Oke, jam bungkus ya, harusnya isi di bagasi. Kemudian Kakak Andi, nanti B masak antar. Siap, terima kasih Kakak Andi, Tuhan berkati. Kakak Ope minta lagu Sakit Gigi. Siap Kakak Ope, kalau semoga gigi soalnya sakit ya Kak Ope. Kemudian ada Mbok Rai. Hai Kakak, Bali dan Pasar hadir, makasih. Siap Kakak Mbok Rai, salam juga dari Rote. Dari Ama, Abang Ner. Halo Ama, apa kabar Ama? Kemudian Mbok Rai, lagu dangdutan lama. Iya, mau lagu lama boleh, lagu baru bisa Mbok Rai. Mana sah? Salam kompak buat semua yang lagi tugas. Siap, terima kasih Mbok Rai, salam kompak.

Bapak juga lekuas lagu Ike Nurjana saat jumpa pertama. Siap beta tampung kakak, nanti habis ini beta putar. Kemudian kakak Jeffrey, teman-teman menyambut 17-an, berikan yang terbaik buat Rote. Siap, berikan yang terbaik buat Rote. Halo, dari kakak Umi Janri. Hai kakak, salam dari Sabu. Salam juga dari Rote. Kemudian ada kakak Aji, kakak Nero. Halo Aji, apa kabar? Tuhan berkati Aji, semangat. Lagu gosok gigi nggak gosok gigi, sakit gigi jadinya, betul. Om Ope bilang gigi sana sakit, sebentar mau gacor. Nah, Om Ope dari Rote Tengah sudah mau datang nih kok. B mau request lagu Ike Nurjana, judulnya Mengenangmu. Oce, Mengenangmu ya, bukan Naf kok itu, Naf lagu. Oke, itu semua kita sudah baca tadi semua di kolom komentar TikTok. Jadi buat juga pendengar yang di 92,5 bisa gabung di 0851-9591-9250. Bisa telepon langsung, nanti beta siap mau lagu apa beta putarkan, mau salam-salam juga bisa. Beta mulai dari lagu, tadi ada yang minta lagu Rungkat, kakak kece Said, beta belum putar-putar ini lagu Rungkat. Nanti Mbak Iu le mati, suka tanda pelempar kantor. Oke, ini dia lagu Rungkat buat...

Ya mendengar, masih dengan saya Nero di Pro 1 RRI Rote. Kita di program Pro Dangdut ya, special request lagu-lagu dangdut. Tapi kita sudah di penghujung acara, di pukul 15:53 waktu Indonesia Tengah, jam 3, mau jam 4 nih. Jadi masih sisa 10 menit lah, 10 menit mungkin ada satu mau masih mau request lagu, masih bisa satu lagu terakhir sebelum beta tutup ini Pro Dangdut. Tapi sebelum itu ada satu lagu tadi kakak si tipu lagu Alamat Palsu, beta belum putarkan, nanti beta siap putarkan. Terima kasih Kak Ilmi yang sudah gabung. Mohon maaf yang di TikTok, mohon maaf di TikTok jaringan kayaknya jaringan lagi ada kurang baik-baik saja. Semoga nanti ke depan live bisa lancar lah, soalnya tagae-tagae. Dan yang di 92,5 lagi pantau, terima kasih juga sudah selalu setia dengarkan kami di Pro 1 RRI Rote. Nah, satu lagu lagi Alamat Palsu buat kita semua di sore hari ini di Pro Dangdut.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar semua, masih dengan saya Nero di Pro Dangdut. Kita di penghujung acara, tinggal 2 menit. Dan ini satu lagu terakhir untuk kita semua di Pro Dangdut. Terima kasih semua yang sudah gabung, baik di RRI Rote, di TikToknya RRI Rote. Terus tadi ada yang sudah gabung lewat line telepon kami. Tuhan berkati. Nanti kita ketemu lagi di edisi Pro Dangdut lainnya juga. Jadi Tuhan berkatilah untuk ketemu semua. Dan satu lagu terakhir, lagu dangdut, yaitu Jomblo Happy. Ini buat semua pendengar yang jomblo dan penonton di TikTok juga yang jomblo-jomblo. Selamat mendengarkan lagu ini. Semoga dengerin lagu dapat jodoh memang besok. Amin.

3 Majomlo Happy menjadi penutup perjumpaan kita di Prodangdut edisi hari ini tanggal berapa ini hari? Tanggal 7 Agustus ya. Tanggal 7 Agustus di Prodangdut. Terima kasih sudah sama dengan Nero dari tadi siang ya. Nanti ketemu lah. Nanti bisa salam-salam, request lagu bisa lewat line telepon kami di 0851-9591-9250 maupun di channel kami di RRI Rote. Jadi nanti ikuti sah. Nanti tiap hari itu ada jam Prodangdut, ada jam Ruang Rindu. Jadi pendengar semua, penonton semua di TikTok bisa ikut sama-sama, bisa salam-salam, bisa request lagu juga. Oke. Sampai ketemu lagi. Saya Nero pamit undur diri di program Prodangdut.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun.

0: Ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi, aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya, sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma dua, kemarin tiga, masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: lagi. Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku ke Siano, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
0: Hayah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
0: Kasihan, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
0: Heboh, pintar jago bicara, Dik. Menteri ini saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
0: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Sabar-sabar, minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo,
2: apakah kamu butuh bantuan?
1: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh

0: RI SP Rote.
1: Ya, mendengar masih dengan saya Nair Leolede di Rote sore ini ya, di pukul 16.41. Kita sudah di penghujung acara juga. Sebelum itu satu informasi dari komdigi.go.id pendengar. Nah, pendengar, informasi dari komdigi.go.id atau hoax tentang pendaftaran upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara wajib bayar. Nah, pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan yang menyebut bahwa masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026 di Istana Negara Jakarta Pusat. Unggahan itu mencantumkan foto Wakil Menteri Sekretaris Negara atau Wamensesnek Juri Ardiantoro saat menggelar konferensi pers agenda bulan kemerdekaan tahun 2026 yang kemudian dibumbui narasi berikut. Narasinya itu pemerintah sudah benar-benar miskin. Masyarakat yang mau ikut upacara bendera 17 Agustus di istana harus war tiket, segala dibuat bisnis. Faktanya, klaim unggahan tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran, menurut Wamensesnek RI, Juri Ardiantoro memastikan bahwa pemerintah kembali membuka pendaftaran upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 dan penurunan bendera merah putih di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 17 Agustus 2026. Pendaftaran dilakukan secara terbuka, artinya siapa saja boleh mendaftarkan diri mulai dari tanggal 5 Agustus 2026 jam 10 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan tanggal 7 Agustus 2026. Itu dia pendengar. Jadi informasi yang mengatakan mau ikut upacara harus bayar itu adalah hoax.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna.

dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

pendengar, setelah kita akan bergabung bersama RRI Kupang untuk mengikuti warta berita berjaringan antara RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.

0: sore berjaringan Sekoril Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia Tambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Jumat 7 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Anggota Komisi 10 DPR RI dari daerah pemilihan NTT 2, Anita Yakobagah, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh mengintervensi penggunaan dana revitalisasi satuan pendidikan. Menurutnya, anggaran revitalisasi merupakan program swakelola yang memberikan kewenangan penuh kepada kepala sekolah dalam mengelola pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Belu menegaskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 tidak memiliki kaitan dengan pajak maupun penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, sehingga meminta masyarakat menyampaikan informasi secara valid. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, anggota Komisi 10 DPR RI dari daerah pemilihan NTT 2, Anita Yakobagah, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh mengintervensi penggunaan dana revitalisasi satuan pendidikan. Menurutnya, anggaran revitalisasi merupakan program swakelola yang memberikan kewenangan penuh kepada kepala sekolah dalam mengelola pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
2: Saya minta tidak boleh ada intervensi dari pemerintah daerah, kepala dinas atau kabit-kabit SD, SMP, SMA.
3: Penegasan tersebut disampaikan Wakil Rakyat DPR RI Anita Gah saat mengunjungi 5 UPTD SMP Negeri di Kota Kupang dalam agenda reses Rabu 5 Agustus 2026. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian...

0: 5 Agustus 2026. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperjuangkan alokasi anggaran revitalisasi pendidikan bagi sekolah-sekolah di NTT. Meski demikian, Anita mengingatkan bahwa kebebasan tersebut harus dibarengi dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan sesuai aturan. Dana revitalisasi menurut Anita Ga harus benar-benar digunakan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
1: Revit itu tidak boleh, karena itu dana APBN, dana negara yang kita perjuangkan.
0: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest Luji, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tidak mencampuri kewenangan dalam pengelolaan dana revitalisasi maupun dana BOS. Ia menambahkan, pemerintah Kota Kupang telah bekerja sama dengan kejaksaan dalam mengawasi penggunaan anggaran pendidikan.
2: Saya perlu tegaskan lebih khusus dana BOS, khusus revitalisasi. Saya dengan Pak Otong sudah berkomitmen untuk kami tidak mencampuri urusan Pak Kepala Sekolah. Kalau ada oknum dari dinas yang mengatasnamakan saya, laporkan ke saya. Kami sudah kerjasama dengan pihak kejaksaan. Jadi kalau ada yang main-main, sudah pasti kejaksaan akan langsung notis.
0: Para kepala sekolah yang dikunjungi yakni Kepala UPTD SMPN 14 Kupang, SMP 4 Kupang, SMPN 3 Kupang, SMPN 20 Kupang, dan SMPN 10 Kupang menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Komisi 10 DPR RI terhadap bantuan pendidikan di Kota Kupang. Mereka berharap sekolah-sekolah yang dipimpin dapat memperoleh alokasi dana revitalisasi sehingga proses belajar mengajar berlangsung lebih aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Belu menegaskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 tidak memiliki kaitan dengan pajak maupun penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, sehingga meminta masyarakat menyampaikan informasi secara valid.
4: Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu, Manggiring Situmorang, menegaskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 tidak memiliki kaitan dengan pajak maupun penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Penegasan ini disampaikan untuk menjawab narasi liar yang beredar di masyarakat bahwa data sensus ekonomi 2026 akan digunakan untuk kepentingan pajak adalah informasi yang tidak benar, keliru, atau hoax. Menurut Kepala BPS Belu, sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan nasional yang bertujuan mengumpulkan data statistik terkait kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Data yang dihimpun akan digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan, bukan untuk kepentingan perpajakan ataupun menentukan penerima bantuan.
5: Tentang adanya responden yang menganggap bahwa ini hubungannya dengan pajak dan ketakutan memberikan datanya, saya bisa yakinkan atau beri, ini kemampuan petugas kita juga sebenarnya, bahwa pendataan ini tidak ada hubungannya lah dengan pajak. Dan kami akan menjaga kerahasiaan data-data ini secara individu tidak akan.
4: Secara nasional, Badan Pusat Statistik juga telah memastikan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 hanya digunakan sebagai agregat untuk menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia. Data individu dijamin kerahasiaannya dan tidak akan dipublikasikan secara personal. Selain itu, Menggiring kembali menegaskan bahwa petugas sensus bukan merupakan bagian dari instansi perpajakan. Informasi yang diperoleh tidak akan digunakan untuk penetapan pajak ataupun penyaluran bantuan sosial, melainkan sebagai bahan analisis dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
5: Itu yang kita begitu, Pak. Itu yang harus kita berikan keyakinan kepada responden, supaya responden itu dengan ikhlas dan memberikan datanya dengan jujur gitu. Kalau sampai ada di mereka ada tidak percaya dengan kedatangan kita, tidak kumpulkan datanya, itu kan tidak baik. Nanti datanya pasti bias kan gitu ya, tidak.
4: Dengan menjawab kondisi yang ada, ia mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Kabupaten Belu perbatasan untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang jujur dan akurat. Dengan itu, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 akan berjalan dengan optimal dalam menyediakan data dasar yang lengkap dan menyeluruh mengenai seluruh aktivitas dan karakteristik usaha di Indonesia guna merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan dan evaluasi ekonomi yang tepat sasaran. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
6: Dan teman pro 2 kita bakal bareng-bareng.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, masyarakat menyambut antusias gerakan pangan murah yang digelar Gemit Immanuel Batu Kadera, Kota Kupang. Kegiatan yang merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-66 Jemaat Gemit Immanuel Batu Kadera ini dilaksanakan bekerja sama dengan Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur pada Kamis 6 Agustus 2026. Christine Gegung melaporkan.
7: Ketua Tim Pelayanan HUT Jemaat Immanuel Batu Kadera, Penatua Yusuf Manilapai mengatakan gerakan pangan murah tidak hanya digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun gereja. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian gereja dalam membantu jemaat dan masyarakat sekitar.
8: Kami berpikir bahwa ini saatnya untuk gereja juga tidak tunggal diri. Nah, sebagai gereja, sebagai bagian dari jemaat, maka gereja juga harus berdampak. Karena itu dalam tema ulang tahun gereja Immanuel Batu Kadera yang ke-66 ini kami mengambil satu tema bahwa bukan kami melainkan Kristus, sehingga kami berupaya untuk gereja berdampak tidak hanya bagi jemaat tetapi juga bagi warga sekitar dalam hal menyediakan bahan pangan atau pangan murah yang bisa dijangkau oleh masyarakat kaum menengah ke bawah.
7: Pelaksanaan gerakan pangan murah di halaman gereja Immanuel Batu Kadera dipadati warga yang membeli berbagai komoditas pangan. Salah seorang jemaat, Ika, mengaku kegiatan tersebut sangat membantu karena kebutuhan pokok dapat dibeli dengan harga lebih murah. Ia berharap program serupa dapat terus dilaksanakan.
9: Kegiatan ini tentu sangat membantu kita semua, terutama dengan pangan murah yang di dekat kami. Kami tidak perlu lagi harus jauh-jauh karena dari Bulog sendiri datang ke gereja kami untuk membantu. Harapan kami ke depan mungkin ini bukan kegiatan yang pertama dan terakhir, tapi masih bisa berlanjut. Terus ada kerjasama dari pihak gereja dan juga Bulog untuk terus melaksanakan kegiatan ini untuk membantu semua kami yang ada di sini.
7: Dalam pelaksanaan gerakan pangan murah kali ini, Perum Bulog Nusa Tenggara Timur menyediakan 400 kemasan beras STHP, 18 kg bawang putih, 10 kg bawang merah, 12 kg gula manis kita, 84 pouch minyak kita, 10 liter minyak goreng Bifood, serta 6 bungkus biskuit Coronation. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kristen Gegung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di halaman kantor Bupati Ende sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Laporan Nikolaus Makumeli.
10: Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di halaman kantor Bupati Ende sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Ende. Wakil Bupati Ende, Dominikus Minggu Mere mengatakan, gerakan pangan murah bertujuan menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Ia menjelaskan, kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan di lokasi yang berbeda agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. Menurutnya, gerakan pangan murah tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar sekaligus memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI.
11: Hari Kemerdekaan RI ke-81 tingkat Kabupaten Ende, pemerintah Kabupaten Ende dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten bekerja sama dengan para pihak untuk mengadakan pasar murah di lingkup di area kantor Bupati Ende dengan maksud untuk membantu masyarakat dalam menyiapkan 9 bahan pokok untuk masyarakat.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende, Valentinus menegaskan seluruh komoditas yang dijual dipastikan lebih murah dibandingkan harga pasar. Sejumlah kebutuhan pokok yang disediakan antara lain beras SPHP 5 kg seharga Rp60.000, minyak kita 2 liter seharga Rp35.000 dan telur ayam per rak Rp50.000.
12: Harapan ini untuk bisa masyarakat kita semua bisa membeli barang dengan bahan pokok pangan ini harganya lebih, ada selisihnya dengan harga yang dilakukan di pasar.
10: Gerakan pangan murah tersebut melibatkan berbagai mitra penyedia bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur ayam, dan kebutuhan pangan lainnya. Kehadiran berbagai komoditas dengan harga terjangkau diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang warga Kelurahan Rewarangga, Yosep Ngaa, mengapresiasi pelaksanaan pasar murah yang dinilai sangat membantu dari sisi harga.
13: Jadi Bapak Ibu dan segera menginformasikan keluarga segera mendapat sembako dengan harga terjangkau bagi kami. Jadi sekarang ini 2,5 tadi, jadi total kita media hari ini spesial sekali 5 ton. Tapi kita bisa ambil lagi sampai masyarakat.
10: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus digelar secara rutin di berbagai wilayah sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. RRI Indah Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Gerakan pangan murah di Alor Timur disambut positif warga Maritain. Beras dan minyak goreng terjangkau ringankan pengeluaran keluarga. Laporan Maslan Bao.
14: Kehadiran gerakan pangan murah di Kecamatan Alor Timur mendapat sambutan positif dari masyarakat. Warga Maritain dan sejumlah wilayah sekitar memanfaatkan program tersebut untuk membeli kebutuhan pokok terutama beras dan minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau. Sejak kegiatan berlangsung, masyarakat terlihat mendatangi lokasi pelayanan untuk mendapatkan beras dan minyak goreng yang disiapkan Dinas Pangan Kabupaten Alor. Bagi warga, program ini membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, khususnya di tengah perubahan harga sejumlah bahan pangan. Salah seorang warga Maritain, Santi Tubulau, mengatakan kehadiran gerakan pangan murah sangat membantu masyarakat karena memberikan kesempatan untuk memperoleh beras dan minyak goreng dengan harga yang lebih ringan. Menurutnya, akses terhadap pangan murah sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah timur Kabupaten Alor, mengingat jarak dan kondisi wilayah yang menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
15: Terima kasih buat pemerintah Kabupaten Alor yang memberikan dukungan sebagai rupa sembako yang datang di Kecamatan Alor Timur hari ini. Kami masyarakat terima kasih karena kunjungan pemerintah Alor dari dinas-dinas yang terkait yang menyumbangkan sembako untuk kami.
14: Warga berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan sehingga masyarakat di wilayah pelosok tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang stabil. Gerakan pangan murah di Kecamatan Alor Timur menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperluas pelayanan pangan sekaligus menjaga kestabilan harga bahan pokok bagi masyarakat. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao, melaporkan.
3: Dinas Peternakan Belu memastikan ternak masuk rumah potong hewan RPH Belu untuk kemudian disembelih dagingnya dijual, bukan ternak induk produktif.
16: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu memastikan tidak terjadi pemotongan ternak sapi indukan produktif di rumah potong hewan RPH yang memang secara aturan dilarang. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Yos Jami kepada RRI di Atambua mengatakan terdapat 3 orang petugas peternakan setiap hari bertugas di rumah potong hewan, bertugas mengawasi aktivitas ternak masuk ke rumah potong hewan yang nantinya akan disembelih. Pengawasan di rumah potong hewan pun dilakukan sejak sore hari pukul 14 WITA hingga malam hari pukul 20 WITA. Memastikan ternak sapi betina yang masuk untuk dipotong bukan ternak sapi induk produktif. Dalam sehari 5 hingga 6 ekor sapi masuk ke rumah potong hewan, kemudian dipotong untuk memenuhi kebutuhan daging.
17: Di RPH itu ada 3 orang. Yang mereka pun tugas adalah pada saat sore hari, mulai jam 2 sampai dengan jam 8 malam itu, mereka harus memastikan sapi yang masuk mau dipotong itu memang sapi yang khusus betina ya, yang tidak produktif. Kalau produktif maka akan dipulangkan. Itu pasti. Karena itu ada peraturan gubernurnya. Itu karena kenapa kalau kita biarkan itu bisa mereka masuk. Jadi postmortemnya, pemeriksaan luar dilaksanakan pada sore hari oleh petugas, tiga orang. Nanti setelah dipotong jam 3 pagi, itu kita pemeriksaan antemortemnya. Artinya bagian dalam, ternak itu sendiri, apakah dia ada penyakit cacing kah, atau berus-berusin lah, dan sebagainya. Kalau seperti itu kan, maka isi bagian dalam itu tidak boleh di lepas di pasar.
16: Pelarangan pemotongan ternak induk produktif berdasarkan peraturan Gubernur Pergub NTT nomor 37 tahun 2025 pembaruan tata niaga peternakan yang mengatur syarat pengetatan dan kuota pengeluaran antar daerah di mana pengiriman ternak besar wajib memiliki komitmen pemeliharaan indukan betina produktif di wilayah setempat. Poin penting ketentuan ternak ruminansia besar sapi kerbau betina yang belum pernah beranak lebih dari 5 kali atau berumur di bawah 8 tahun serta tidak mengalami cacat reproduksi. Pengecualian pemotongan hanya diperbolehkan untuk keperluan penelitian penanggulangan wabah penyakit hewan atau atas rekomendasi dokter hewan berwenang. Ketentuan aturan bertujuan menjaga populasi kesinambungan bibit ternak lokal seperti sapi Bali dan sapi Sumba serta mencegah penurunan drastis jumlah stok induk di tingkat peternak.

0: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Anggota Komisi 10 DPR RI dari daerah pemilihan NTT 2, Anita Yakobaga, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh mengintervensi penggunaan dana revitalisasi satuan pendidikan. Menurutnya, anggaran revitalisasi merupakan program swakelola yang memberikan kewenangan penuh kepada kepala sekolah dalam mengelola pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Belu menegaskan, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 tidak memiliki kaitan dengan pajak maupun penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, sehingga meminta masyarakat menyampaikan informasi secara valid. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Entiki Imam mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
1: Demikian rangkaian

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

Ya, mendengar lagu dari Silaun Seven ini menjadi penutup acara kita dari siang tadi ya, jam 11 sampai di pukul sekarang 17.29 mau 17.30, semua setengah 6. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda semua, baik yang di Kupang, di Rote, di TikTok, di Facebook, di IG, di WA, semua yang dengarkan kami di mana saja berada dan satu pulau Rotendau. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi, selalu setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote. Untuk itu saya Nero pamit undur diri, nanti habis ini ada kakak Ica yang akan menemani pendengar semua sampai di akhir siaran. Kemudian nanti ada beberapa informasi, ada beberapa lagu pilihan yang akan Kak Ica hadirkan untuk pendengar semua. Untuk itu saya Nero Leolede pamit undur diri, kita akan ketemu lagi di edisi lainnya. Tuhan memberkati kita semua.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manager kan kok. Sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan Hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada Hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama Hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu Hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pali itu kesen tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat sore pendengar, terima kasih karena Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote. Dan saat ini kita bersama di Rote Sore untuk edisi 7 Agustus 2026. Dan saya ini Cakukun menemani Anda di sore ini hingga malam nanti di pukul 24 ya. Oke, untuk informasi nanti di pukul 17 lepas 44 menit saya akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Rotendao. Baik pendengar, untuk Anda semua selamat beraktivitas di sore ini.

0: apa nabe?
1: Hau ba kampus eh?
0: Ai, oh mahasiswa tian eh?
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau laulai.
0: Lau diak diak
2: eh? Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu harus bawa omong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh begitu eh, hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.

2,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat petang menjelang malam untuk Anda semua. Ya, kita berjumpa di acara Sore Ceria untuk hari ini 7 Agustus 2026. Dan saya punya informasi untuk Anda pendengar. Gelombang panas ancam kesehatan mental anak muda. Iya, kenaikan suhu, gelombang panas, dan memburuknya kesehatan mental anak-anak serta kaum muda ditemukan saling berkaitan, dan hal tersebut ditemukan dalam sebuah tinjauan baru yang dipimpin peneliti Australia, dilansir dari Xinhua Jumat 7 Agustus 2026. Studi yang diterbitkan dalam International Journal of Epidemiologi tersebut menunjukkan adanya peningkatan dampak buruk terhadap kesehatan mental. Peningkatan tersebut mencapai hampir 1% setiap kali suhu harian naik 1 derajat Celcius. Para peneliti menganalisis data dari 23 studi global yang meneliti hubungan antara suhu, gelombang panas, dan kesehatan mental. Hasilnya menunjukkan bahwa anak-anak berusia 5 hingga 18 tahun merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak suhu ekstrim. Risiko masalah kesehatan mental meningkat hingga 25% selama periode gelombang panas. Risiko tersebut juga meningkat sekitar 1,5% ketika suhu berada pada tingkat yang lebih tinggi. Ya, jadi pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kita masih di acara Sore Ceria dan saya punya informasi lagi untuk Anda. Parlemen Iran tinjau RUU pembatasan transit Selat Hormuz. Ya, Parlemen Iran sedang meninjau rancangan undang-undang yang bertujuan memperketat kendali negara atas pelayaran di Selat Hormuz dan Teluk Persia. Rancangan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim pada Kamis 6 Agustus 2026 dilansir dari Anadolu. Rancangan tersebut mencakup larangan bagi kapal yang terkait dengan Amerika Serikat, Israel, serta negara lain yang dianggap bermusuhan oleh Iran. Naskah awal rancangan tersebut kini ditinjau oleh Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran. Berdasarkan rancangan itu, kapal milik Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara yang dianggap bermusuhan akan dilarang melintasi Selat Hormuz. Usulan tersebut juga melarang pengangkutan muatan militer dan sipil yang terkait dengan Israel. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Iya, pendengar, ada Giri Gani sesaat kau hadir. Dan saya jeda dulu lagunya. Saya punya informasi untuk Anda. Istana kembali tegaskan bantah reshuffle kabinet ya. Pendengar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjawab isu pembongkaran, maksud saya perombakan kabinet. Menteri Prasetyo menegaskan belum ada rencana perombakan kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto. Kendati demikian, jika ada perombakan kabinet hanya untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu, Menteri Prasetyo mengatakan pengisian jabatan di kabinet hanya untuk jabatan yang kosong. Pada kesempatan tersebut, Menteri Prasetyo menyampaikan Presiden Prabowo Subianto belum mengirimkan surat Presiden kepada DPR RI terkait calon definitif Gubernur Bank Indonesia. Posisi Gubernur Bank Indonesia kosong usai Peri Warjio mengundurkan diri dengan alasan pribadi. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Iya, pendengar, satu lagi informasi untuk Anda ya di acara kita sore ceria. Iran Oman sepakat buka kembali Selat Hormuz 60 hari. Iya, pendengar, Iran dan Oman dilaporkan telah mencapai kesepahaman mengenai rancangan kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Kesepakatan tersebut bertujuan memulihkan pelayaran di laut perairan strategis yang masih yang menjadi salah satu rute perdagangan energi terpenting di dunia. Laporan tersebut disampaikan saluran berita Al-Hadad dan Al-Rabia pada Kamis 6 Agustus 2026 dengan mengutip sumber tingkat tinggi. Namun kesepakatan tersebut masih membutuhkan persetujuan dari Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran sebelum diumumkan secara resmi. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Dan informasi ini juga sekaligus menutup kebersamaan kita di acara Sore Ceria pada hari ini 7 Agustus 2026. Baik pendengar, kita akan berjumpa di acara selanjutnya.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Raka, kenapa panggil-panggil Mama? Ada apa, sayang?
1: Begini, Mama. Kira-kira Mama tahu kok tentang cerita rakyat.
0: Cerita rakyat? Memangnya kenapa? Ada tugas kok dari ibu guru, Kakak?
1: Ya, betul, Mama. Ibu guru ada kasih tugas

0: nanti mama. Hai su mama, kalau mama tahu nak bantu kakak lo.
1: Iya, iya sayang. Mama ingat ada satu cerita yang selalu nenek cerita di mama tiap kali mama mau tidur. Kakak mau dengar?
0: Iya ya mama, mama cerita su. Biar nanti kakak sekolah, kakak bisa cerita kembali di depan kelas.

0: Pada zaman dahulu kala, diceritakan kalau bumi dan langit itu sangat dekat letaknya, maka penduduk bumi dan langit bisa saling berkunjung.
1: Wow.
0: Kakak diam dulu, biar mama lanjut cerita.
1: Oke, mama.
0: Pada waktu itu di bumi, tepatnya di Pulau Rote, ada seorang nenek yang sudah lama hidup seorang diri karena dia pun suami dan anak sudah meninggal dunia. Ini nenek dia pun nama Beiseuk, dalam bahasa Rote yang artinya nenek penjahit. Beiseuk ini terkenal di dia pun desa karena dia terampil memintal benang dan menjahit. Beiseuk beruntung. Dia punya 3 orang cucu yang tinggal sama-sama dengan dia.

0: Pada suatu pagi, seperti biasa, Bi Seuk bangun pagi-pagi sekali untuk masak nasi buat dia dan depung cucu-cucu dong makan pagi. Tapi itu pagi, Bi Seuk kurang beruntung. Depung dapur sonde ada bara api lai. Maklum saka, waktu dulu tuh kan belum ada pemantik atau korek api toh.
1: Itu kak mama.
0: Iya sayang.
1: Terus-terus ma, lanjut.
0: Bi Seuk kemudian minta tolong di depung cucu tiga orang untuk dicari api di tetangga dong. Siapa tahu masih ada bara api yang menyala dan dong bisa pakai. Tapi setelah dong picari kesana kemari, depung cucu dong pulang deng tangan hampa.
2: Katong su cari api keliling tetangga dong, tapi sonde ada nih.
3: Besong su cari sampai di kampung sebelah ko?
4: Iya Bi. Kotong tiga su jalan sampai di kampung sebelah su, mas sonde ketemu orang yang punya bara api. Mungkin karena pengaruh hujan tadi malam, makanya dingin. Andia bara api mati semua.
3: Ada benarnya juga apa yang beta pun cucu bilang. Baik sudah. Sekarang bosong tiga istirahat dulu . Bi mau keluar sebentar untuk cari bantuan.
5: Bi, mau bicara di mana itu bara api? Katong su lapar nih. Bi jangan

0: Akhirnya BSEU cari apa di lain kok mama?
1: Iya kak, akhirnya karena dia kasihan nanti dia pun cucu-cucu kelaparan, makanya BSEU beranikan diri untuk cari bara api di penduduk langit.
0: Terus ma?
1: Sambil berdoa dalam hati, BSEU kemudian ambil tangga di dia pun balakang rumah untuk bisa naik ke langit. Demi tangga BSEU panjat. Karena terlalu sibuk dan dia pun pikiran sendiri, sonde sadar akhirnya dia sudah sampai di bulan. Dalam hati BSEU tanya-tanya sah, kira-kira dia ada di mana sekarang . Waktu dia ada tanya-tanya dalam hati, tiba-tiba dia lihat bayangan orang-orang di bulan, yang salah satunya adalah Mbak Isuek, dia pun suami yang sudah meninggal dunia.
2: Aduh, ini tempat apa nih? Tunggu, itu seperti beta pun suami. Atau jangan-jangan Be ada mimpi?
3: Bi, aduh, istriku. Kenapa bisa sampai di sini? Senang rasanya bisa berjumpa kembali.
2: Mbak Isuek. Aduh, beta sonde mimpi. Apa kabar suamiku?
1: Karena sulama sonde jumpa, Mbak Isuek dan BSEU kemudian saling bertukar cerita tentang dompung kehidupan. Ternyata di bulan, BSEU juga ketemu dan dia pun kawan-kawan tempo dulu dong. Maka dong asik su bercerita tentang memori masa lalu .
0: Nah, BSEU kun inak lai, dia pun cucu-cucu kok mama.
1: Nah, itu dia kak. Karena keasikan bercerita, BSEU su lupa dan dia pun cucu-cucu yang ada tunggu. Kok BSEU bisa bawa api untuk masak makanan kasih dong. Begitu BSEU sadar, tiba-tiba itu tangga yang dia pakai untuk naik ke langit, susonde ada lai.
2: Aduh, BSEU, beta lupa. Beta datang ke sini mau cari api buat masak makanan kasih kotong pun cucu. Aduh, karmana nih? Sekarang karena be asik bercerita, itu tangga susun ada lai. Aduh.
0: Aduh pun kasihan lai.
1: BSEU dan kawan-kawan lain berusaha untuk hibur dan BSEU tapi sone berhasil sayang. BSEU tetap bersedih sa. Dia berharap ada orang dari bumi yang bisa naik ke langit, kau tolong dia. Tapi dari hari ke hari, langit semakin tinggi dari bumi. Mbak Isuek yang rasa kasihan kemudian ingat kalau depung istri tuh suka pintal benang. Jadi dia berusaha bikin alat pintal yang biasa orang Rote bilang inde. Akhirnya BSEU pun mulai memintal benang di bulan. Sampai ini hari nih kak, orang Rote percaya kalau ada bayangan gelap yang kelihatan di bulan, itu wujud dari BSEU yang sedang pintal benang.
0: As itu depung cucu pun nasib kermana mama.
1: Ketiga cucu BSEU yang ada di bumi sangat berduka cita dan menangis karena BSEU sudah pernah kembali kak. Akhirnya dong tiga atas restu dari semesta dan dewa langit berubah menjadi burung tekukur dan bisa cari makan sendiri. Itu juga alasan sampai ini hari dimanapun burung tekukur berada dong seolah panggil-panggil BSEU kuku. BSEU
0: aduh, cerita kok bagus emang.

0: Sayang sekali, airnya bikin sedih.
1: Ya, begitulah namanya hidup, Kak. Ketong bisa belajar dari BICU pun cerita bahwa ketong harus bisa manfaatkan waktu sebaik mungkin biar sonde sia-sia yang akhirnya merugikan ketong pun diri sendiri dan orang lain.
0: Iya, Mama.
1: Nah, sekarang Kak tidur suwe, sumalam. Mudah-mudahan nanti Kak bisa cerita ulang ini cerita di depan kelas dengan baik.
0: Cepat pasti, Mama. Nanti tidur, Mama.
1: Selamat tidur, sayang.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah boleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah boleh kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pelim ada di kak. Nah, kobe pelim.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Tiilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Tiilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Tiilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Tiilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai Kawasan Pelindungan Laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu Taman Nasional Model di Indonesia pada tahun 2006. Taman Nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: ini berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan, mainnya lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana dika? Nah, kok beta pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Awi, ini rumah kok pun bagus, Lai.
6: Ini kan dibantu sama warga di sini, Bu.
5: Oh, seperti itu. Zaman sekarang mesti ada juga yang mau bantu. Mau kerja sama-sama, gotong royong begitu.
6: Wah, bagus juga hasilnya.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih bersama di Rote malam ini di acara kita pada saat ini ya, adalah musik dan juga informasi. Dan saya punya informasi nih untuk Anda pendengar. Pos Indonesia layani lebih dari 500 ribu penerima pensiun tiap bulan. PT Pos Indonesia melayani pembayaran pensiun bagi lebih dari 500 ribu penerima manfaat setiap bulan. Layanan tersebut

dan PT Asabri. Pembayaran pensiun dilakukan melalui melalui sekitar 4.000 kantor pos di seluruh Indonesia. Jaringan tersebut menjadikan Pos Indonesia sebagai salah satu mitra penyalur pensiun terbesar di luar sektor perbankan. Berdasarkan data PT Taspen per Juni 2026, terdapat sekitar 3,25 juta pensiunan ASN yang menerima manfaat melalui 46 mitra bayar. Pos Indonesia menangani lebih dari 500 ribu penerima manfaat, termasuk tambahan sekitar 142 ribu pensiunan Taspen yang dialihkan dari layanan perbankan pada pertengahan 2025. Ya, layanan pembayaran pensiun disediakan melalui beberapa pilihan. Penerima manfaat dapat mencairkan dana di kantor pos menggunakan aplikasi PosPlay, menarik tunai di gerai Indomaret melalui kode transaksi, atau memanfaatkan layanan antar ke rumah bagi pensiunan yang memenuhi persyaratan. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Hampa terasa diri ini tanpamu. Bayanganmu menyelimuti kalbuku. Jujur, saat ini, esok dan selamanya, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku kangen.
1: Sayang, kamu ngomong sama air. Kok lebih kangen air daripada aku?
0: Bukan begitu, sayang. Aku kangen air karena melihat air kita makin berkurang. Bahkan sekarang terjadi kekeringan di mana-mana akibat kemarau panjang, penebangan hutan, dan penggunaan air yang berlebihan. Kan gawat kalau begini.
1: Oh, begitu. Ya sudahlah. Aku haus nih. Aku mau minum. Mana airnya?
0: Maaf,

Gahars Pro 1 RRI Rote Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tidak terasa saya menemani Anda di acara musik dan juga informasi sudah di penghujung acara di pukul 19.54 menit. Dan sebelum saya pamit undur diri, ya nanti di pukul 20 jangan lupa untuk mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta. Baik pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat malam untuk Anda semua. Ya, selamat menikmati waktu bersama keluarga tercinta.

92% wilayah Indonesia dilanda kemarau. Ada beberapa wilayah yang mengalami hari tanpa hujan ekstrim, yaitu tidak ada hujan hingga lebih dari 60 hari, seperti di Nusa Tenggara. Kekeringan di penghujung kemarau. Kekeringan adalah buah kegagalan manusia menjaga alam. Stop eksploitasi air berlebihan. Bijaklah dalam menggunakan air.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk memungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Gitu.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi lebih baik lagi ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami berinisiatif sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang berkritik, ada juga yang sudah selesai. Gitu. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Zahrotin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setelahnya pada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di Gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebutlah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di Gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke Gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju Gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani KOP Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. Kelima tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, J, J, M, T, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, J, J, M, T, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola dalam mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
6: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
7: Kan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
6: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
10: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
9: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
11: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga pihak tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disu untuk ikut bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Islam Suhanda, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
13: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
13: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
14: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba. Karena narkoba sangat bahaya.
13: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
15: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 45, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
13: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Malam ini, klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion. Di antaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tour mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nirapu, itu lalu Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
1: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia yang masih Allah berikan kepada kita sekalian, di antaranya dengan usia yang panjang, kesempatan dan karunia keamanan dan kesehatan dalam kehidupan kita, di antaranya juga karunia keluarga yang damai, yang sejahtera, keluarga yang harmonis di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan kita. Oleh sebabnya marilah kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung dan kita ganti dengan apapun. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan generasi ataupun anak-anak yang merupakan amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka adalah generasi pengganti orang tua, pembangun masyarakat, bangsa dan negara, yang merupakan nikmat dan amanah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dirawat dan dijaga oleh setiap orang tua. Di era modern saat ini, merawat anak bukan hanya sekedar merawat secara fisiknya, namun juga penting merawat anak secara mental agar terbentuk karakter yang berakhlakul karimah. Pasalnya saat ini sudah ada dua kehidupan yang dihadapi manusia modern, yakni dunia nyata, kemudian dunia maya yang menjadi tempat anak-anak melewati setiap waktu-waktu kehidupan mereka. Perlu kita sadari, selain sebagai nikmat dan amanah yang mampu mendatangkan hal-hal positif, anak juga bisa mendatangkan hal-hal negatif jika tidak benar dalam mengasuh dan membimbing mereka. Dan hal ini sudah diingatkan dalam Al-Quranul Karim, bahwa anak bisa menjadi dan memiliki 5 sifat yang berbeda. Yang pertama, sebagai qurratu a'yun, yakni mampu menjadi pemenang, penenang hati, penyejuk jiwa, sekaligus kedepannya mampu menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, di mana kedua orang tuanya pasti akan bangga tatkala anak itu menjadi qurrata ayun, sebagai penyejuk jiwa dan penenang hati kedua orang tuanya. Yang kedua, anak bisa menjadi perhiasan, yang artinya menjadi kebanggaan orang tua di dunia. Penting bagi kita untuk menjaga agar perhiasan berupa anak yang kita miliki bisa senantiasa membahagiakan dan memberikan kemaslahatan dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan akhirat kita. Kemudian yang ketiga, anak bisa menjadi musuh yang memusuhi orang tua, memusuhi kerabat, memusuhi keluarga, bahkan saling gugat dan menyudutkan akibat hak masing-masing yang tidak terpenuhi. Ketika orang tua mendidik anak dengan penuh kasih sayang, maka hati mereka akan menyatu dan selalu bersemai kasih sayang yang jauh dari permusuhan. Kemudian yang keempat, anak bisa menjadi fitnah atau ujian, Oleh sebabnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Bahwasanya sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan, ujian dan fitnah bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Imam Abu Ja'far At-Tabari menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta dan anak sebagai fitnah adalah Allah benar-benar menjadikan keduanya sebagai ujian dan cobaan bagi orang tua untuk melihat bagaimana orang tuanya menggunakan harta dan memperlakukan anaknya dengan baik dan benar atau tidak. Kemudian yang kelima, anak bisa menjadi penghalang dan menjadikan orang tua lalai untuk taat kepada Allah. Allah mengingatkan bahwa kesibukan mengurus harta benda dan memperhatikan persoalan anak-anak jangan membuat manusia lalai dari kewajibannya dan ketaatannya kepada Allah atau bahkan tidak menunaikannya. Terlebih harus dihindari memiliki anak yang menghalangi orang tua untuk beribadah kepada Allah. Justru kita harus mencetak generasi yang cinta dengan ibadah, yang menjadi pendorong, yang menjadi misi utama diciptakan manusia di dunia ini. Oleh sebabnya, kita perhatikan anak-anak kita agar mereka menjadi pendorong dan penyemangat kita dalam taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu bagi orang tua agar jeli dan teliti terhadap generasi yang ditinggalkan, agar mereka orang tua tidak meninggalkan generasi yang lemah. Dan ini sudah diberikan rambu-rambu dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan dhi'fan khawfu alaihim falyattaqullah walyaqulu qawlan sadida. Hendaklah mereka orang-orang tua, para orang tua, takut seandainya mereka meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah, yang khawatir kesejahteraannya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang menginfakkan, yang memberikan hartanya semuanya kepada jalan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada miskin lalu meminta-minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Melihat asbabun nuzul atau sebab turun ayat ini, maka dapat dipahami bahwa konteks ayat tersebut berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi. Namun yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, kelemahan dalam ayat tersebut mengandung banyak makna dan tidak hanya dalam bidang ekonomi tapi juga dalam aspek-aspek yang lain. Kemudian beliau menyebutkan yang pertama, lemah kesejahteraan. Kekhawatiran terhadap kelemahan kesejahteraan hidup pada anak turun atau generasi seharusnya mendorong kita untuk berusaha keras agar mendapatkan kesejahteraan terlebih, yang sekiranya bisa dinikmati pula oleh generasi setelah kita sebagai tinggalan yang bisa kita hibahkan, kita wasiatkan, dan kita wariskan sebagai amal soleh yang bernilai jariah. Oleh sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 7, lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidaini wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafrudu. Bagi laki-laki ada hak dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Mewariskan harta benda kepada anak turun dan generasi merupakan bagian dari wujud kepedulian orang tua terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebabnya semakin banyak harta yang ditinggalkan sebagai warisan terhadap anak turun generasi, tentu akan semakin besar pula peluang bagi mereka untuk bisa hidup lebih sejahtera, mandiri dan berkemakmuran. Kemudian yang kedua, oleh Imam An-Nawawi, kelemahan yang kedua yang ditinggalkan oleh orang tua kepada generasi mereka yang perlu dikhawatirkan adalah lemah secara agama. Kelemahan dalam pemahaman dan pengamalan agama juga pantas untuk kita waspadai bagi anak keturunan dan generasi kita dalam kehidupannya kelak di kemudian hari. Tentu hal ini sangat ditentukan oleh peran orang tua dalam mengarahkan pemahaman dan pengamalan agama yang diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena keluarga merupakan pengalaman, pengamalan pertama dan utama bagi anak yang kita bisa menentukan perkembangan pribadi, pola pikir dan karakter mereka dalam kehidupan beragama di kemudian hari. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian orang tuanya lah yang menjadikan mereka rusak secara moral, akhlak dan pendidikan dengan berbagai alasan dan faktor yang dimiliki oleh orang tuanya. Maka faktor keteladanan orang tua dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan menjadi panutan pertama anak di dalam kehidupan keluarga mereka. Kelemahan yang ketiga yang dimaksud oleh Imam An-Nawawi adalah lemah fisik dan lemah mental. Sebagai orang tua sudah semestinya selalu menjaga kebugaran dan kesehatan psikologi anak agar kelak menjadi pribadi yang tangguh fisiknya dan mentalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah beliau bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif." Bahwasanya seorang mukmin yang beriman yang kuat itu lebih baik dari dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah yang tidak berdaya. Hadis riwayat Muslim. Karena pribadi yang kuat baik fisik dan mental di samping akan dicintai oleh Allah biasanya juga akan menjadi pertimbangan pilihan seseorang untuk dijadikan sebagai pendamping hidup, dijadikan sebagai pemimpin, dijadikan sebagai orang yang bertanggung jawab atas suatu permasalahan. Bahkan ketika memasuki dunia kerja, faktor pribadi yang tangguh ini akan menjadi pilihan utama untuk diterima sebagai tenaga kerja. Yang keempat oleh Imam An-Nawawi, lemah secara ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia. Tidak saja secara makro bisa mengembangkan kebudayaan dan peradaban manusia, tapi secara pribadi seorang dapat mengembangkan dirinya sebagai orang yang berkualitas, maju dan terampil. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita mengingat sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengilustrasikan ciri-ciri generasi terburuk. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nas zamanun himmatuhum butunahum wa syarafuhum wa mata'uhum wa kiblatuhum nisa'uhum wa dinahum darahimahum wa danariruhum ulaika syarrul khalqi la khalaqa lahum indallahi fil akhirah." Bahwasanya akan tiba suatu masa, suatu zaman atas manusia di mana perhatian, obsesi mereka hanya tertuju pada urusan perut dan kehormatan mereka hanya ada pada kekayaan harta benda semata. Kiblat mereka hanya urusan wanita, hawa nafsu dan seks, dan agama mereka adalah uang, harta, emas dan perak. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang terburuk dan tidak akan memperoleh bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua penyakit yang sering menjangkiti manusia yang berkaitan dengan hadis yang kita sebutkan di atas termasuk generasi dan anak keturunan kita adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, sangat cinta terhadap dunia dengan setiap perhiasan-perhiasannya, baik itu harta bendanya, baik itu permainannya, baik itu semua yang dimiliki dari perhiasan-perhiasan dunia ini, kemudian takut mati karena belum ada persiapan berupa amal kebajikan yang bisa dia bawa, yang bisa mereka bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, penting untuk kita siapkan anak turun dan generasi kita agar menjadi generasi yang berkualitas, terdidik, terpelajar, dengan membekali mereka ilmu pengetahuan yang memadai melalui pendidikan yang baik dan berkualitas, agar mereka tidak terdesak dan terpinggirkan oleh perkembangan zaman dan modernisasi. Termasuk juga pembekalan ilmu agama yang mumpuni agar generasi kita, anak turun temurun kita, kuat secara iman dan takwa, kuat secara akidah dan amal soleh. Semoga bisa memberikan manfaat dan mampu menyadarkan kita akan arti penting dalam kepedulian terhadap anak turun dan generasi kita kelak. Semoga kita bisa meninggalkan keturunan yang kuat, memiliki ketangguhan dalam menghadapi dinamika kehidupan dan perkembangan zaman yang begitu maju. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Lan 2,5 Megahertz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat malam untuk Anda semua yang saat ini sedang beristirahat. Dan terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami. Ya, kita di acara obrolan komunitas dan ya tentunya saya punya informasi untuk Anda. Ya, pendengar, akhir pekan rupiah ditutup menguat ke posisi 17.897 per dolar Amerika Serikat. Ya, pendengar, nilai tukar rupiah keluar dari tekanan dolar Amerika Serikat dengan penutupan perdagangan hari ini, Jumat 7 Agustus 2026, mengacu data Bloomberg, rupiah ditutup naik 0,15% atau 26 poin ke posisi 17.897 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rupiah berhasil menguat di tengah kondisi global yang masih tidak pasti. Konflik Amerika Serikat-Iran masih berlangsung meski Presiden Donald Trump menyatakan perang akan segera berakhir. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Ya, pendengar, satu lagi informasi untuk Anda. Di acara kita obrolan komunitas, akademisi soroti pentingnya empati dalam pelayanan kesehatan. Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Tejandra Yoga Aditama, menilai empati tenaga kesehatan menjadi aspek penting yang harus diperkuat untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien. Menurutnya, kualitas layanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kompetensi medis, tetapi juga kemampuan tenaga kesehatan memahami kondisi pasien secara menyeluruh. Ya, ia mengatakan empati bukan sekedar menunjukkan kepedulian, melainkan juga memahami beban fisik dan psikologi yang dialami pasien selama menjalani perawatan. Ya, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbak Temoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum

dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, baik pendengar, saya masih menemani Anda dan kita masih di acara obrolan komunitas. Satu lagi informasi terakhir untuk Anda mengenal tiwul makanan survival. Masyarakat Indonesia sangat saat penjajahan ya, maksud saya saat penjajahan Jepang. Ya, pendengar, banyak orang mengenal tiwul sebagai jajanan pasar yang disajikan bersama kelapa parut dan taburan gula manis. Di balik rasanya yang khas, tiwul pernah berperan penting sebagai sumber pangan bagi masyarakat ketika beras sulit diperoleh. Tiwul merupakan makanan tradisional yang dibuat dari gaplek, yaitu singkong kering yang ditumbuk halus. Setelah dicampur sedikit air, adonan tersebut dikukus hingga matang dan siap disajikan sebagai makanan pokok maupun cemilan. Tiwul dikenal luas sebagai makanan khas masyarakat di wilayah selatan Pulau Jawa, terutama Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Tradisi mengonsumsi tiwul juga berkembang di sejumlah daerah lain, seperti Wonogiri dan Jawa Tengah lain. Ya, pada masa lalu, tiwul dikonsumsi layaknya nasi dengan lauk sederhana seperti sayuran, tempe, dan sambal. Penyajiannya berbeda dengan sekarang karena lebih mengutamakan fungsi sebagai sumber energi dibandingkan makanan penutup bercita rasa manis. Pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai dengan 1945, distribusi beras terganggu akibat perang dan kebijakan pengarah hasil, maksudnya pengerahan hasil pangan. Kondisi itu membuat masyarakat memanfaatkan singkong yang lebih mudah diperoleh sebagai bahan baku tiwul. Di sejumlah daerah, terutama wilayah selatan Jawa, tiwul kembali banyak dikonsumsi ketika harga beras meningkat pada era 1960-an. Banyak keluarga berpenghasilan rendah mengandalkan tiwul agar kebutuhan pangan tetap terpenuhi meskipun kondisi ekonomi kurang baik. Bagi masyarakat Gunung Kidul, tiwul bukan sekedar makanan pengganti nasi, melainkan bagian dari identitas budaya yang diwariskan turun-temurun. Wilayah yang didominasi lahan kering membuat singkong lebih mudah dibudidayakan dibandingkan padi. Kemudahan menanam singkong menjadikan tiwul sebagai simbol ketahanan pangan masyarakat pedesaan menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

0: Dari hasil kebun sederhana, warga mampu menciptakan makanan yang mengenyangkan, tahan disimpan, dan mudah diolah kapan saja. Kini tiwul lebih sering disajikan sebagai kuliner tradisional dan oleh-oleh khas daerah. Meski fungsinya berubah, tiwul tetap menjadi pengingat ketahanan masyarakat menghadapi masa-masa sulit. Ya, pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Ya, pendengar, tidak terasa saya menemani Anda di acara obrolan komunitas. Sudah di penghujung acara, kita di pukul 21 lepas 28 menit. Selepas ini, Anda jangan lewatkan acara selanjutnya, yaitu Ruang Rindu. Baik pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, ada Arga Arisma. Saya mengucapkan selamat malam untuk Anda semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa di

0: Hus tuh apa? Wah, pasti keren.
1: Hus tuh, namanya orang Rote pasti tahu. Hus, pacuan kuda ini merupakan praktik budaya tradisional yang telah lama dijalani. Itulah sebabnya akrab dikenali dalam bahasa lokal Rote sebagai Hus. Sebagai bagian dari tradisi, Hus bukanlah kompetisi pacuan, melainkan semacam tarian berkuda, di mana secara massal para lelaki Rote menghias kuda-kudanya dengan bendera, kain adat, dan atribut dekoratif lainnya untuk kepentingan ritual adat. Para joki juga mengenakan pakaian adat dengan topi khas lelaki Rote, yaitu tilangga. Tidak juga mengalaskan pelana di punggung kuda, melainkan bahan anyaman dari daun lontar yang dilipat-lipat sehingga cukup layak dan nyaman dijadikan alas. Saya membayangkan kemungkinan di zaman dahulu fungsi pelana digunakan kain-kain adat hasil tenunan. Sejauh ini saya belum menemukan dokumen tertulis maupun foto yang mengkonfirmasinya. Tetapi khususnya dalam ritual Hus memiliki alasan logis lantaran menjadi bagian dari atribut penghias. Hakikatnya, Hus merupakan upacara pertanian yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Rote. Jadi di zaman praagama, Hus sama sekali tidak sekedar terkait pacuan kuda, melainkan ritual adat yang kompleks, meliputi serangkaian upacara syukuran dan doa pemujaan kepada Yang Maha Kuasa, serta permohonan berkat bagi kesejahteraan dan kemakmuran. Rangkaian kegiatan itu adalah doa, kebalai, tarian massal dengan lantunan narasi berisi kisah kehidupan, nasihat-nasihat bijak, dan sejenisnya. Konteks kuda hias atau semacam tarian kuda juga biasanya diadakan sesudah panen padi untuk mensyukuri berkat atas hasil panen yang diperoleh, sekaligus doa meminta kesuburan, kemakmuran, dan kelimpahan untuk persiapan musim tanam berikutnya maupun secara umum. Misalnya doa meminta hujan, mata air yang deras, kesehatan bagi masyarakat desa, dan bagi hewan ternak, hasil nira lontar yang lebih banyak, hasil laut yang melimpah, dan sebagainya. Jadi, sudah pasti seru kan?
0: Oh, makasih ya. Beta baru tahu kalau ini namanya Hus.

Iya, pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Kita berjumpa lagi di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Melalui Lagu. Iya, dan untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan, yang mau bergabung silakan di line telepon kami 085 195 919 250.

Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan

menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an, perempuan usia 15-49 tahun rata-rata akan mempunyai 5-6 anak hingga akhir masa reproduksinya. Angka ini berkurang menjadi 2,49 pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dijalankan pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi dari sekitar 145 kematian untuk setiap 1000 kelahiran pada awal 1970-an menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Keberhasilan tersebut berbuah peningkatan angka harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi demografi. Bonus demografi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Struktur penduduk yang didominasi penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja berpotensi meningkatkan tabungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penurunan pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran atau konsumsi penduduk usia 0-14 tahun. Untuk memetik manfaat bonus demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus menjadi prioritas utama mulai saat ini. Generasi yang masuk dalam usia produktif diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya bonus demografi kepada masyarakat agar mereka siap menerimanya.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo,
2: apakah kamu butuh bantuan?
1: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016 bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah 2 proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.

Iya, pendengar, kita masih bersama di acara Ruang Rindu, dan untuk Anda yang mau bergabung di 0851959119250.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: teman-teman. Sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat.
1: Iya, baik pendengar, langsung saja saya menyapa penelpon kita di malam ini. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Nona Ica.
1: Selamat malam juga Kak Emi. Apa kabar?
2: Baik Kak, mau request lagu dong Kak.
1: Oke, silakan Kak Emi, lagu apa?
2: Nasibku dan nasibmu begitu.
1: Nasibku dan nasibmu begitu. Oke, baiklah.
2: Salam kompak Kakak. Makasih.
1: Terima kasih Kak Emi. Iya, baik pendengar, Kak Emi baru saja menyapa kita semua. Dan saya carikan lagu special requestnya Kak Emi. Oke, langsung saja saya menyapa lagi. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Selamat malam Kak Novi, apa kabar juga hari ini? Saya juga kabarnya baik. Oke. Iya, silakan lagu apa Kak Novi?
3: Coretan Rindu dari Bobby Mesh.
1: Coretan Rindu.
3: Iya.
1: Oke.
3: Kita salam kompak sudah Kak.
1: Baiklah. Terima kasih juga Kak Novi. Salam selamat malam. Iya, baik pendengar, kita baru saja disapa oleh Kak Emi dan juga Kak Novi di OE Sapa. Dan ya, ternyata bergabungnya di detik-detik terakhir ya. Jadi siapa lagi yang mau bergabung? Silakan bergabung bersama. Sebelum waktu kita berakhir ya. Iya, baik pendengar, saya kasih dulu ya lagu spesial requestnya Kak Emi. Nasibmu, nasibku. Oke, untuk Anda semua, selamat mendengarkan.

0: Baru. Fright nih Pismin. Berasa segernya. Cuma 4.000.
1: Sembahkan lagu untukmu ayahku. Semoga kau bahagia di sana. Walaupun kau tidak bersamaku, tapi kenangan selalu ada bersamaku. Terima kasih oh ayah atas pelajaran yang kau berikan untukku. Terima kasih atas kehidupan yang kau berikan untukku. Oh ayah, tanpa dirimu aku tidak mungkin ada di sini. Ku ingin persembahkan lagu untukmu.

Iya, baik pendengar, tidak terasa saya menemani Anda sudah di pukul 23 lepas maksud saya 23, dan itu artinya kita harus menutup kebersamaan kita di acara Ruang Rindu. Selepas ini ada musik tradisional dan budaya, ada lagu-lagu daerah yang akan menemani ruang dengar Anda di malam ini. Terima kasih untuk Kak Emi dan juga Kak Novi yang sudah bergabung di malam ini. Dan untuk semua pendengar setia RRI Rote, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baru Niang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baru Niang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baru Niang cukup tinggi, sekitar 15 meter, yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain cura adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain cura yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain cura ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam kebudayaan. Salah satu budaya NTT yang sering dipertunjukkan adalah tarian jai. Tarian jai merupakan tarian tradisional masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian jai dilakukan secara massal sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kegembiraan. Biasanya tarian ini ditampilkan di tengah kampung atau lokasi yang disakralkan sebagai tempat pemujaan.

0: Tarian jaim memiliki karakteristik gerak dan penggunaan ruang yang sedikit dalam bentuk barisan dan dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai tarian massal atau tarian komunal, keindahan dan daya pikat jai terletak pada keseragaman serta energi dari para penari. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian jai adalah 5 buah gong dan 3 buah tambur atau gendang. Pola bunyi dan tempo yang dihasilkan dari alat musik tersebut terdengar statis dan monoton, namun tetap terdengar indah untuk mengiringi para penari. Jaim merupakan tarian tradisional yang cukup terkenal bukan hanya di Flores, khususnya bagi masyarakat Ngada saja, namun tarian jai saat ini sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti perayaan, upacara adat, menyambut tamu kehormatan, pesta pernikahan, acara syukuran, dan sering dipentaskan pada lomba tarian daerah.
1: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
2: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
1: Bapak!
2: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mandok yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mandok, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mandok, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mandok lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mandok juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu Raja Lole pernah mendiami Bukit Mandok dan membangun kerajaan di atas bukit.

Dengan atau tanpa kita sadari, beberapa kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang sudah lama berintegrasi dengan budaya Indonesia dan dianggap sebagai budaya ciptaan atau budaya asli kita. Sebagai contoh tarian Polonis, tarian ini selalu ditarikan pada akhir acara resepsi pernikahan. Pengantin atau pihak keluarga akan menganggap acara pernikahan kurang lengkap ketika tarian ini tidak dipentaskan. Polonis selalu dilakukan secara berpasangan atau lebih tepatnya seperti sebuah parade yang dipimpin oleh seorang pemimpin tarian dan diikuti oleh pengantin, orang tua, serta beberapa pasangan yang bisa mencapai 15 hingga 20 pasangan. Tarian ini biasanya dijadikan sebagai tarian pembuka untuk mengawali pesta dansa. Namun, tahukah Anda? Polonis merupakan salah satu dari 5 tarian yang ada di Polandia. Tarian yang sudah ada sejak abad ke-15 ini berasal dari tarian petani yang dikenal dengan berbagai nama. Selain itu, Polonis digambarkan sebagai tarian kemenangan seorang pejuang, barulah kemudian diadopsi oleh bangsawan Polandia sebagai pawai formal pada awal tahun 1573 untuk penobatan Henry of Anjou sebagai Raja Polandia. Dalam bentuk aristokratinya, para penari bersama pasangan masing-masing berdiri sesuai dengan posisi sosial mereka dan tampil di sekitar ballroom dengan langkah meluncur yang beraksen sambil sesekali menekuk lutut sedikit di setiap langkah ketiga. Musik Polonis biasanya menggunakan musik karya komposer terkemuka seperti Beethoven, Handel, dan Chopin. Polonis pertama kali populer di kalangan bangsawan dan penduduk kota, yakni pada abad ke-17 di pengadilan Prancis. Meskipun tarian ini berasal dari Polandia, namun sangat populer di seluruh benua Eropa. Tarian yang berirama 3/4 dengan musik ringan juga dirancang untuk menghibur istana kerajaan Prancis. Istilah Polonis digunakan pada awal abad ke-18 yang dalam bahasa Prancis berarti orang Polandia. Tarian yang awalnya dibawa oleh bangsa Portugis masuk ke Maluku pada abad ke-19 kini sudah membudaya di Indonesia dan paling banyak tersebar

0: hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat-amat?
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Putu kemana, Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber

Kunci menuju surga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur.

Terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

ke Kemendikdasman selama ini terus memberikan pelatihan untuk pembelajaran bagi guru mulai dari tingkat PAUD sampai SMA sederajat terkait program STEM yang harus diterapkan dalam setiap pembelajaran di sekolah. Upaya penguatan kompetensi bagi guru terkait pembelajaran mendalam itu salah satu program prioritas Kemendikdasman yang harus diimplementasikan di seluruh daerah, termasuk saat ini kegiatan diselenggarakan bagi guru di Kabupaten Garut. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Febrian Alpianto mengatakan pembangunan Papua menjadi ikhtiar nasional untuk memastikan seluruh anak bangsa memperoleh kesempatan yang sama untuk maju. Keberhasilan rencana aksi percepatan pembangunan Papua 2025-2029 hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak bergerak dengan arahan yang sama dan semangat yang sama. RAPP juga mengusung tiga misi yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif yang dijabarkan ke dalam 19 program percepatan pembangunan. Dari mancanegara, kekurangan staf layanan penerbangan dilaporkan menyebabkan penundaan penerbangan secara luas dan sejumlah pembatalan penerbangan di Bandar Udara Sydney. Qantas melaporkan bahwa lebih dari 50 penerbangan domestik dan internasional yang berangkat dari Bandara Sydney mengalami penundaan hingga 90 menit, sementara 4 penerbangan domestik dibatalkan. Jetstar, maskapai berbiaya rendah milik Qantas Group, melaporkan adanya tambahan 25 penerbangan yang tertunda, sementara Virgin Australia mengatakan sebanyak 20 penerbangan mengalami penundaan. Dari dunia olahraga, Rans Simba Bogor mengumumkan telah mengakhiri kerjasama dengan pebasket Juan Loren Koko di Putra berdasarkan kesepakatan bersama sehingga pemain tersebut tidak akan memperkuat tim untuk Indonesian Basketball League 2027. Berdasarkan data IBL, kepergian Juan Loren menambah daftar perubahan komposisi pemain dari klub yang bermarkas di Gymnasium Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat itu jelang bergulirnya kompetisi musim depan. Selama memperkuat Rans, Juan menjadi salah satu pemain lokal berpengalaman yang menambah kedalaman skuad. Pebasket berumur 31 tahun itu dikenal mampu bermain sebagai small forward maupun power forward serta memiliki pengalaman panjang di IBL.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
1: Aku suka kebut-kebutan. Ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum. Muliaku menjadi seorang pahlawan, tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
0: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita, karena masa depan mereka begitu berharga.

Anda masih mendengarkan Warta, Pro 3 RRI bersama tim Indonesia Menyapa Malam, dan kami hadirkan musik dan informasi di segmen terakhir kebersamaan tim Indonesia Malam menemani Anda kesempatan kali ini. Pendengar, sejak beberapa jam yang lalu terdengar bunyi sirena mobil pemadam kebakaran Hilir Mudik di belakang kantor Radio Republik Indonesia, tepatnya di Jalan Abdul Muiz, Jakarta Pusat. Dari laporan pandangan mata terlihat asap tebal membumbung tinggi, dan terdengar juga sirena mobil damkar Hilir Mudik sejak beberapa jam yang lalu. Kami sebenarnya sudah mencoba untuk menghubungi pelaksana tugas dari BPBD DKI Jakarta, Pak Maruli Sijabat, dan sampai dengan saat ini masih belum berhasil terhubung. Sementara itu dari Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta juga sedang sibuk line teleponnya, jadi masih belum bisa dikonfirmasi. Tapi kabar yang beredar adalah gedung dari Bapenda, kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, informasi yang beredar. Tapi kami masih coba untuk meng-cross-check kebenaran dari informasi ini. Kabar yang beredar di sosial media dalam beberapa informasi dari sejumlah berita online dari media mainstream ya, dikabarkan dari kantor Bapenda. Sementara dari pihak Bapenda sendiri juga masih belum berhasil kami hubungi pada malam hari ini untuk bisa mengupdate informasi soal terjadinya kebakaran di belakang kantor Radio Republik Indonesia, tepatnya di Jalan Abdul Muiz, Jakarta Pusat. Hanya tampak atau terdengar dan sirena mobil pemadam kebakaran ya, lalu lalang untuk beberapa kali lewat begitu ya, dan terdengar juga sampai di lantai 7 gedung Radio Republik Indonesia, dan juga terlihat asap, bumbungan asap ya, kalau dilihat dari luar gedung bumbung tinggi. Jadi kami masih coba untuk mengupdate informasinya ya pada malam hari ini.

Kita beralih dulu ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia prioritasnya untuk kepentingan sipil, bukan untuk senjata, tapi kepentingan sipil. Pemanfaatan diarahkan untuk mendukung sektor energi, sektor penelitian, dan kesehatan. Menteri Sekretaris Negara Setio Hadi mengatakan pemerintah belum membahas pengembangan teknologi nuklir di luar kebutuhan sipil. Fokus utama saat ini adalah mendorong pemanfaatan nuklir untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Menurut Prasetyo, salah satu pemanfaatan yang dikaji adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Teknologi ini dinilai berpotensi menjadi alternatif energi yang rendah emisi untuk mendukung ketahanan energi nasional.

0: Ya, pengacara kami masih coba untuk menghubungi dari BPBD DKI Jakarta ya, untuk mengupdate informasi soal kebakaran yang terjadi di kawasan Jakarta Pusat, tepatnya di belakang kantor Radio Republik Indonesia di Jalan Abdul Muiz Jakarta Pusat. Tapi sampai dengan saat ini masih terkendala ya, masih coba untuk kami hubungi pada malam hari ini untuk mengupdate informasi soal terjadi kebakaran tersebut. Pendengar, beralih sejenak ke informasi lain terlebih dahulu. Pendengar, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajarini Punto Dewi mengatakan Arab Saudi menjadi pasar prioritas produk non-migas Indonesia. Kita terhubung dengan Maruli Sijabat, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta. Pak Maruli, selamat malam, Pak.
1: Selamat malam, selamat malam.
0: Dengan Fajar di Pertigaan ini, Pak. Pak, saya langsung ke informasi soal kebakaran, Pak. Mungkin bisa disampaikan apa yang terbakar ya, Pak, pada malam hari ini, Pak. Pak Maruli.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam, pemirsa RRI Pertiga. Perlu kami sampaikan, pada malam ini ada kejadian kebakaran di wilayah Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Abdul Muiz nomor 66, Kelurahan Petojo Selatan ya, Gambir.
0: Yeah.
1: Awal kejadian itu tadi sekitar pukul 21.30. Ya, di gedung teknis Abdul Muiz.
0: Gedung teknis atau gedung kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang dikabarkan itu, Pak?
1: Gedung, namanya gedung teknis Abdul Muiz. Ya, ada beberapa unit di situ.
0: Gedung teknis Abdul Muiz, bentar, Pak.
1: Iya. Oke.
0: Itu isinya gedung itu apa, Pak? Jadi yang terbakar adalah gedung ya, Pak?
1: Iya, gedungnya. Nah, ini sedang dilakukan pemadaman oleh rekan-rekan dari Dinas Pemadam Kebakaran.
0: Iya, gedung itu terdapat beberapa kantor, artinya begitu, Pak Maruli?
1: Iya, ada beberapa unit kerja di situ.
0: Oh, beberapa unit kerja, termasuk diantaranya Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Pak Maruli?
1: Iya, ada di situ juga Bapeda, ada beberapa unit ya, BPSDM, kemudian ada Disub juga di situ.
0: Iya, ya. Pak, jadi yang terbakar adalah gedung, dan saat ini statusnya gimana, Pak? Saat ini sudah padam atau masih dalam mencoba untuk dipadamkan, Pak?
1: Masih proses pemadaman, sedang berlangsung.
0: Dari kabar terkini, apinya gimana, Pak? Apakah semakin membesar atau sudah mulai padam ini, Pak Maruli? Sejak pukul 21 kan?
1: Iya, sudah pukul 21.30 lah, kurang lebih tadi ya.
0: Jadi informasi ini yang diterima Pak Maruli, pukul 21.30?
1: Iya, ini masih berusaha untuk melakukan pemadaman dari Dinas Pulkamar. Kita coba supaya jangan meluas gitu, merembet kebakarannya. Jadi kita coba mitigasi ya, mengurangi luasan daripada kebakaran itu. Terus juga kita di perhubungan juga membantu untuk pengaturan lalu lintas di sekitaran lokasi kejadian.
0: Pak, dari informasi yang beredar di sosial media, ada video yang beredar itu, saya konfirmasi lagi, itu berasal dari lantai di gedung itu, Pak. Mungkin bisa digambarkan informasi terkini yang didapat oleh Pak Maruli itu, kronologi gimana, Pak? Saat
1: ini,
0: Pak?
1: Ya, jadi saat ini kami masih fokus dulu melakukan pemadaman. Dan juga nanti untuk pendataan lebih lanjutnya nanti akan kami informasikan lebih lanjut ya, karena masih fokus di situ dulu nih, Pak.
0: Oke, berapa damkar yang dikerahkan, Pak?
1: Saat ini sudah ada sekitar 21 unit ya damkar sudah kita kerahkan untuk melakukan pemadaman, dan ini masih berlangsung seluruhnya.
0: Oke, baik, kita akan update informasinya di waktu yang datang. Terima kasih banyak atas informasinya, Pak, malam hari ini, Pak. Pak Maruli. Ya, terima kasih. Selamat malam. Jadi yang terbakar adalah gedung, pendengar, dan dalam gedung itu terdapat beberapa unit kerja ya, kantor ya. Salah satu diantaranya adalah kantor dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapeda Provinsi DKI Jakarta. Jadi ada beberapa unit kerja di gedung itu. Dan kalau dari peta yang ada di Abdul Muiz, memang gedung ini juga berseberangan atau bersebelahan dengan gedung-gedung lainnya, seperti dari Dekanasda Jakarta, BPAD Provinsi DKI Jakarta, ada beberapa bank, dan juga ada beberapa UMKM ya, seperti yang menjual apa makanan dan lain sebagainya. Jadi kalau dari informasi atau peta yang ada di sekitar gedung Dinas Teknis Abdul Muiz namanya tadi, Pak Maruli mengatakan dari Kepala Pelaksana BPPD DKI Jakarta, yang terbakar adalah gedung Dinas Teknis Abdul Muiz. Gedung itu terdapat beberapa kantor ya, beberapa unit kerja, dan itu ada beberapa bangunan lain yang bersebelahan. Jadi fokus utamanya sekarang ini adalah pemadaman. Ada 21 mobil pemadam kebakaran dikerahkan, dan saat ini jadi masih belum ada informasi terkini soal kronologi kejadiannya, kebakarannya, penyebabnya apa dan sebagainya. Fokusnya adalah agar tidak meluas kebakaran tersebut, karena bukan rumah yang terbakar tapi gedung. Oleh karena itu asap yang membumbung tinggi masih bisa terlihat, kalau apa namanya, ada bulu antara yang baru saja datang nih bisa melihat dari dekat di RRI ya, terlihat karena cukup tebal asapnya. Jadi ya, kami coba untuk update juga ya informasi ini ke depannya seperti apa, karena nanti akan ada juga rekan kami Bung Lukmantara yang akan menemani Anda dengan kebersamaan tim Dini Hari Pro 3RI. Tapi untuk update informasi terkininya seperti itu, masih belum diketahui penyebab kebakarannya dari lantai berapa. Tapi yang jelas kalau tadi saya sempat browsing dan beberapa di sosial media yang memvideokan sebelum api membesar, di lantai berapa begitu ya, mulainya api. Tapi kita akan coba untuk menunggu secara resmi bagaimana kronologi kejadian dari kebakaran ini. Sementara informasi yang diterima oleh Pak Maruli Sejabat dari Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, informasinya didapat sejak pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Sehingga sekarang ini sudah hampir 1,5 jam ya, sudah mulai dikerahkan personil-personil pemadam kebakaran, termasuk ya unit-unit dari damkar. Ada kurang lebih 20-an lebih unit mobil pemadam kebakaran, dan tentu saja personil-personilnya dikerahkan untuk melokalisir agar api tidak meluas.

0: Baik, informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan. Salah satu diantaranya soal rilis dari BPS ya, Badan Pusat Statistik Indonesia, merilis hasil survei kepuasan dan kajian statistik haji Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. BPS sudah merilisnya tentang kepuasan terutama dari para jemaah haji Indonesia yang sudah kembali ke tanah air. Dan juga nanti akan kami hadirkan bagaimana perakiran cuaca untuk esok hari. Dan beberapa daerah ternyata masih diguyur hujan, kalau tadi informasi dari pendengar Pro 3. Tetapi di sisi lain ada kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah timur Indonesia, dari beberapa wilayah di Sulawesi dan juga dari Papua Barat ya, terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dan kita akan update informasi cuacanya untuk esok hari di segmen ini dalam musik dan informasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Bapak Menteri Haji dan Umroh, Bapak Muhammad Irfan Yusuf beserta seluruh jajaran. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir ke BPS untuk kita bersama-sama melakukan rilis hasil survei kepuasan layanan dan juga kajian statistik haji Indonesia. Yang saya hormati, Pak Menteri ini sahabat saya sehari-hari dalam bekerja, Bapak Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Bapak Dr. Sony Haribudi Tomo Harmadi. Terima kasih Pak Waka yang sudah selalu berkolaborasi dengan saya. Dan tentunya saya juga ingin menyapa seluruh pejabat pimpinan tinggi Madya dan pejabat pimpinan tinggi Pratama dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Dan saya juga ingin memperkenalkan kepada Bapak Menteri, ini ada pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama yang memang menjadi tim pengawas haji. Mohon berdiri. Satu, dua, ada beberapa yang lagi tugas luar kota, Bapak mohon izin. Sebenarnya ada 5 orang, 3 pejabat pimpinan tinggi Madya dan 2 pejabat pimpinan tinggi Pratama, dan ada juga nanti tim petugas hajinya ada. Ya, ini ada 7 Pak sebenarnya, yang beberapa orang ada di BPS daerah Bapak. Kami tentunya melakukan seleksi Pak untuk merekrut petugas haji dan juga pengawas haji, karena kami ingin memberikan yang terbaik Pak, bukan sekedar kami mengirim orang, tetapi kami ingin juga memastikan bahwa yang kami tugaskan itu memang betul-betul bisa bekerja dan memberikan hasil yang memang sesuai dengan standar yang kami tetapkan. Yang saya hormati Kepala BPS Provinsi di seluruh Indonesia bersama tim yang hadir secara online, dan juga rekan-rekan media yang hadir dalam acara hari ini, dan Bapak Ibu semua yang mohon maaf jika ada yang terlewat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih telah bergabung pada acara rilis hasil survei kepuasan layanan haji Indonesia atau yang disebut dengan SKLHI. Dan pada hari ini atas kami koordinasi dengan Pak Menteri Haji, tentunya kami akan merilis hasil dari SKLHI dan beserta kajian statistik tambahannya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi 2 hal yang akan kami rilis pada hari ini, yaitu hasil SKLHI tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, serta kajian statistik haji. Sebagai informasi, kajian statistik haji ini adalah kajian tambahan ekstra dari kami Pak, karena ini adalah hasil dari produksi tim pengawas haji. Tepuk tangan, terima kasih dulu. Untuk SKLHI atau pelaksanaan survei kepuasan layanan haji Indonesia, tentunya Sebagai landasan kami dalam bekerja adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang ibadah haji dan umroh yang kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Berikutnya, pemanfaatan hasil survei itu kemudian didasarkan kepada Peraturan Menteri Haji Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Haji dan Umroh Tahun 2025-2029, di mana hasil survei ini akan digunakan oleh Bapak Menteri dan jajarannya untuk mendukung dan mengevaluasi bagi penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Haji dan Umroh. Survei kepuasan terkait penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia sebenarnya sudah dilaksanakan sejak tahun 2010, di mana BPS melakukan survei ini sesuai dengan metode statistik yang terstandar dan juga menggali informasi, berbagai tambahan informasi dan dimensi dalam konteks pelaksanaan ibadah haji. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan terkait penyelenggaraan ibadah haji Indonesia dan kedua memperoleh masukan dari jemaah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai gambaran umum pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 bahwa jumlah peserta ataupun para peserta haji Indonesia di tahun 2026 adalah 221 ribu orang, di mana pemberangkatannya dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama adalah yang kemudian berangkat dari Indonesia, masuk lewat Madinah, kemudian ke Mekah, Arafah, Musdalifah, Mina, Jeddah, dan Indonesia. Sedangkan gelombang kedua adalah Indonesia, masuk kemudian lewat Jeddah, Mekah, Arafah, Musdalifah, Mina, lalu Madinah, dan ke Indonesia. Tentunya perbedaan alur perjalanan ini juga bisa menyebabkan perbedaan pengalaman, mobilitas, dan layanan yang diterima oleh jemaah, sehingga BPS mengambil sampelnya juga dari dua gelombang tersebut untuk memastikan bahwa kami bisa merepresentasikan seluruh aspek jemaah haji Indonesia. Selanjutnya, mulai tahun 2026, BPS melakukan penyempurnaan metode perhitungan dari Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia atau IKJHI menjadi Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia atau menjadi IKLHI. Ini mumpung karena ada kementerian baru, penyesuaian metode ini menjadi satu momentum BPS yang lakukan bersama dengan Kementerian Haji, karena ini untuk mengatasi keterbatasan dari metode sebelumnya. Di mana di dalam metode sebelumnya ini ada tiga keterbatasan, yaitu hanya mengukur layanan di luar negeri, lalu hanya berfokus pada hasil layanan atau output layanan, dan ketiga mengacu pada regulasi lama. Nah, oleh sebab itu, karena keterbatasan inilah kami melakukan pembaharuan terhadap Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia menjadi Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia dengan metodologi yang diperbaharui juga. IKLHI 2026 ini menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif. Satu, mengukur layanan dalam negeri dan luar negeri, tidak hanya layanan yang di luar negeri. Kedua, menilai hasil output sekaligus proses layanan. Jadi tidak hanya berorientasi pada output, tetapi proses pelayanan pun kemudian kami nilai. Ketiga, disesuaikan dengan regulasi terbaru dalam penyelenggaraan ibadah haji. Adapun cakupan layanan dalam negeri meliputi pelayanan petugas haji, pelayanan ibadah, transportasi menuju bandara di Indonesia, akomodasi embarkasi, konsumsi, administrasi keuangan, dan kesehatan haji. Adapun cakupan layanan luar negeri meliputi pelayanan petugas haji, pelayanan ibadah di lokasi di Saudi Arabia, transportasi, akomodasi hotel dan tenda di Saudi Arabia, konsumsi, layanan kesehatan, di mana layanan kesehatan ini juga diukur sebagai dimensi yang baru. Survei dilakukan menggunakan pendekatan self-enumeration, yaitu jemaah mengisi kuesioner berdasarkan pengalaman dan persepsi mereka terhadap layanan dan output yang diterima. Pengisian kuesioner dilakukan melalui dua moda, Bapak Menteri. Ada yang masih menggunakan kertas atau kita sebut dengan paper assisted personal interviewing atau PAPI. Ada juga yang sudah kami lebih dorong untuk menggunakan KEWI atau computer assisted web interviewing. Ini menggunakan gawai ataupun gadget yang dimiliki oleh jemaah, dan para jemaah bisa mengisi secara mandiri melalui smartphone-nya. Selain kuesioner, BPS juga melakukan wawancara dan observasi lapangan, dan total sampel survei sebesar 14.400 jemaah haji, yang ini total responden ini dihandle oleh 7 orang petugas haji, Bapak Menteri. Di mana 1.600 jemaah mengukur layanan dalam negeri, 6.400 sampel jemaah gelombang 1, 6.400 sampel jemaah untuk gelombang 2, di mana pengukuran layanan dalam negeri dilakukan pada 2 titik pengamatan, yaitu embarkasi dan bandara keberangkatan. Sementara kalau untuk pengukuran layanan luar negeri dilakukan di dalam 7 titik pengamatan, termasuk Bandara Madinah, Bandara Jeddah, Madinah, Mekah, Armusna, Mekah setelah Armusna, dan Madinah untuk jemaah gelombang 2. Dan inovasi komitmen BPS untuk terus menjaga kualitas data hasil survei adalah kami, petugas kami, melakukan door to door langsung kepada jemaah, nibar atau ngisi bareng dengan jemaah menggunakan KEWI dengan token unik, Pak, sehingga para jemaah merasa secure bahwa ini memang hanya diperuntukkan untuk mereka dan mereka bisa mengisi secara mandiri. Bahkan kami pun menggunakan teknologi AI untuk pindai tulisan dari tulisan tangan menjadi catatan dalam bentuk teks yang kemudian bisa kami olah. Adapun hasil dan pembahasan SKLHI 1447 Hijriah adalah sebagai berikut. Pertama, jemaah haji Indonesia tahun 2026 didominasi oleh perempuan 55,86% dengan pendidikan SMA ke bawah 65,15% dan jemaah berusia 41 sampai dengan 64 tahun sebesar 67,83%. Untuk menjaga kesinambungan data antar waktu, walaupun BPS telah menggunakan metodologi baru, tetapi kami tetap menghitung indeks kepuasan jemaah haji Indonesia untuk bisa kita memonitor perkembangan antar waktu. Jadi kepada saat ini kami menghitung dua, Bapak Menteri, IKJHI dan juga IKLHI. Kalau kita lihat untuk indeks IKJHI luar negeri, tentunya di tahun 2026 ini skornya mengalami

0: 2020 dalam pengukuran sejak 2019. Ini karena kalau kita lihat bahwa dibandingkan dengan tahun lalu, lompatan indeksnya ini relatif besar, Pak, dan ini yang terbesar dibandingkan dengan tahun-tahun lalu. Nah, setelah ini Bapak dan Ibu, ini kami akan memperkenalkan pengukuran menggunakan metode baru, yaitu yang kita sebut dengan Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia atau IKLHI. Sehingga nanti ke depan setelah kami perkenalkan IKLHI ini, kami akan terus menggunakan IKLHI. Tetapi karena ini tak masa transisi, kita juga tetap menghitungkan IKJHI, Bapak Menteri, yang tadi kita bisa melihat perbandingannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk IKLHI yang dengan penyesuaian metode baru, mulai tahun 2026 kami juga memperkenalkan Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia sebagai indikator baru untuk mengukur kualitas layanan haji secara lebih komprehensif, mulai dari proses layanan sampai dengan outputnya. Agar deret waktu tetap bisa dianalisis, skor tahun 2019 sampai dengan 2025 ini juga kami hitungkan ulang kalau dalam metode statistik disebut dengan backcasting, sehingga kita juga masih bisa membandingkan secara konsisten tahun 2026 dengan tahun-tahun sebelumnya. Perlu diperhatikan bahwa skor IKLHI tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan IKJHI karena cara perhitungnya berbeda. Kalau kita mau membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, indeksnya harus sama, yaitu IKLHI yang kita backcasting ke belakang, dan juga IKJHI hanya bisa diperbandingkan dengan indeks IKJHI yang sama. Berdasarkan metode baru, IKLHI luar negeri tahun 2026 mencapai 82,71 poin, meningkat dibandingkan dengan tahun 2025. Selanjutnya, secara keseluruhan, Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia luar negeri tahun 2026 yang mencapai 82,71 poin ini terdiri dari Indeks Proses 82,39 poin dan Indeks Output sebesar 83,0 poin. Berdasarkan titik amatan bandara memperoleh nilai kepuasan tertinggi, yaitu 84,76 poin. Di titik amatan Madinah, indeks mencapai 82,53 poin. Dan di titik amatan Mekah, indeks sebesar 82,59 poin. Sementara titik amatan Armusna mencatat indeks 79,7 poin, yang merupakan nilai terendah dibandingkan titik-titik amatan lainnya. Selanjutnya, untuk IKLHI luar negeri 2026 menurut jenis layanan. Secara umum, seluruh jenis layanan memperoleh nilai di atas 81 poin. Artinya Bapak Ibu, bahwa layanan jemaah haji ini dirasakan sangat baik oleh para jemaah. Bahkan mereka mengatakan memuaskan. Selanjutnya, layanan transportasi menjadi layanan dengan tingkat kepuasan tertinggi, yaitu 83,13 poin. Nilai ini mencerminkan kepuasan jemaah haji terhadap layanan transportasi, baik dari sisi proses maupun hasil layanan. Layanan terendah pada layanan kesehatan yang memperoleh nilai 81,93 poin. Dan jika dibandingkan antara aspek proses dengan output, secara umum indeks output lebih tinggi daripada indeks proses.
1: Baik, pendengar, kita akan update kondisi terkini kebakaran di Gedung Dinas Teknis Abdul Muiz yang terdapat beberapa unit kantor di dalam gedung tersebut, salah satu diantaranya kantor Bapenda DKI Jakarta. Ada Bu Bobby Sapulete. Bobby, laporan Anda.
2: Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Jalan Abdul Muiz, tepatnya di depan gedung Bapemda atau Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Ini memang tengah terjadi kebakaran. Kebakaran sendiri terjadi sejak pukul 22 lewat 10 menit. Dan hingga saat ini, petugas kepolisian, maksud kami petugas kepolisian dibantu dengan Dinas Pemadam Kebakaran tengah berupaya untuk dapat memadamkan. Dapat diinformasikan ini perkiraan kami ini sekitar ada 20 lantai dan informasi terakhir yang kami dapatkan ini memang kebakaran terjadi persis di tengah-tengah gedung dan ini berawal dari lantai paling atas. Kemudian kenapa api bisa berada di tengah-tengah karena dari atas yang tadi terbakar itu mengeluarkan percikan atau benda-benda yang seperti kertas, bangku yang jatuh dari atas kemudian menyambar ke bagian gedung lainnya sehingga saat ini api sudah mulai merambat ke bagian tengah gedung. Dan informasi yang terakhir kami dapat ini juga masih simpang siur dan perlu kita konfirmasi lagi informasi terakhir yang kami dapatkan dari masyarakat sekitar dan juga petugas kepolisian. Ini ada sekitar 5 orang yang berada atau terjebak di posisi paling atas. Ini juga tadi juga terlihat salah seorang pihak keluarga ini dalam kondisi yang nangis berusaha untuk mendekatkan di antara petugas mendekatkan diri ke lokasi untuk memastikan apakah memang keluarganya berada di dalam gedung pada saat kejadian.
1: Bobby, kalau dari laporan pandangan mata, bagaimana kondisi gedung? Apinya gimana nih, Bung Bobby?
2: Ya, apinya memang terlihat makin cukup besar ya, karena terakhir kendaraan DPK yang tiba di lokasi ini hanya mampu mencapai kurang lebih setengah gedung. Jadi memang belum bisa untuk memadamkan api yang paling atas atau yang berada di tengah-tengah. Informasi yang kami dapat ini memang mereka lakukan untuk sementara ini memadamkan atau membuat pendinginan pada bagian-bagian gedung agar api tidak merembet ke bagian yang lainnya, Bung Fajar.
1: Iya, merembet ke bagian lainnya apakah dari lantai ke lantai atau ke gedung sebelahnya? Kalau dari pantauan Bung Bobby, laporan dari pandangan mata Bung Bobby bisa digambarkan itu situasi titik kebakaran gedung tersebut dengan gedung-gedung lainnya, Bung Bobby?
2: Ya, kalau untuk sementara ini memang benda-benda yang jatuh dari lantai atas ini kan memang jatuh ke bawah dan terkadang tertiup angin. Untuk sementara memang api yang terbakar di lantai-lantai gedung Bapemda ini berasal dari muncratan dari benda-benda dari atas dan memang juga dikhawatirkan ini benda-benda yang terbang dari lantai atas itu khawatir mengenai beberapa gedung apalagi di sebelah kanan gedung itu ada SPBU itu yang dikhawatirkan dan saat ini dan kami juga belum bisa melihat apakah SPBU itu sekarang dilakukan pendinginan atau apa karena kami tidak boleh melintas oleh petugas kepolisian karena jalan ditutup dan itu memang mengkhawatirkan persis di sebelah kanan itu terdapat SPBU yang isinya ada Pertalite, Pertamax itu yang
1: Bobby, jadi sekarang ini Jalan Abdul Muiz steril, tidak bisa dilalui kendaraan.
2: Iya, dari mulai depan memang persis itu dialihkan, jadi memang di depan Bapenda sendiri ini tidak bisa dilalui kendaraan. Dan tadi juga beberapa ambulan ini juga disuruh geser karena tadi terakhir Dinas Pemadam Kebakaran mengeluarkan mobil Bronco yang memang ini mobil yang andalan mereka yang tingginya cukup tinggi sekitar 50 meter. Tapi memang saat ini dari pantauan kami hanya mampu baru sampai setengah gedung tingginya Bronco itu, Mas Fajar.
1: Iya, dari masyarakat sekitar tuh gimana? Kalau yang tinggal di sekitar Jalan Abdul Muiz yang dekat di gedung tenis Abdul Muiz ini, gimana? Masih banyak yang ada di sekitar atau menyulitkan mobil pemadam kebakaran masuk ke situ gitu, Bu?
2: Ya, memang kalau Saat ini dari pantauan kami, sejumlah masyarakat yang tinggal di Tanah Abang ini memang mereka menonton atau menyaksikan kebakaran ini dan juga itu menjadi kendala bagi petugas. Bahkan beberapa kali petugas kepolisian berusaha memberikan keterangan pada warga agar lebih menjauh dan lebih steril. Dikhawatirkan benda-benda dari atas yang terbakar tadi yang tadi saya sudah sebutkan itu kan dikhawatirkan bisa menimpa
1: atau mengenai masyarakat ya.
2: Betul, bahkan tadi juga kendaraan-kendaraan pemadam kebakaran pun sulit untuk memasuki wilayah sehingga memang agak sedikit tegas petugas untuk mengusir warga. Dan juga dikhawatirkan ini kan di belakang Abdul Muiz itu ada rumah warga juga.
1: Iya, iya.
2: Artinya, gitu kan. Itu juga mereka khawatir karena yang tadi saya sampaikan memang
1: ada benda-benda terbakar yang terbangan gitu ya keluar dari betul. Gedung itu ya.
2: Iya, takutnya itu merembet atau ke tempat objek yang baru. Bung Fajar.
1: Oke, kita jadi masih dalam api masih belum berhasil dipadamkan dari pandangan mata Bung Bobby pada malam hari ini. Api masih terlihat ya, Bung Bobby ya?
2: Ya, api masih sepertinya memang belum bisa dijinakkan. Jadi yang bisa diusahakan oleh petugas hanya bisa menangkal beberapa bagian yang belum terbakar atau melakukan pendinginan agar api tersebut tidak menyebar ke lantai yang belum terbakar.
1: Informasi ke depan mungkin kami akan tunggu, tapi terima kasih banyak atas informasi pada malam hari ini, Bung Bobby. Saya jaga kondisi kesehatan ya, Bung, atau jaga jarak juga tentunya untuk agar lebih aman lagi. Terima kasih banyak, Bung Bobby. Selamat malam.
2: Ya, terima kasih. Selamat malam, Mas Fajar.
1: Demikian pantauan terkini kebakaran gedung Dinas Teknis Abdul Muiz. Yang dalam gedung tersebut terdapat beberapa unit kantor. Salah satu diantaranya gedung Bapenda atau Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang ikut terbakar. Itu informasi terkini terkait kebakaran tersebut. Dan laporan pandang mata Bung Bobby tidak bisa terlalu dekat dengan gedung tersebut karena steril. Termasuk juga arus lalu lintas tidak bisa dilalui sementara di Jalan Abdul Muiz dekat dengan gedung Dinas Teknis Abdul Muiz tersebut. Dikhawatirkan ada percikan api ataupun objek yang terbakar itu ikut terbawa angin terkena bangunan-bangunan yang ada di sebelahnya, baik itu gedung ataupun rumah warga yang ada terletak di belakangnya, karena di situ juga terdapat pemukiman warga. Tapi yang jelas sekarang ini masyarakat masih terlihat juga tadi Bu Bobby mengabarkan bagaimana masyarakat menyaksikan proses pemadaman api. Dari pantauannya api masih berkobar, masih belum dapat dijinakkan. Informasi terkini soal kebakaran yang ada di Jalan Abdul Muiz Jakarta Pusat, tepatnya di Gedung Dinas Teknis Abdul Muiz Jakarta Pusat. Demikian mendengar informasi terkini dalam program Indonesia Menyapa Malam, musik dan informasi. Pastikan Anda tetap bersama Pergereri, karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Lukmantara yang akan menemani dengan kebersamaan tim Indonesia Menyapa Dini Hari. Pro 3, saya Fasya Nugroho, selamat malam.

0: Kini cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian, energi, dan kesehatan. Berikut laporannya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, segera tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami berinisiatif sudah melakukan kajian ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya. Namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN. Ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan Kementerian ESDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain. Kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur MBG. Jumlah tersebut merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Laporannya disampaikan Alfred Tutar.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua, ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari 8 minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Nah, kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
1: Eh, udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
0: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
1: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
0: Iya juga ya.
1: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, enggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
0: Benar juga ya. Enggak jadi deh.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab.
3: Aduh, ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, jaringan berita nasional.

Dimanapun Anda berada, senang sekali saya Lukmantara menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan di kesempatan dini hari ini kita masuki segmen Kopi Pro 3. Komentar dan opini Pro 3, kita akan membahas terkait dengan nir empati oknum tenaga kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan. Dan yang terbaru di mana Kementerian Kesehatan akhirnya buka suara terkait dengan viralnya komentar yang dinilai tidak berempati dari sejumlah akun milik dokter dan tenaga kesehatan terhadap seorang pasien BPJS Kesehatan di media sosial. Kemenkes menyayangkan sikap tersebut dan mengingatkan bagi dokter dan tenaga kesehatan pentingnya menjaga empati serta profesionalisme termasuk saat beraktivitas di ruang digital. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman mengatakan pihaknya prihatin atas beredarnya komentar yang dilontarkan tenaga medis maupun dokter kepada pasien yang tengah menjalani pelayanan kesehatan. Menurut Aji, setiap tenaga kesehatan harus mengedepankan empati dalam berkomunikasi, baik saat memberikan pelayanan secara langsung maupun ketika menyampaikan pendapat di media sosial. Ia menegaskan sikap bijak dalam bermedia sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari profesionalisme seorang tenaga medis.

Jumlah tindakan sudah diambil oleh pihak rumah sakit di mana dokter ataupun tenaga kesehatan tersebut ya bekerja. Ada RS Pusri Palembang yang telah melakukan pemecatan terhadap dokter yang menuliskan komentar nir empati kepada pasien BPJS Yurizal. Sementara dokter Puskesmas Pakisaji juga dinonaktifkan ya. Ini berada di Kabupaten Malang, di mana Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menonaktifkan sementara dokter Herdiana Ayu Saputri.

Anda bisa sampaikan komentar dan opini Anda di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Saya Lukmantara, kali ini tidak sendiri, ada rekan saya Hadani Sabil yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita mulai Kopi Pro 3, kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari Coklat Satu Nusa Satu Bangsa.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
2: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
3: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
4: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
5: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
3: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
6: UMKM adalah kita. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin ketika hanya merekalah yang bekerja keras mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang membumbung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.

0: peristiwa.
1: Pimpinan militer Jepang Marsekal Terauchi memanggil Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wedyodiningrat untuk bertemu di Vietnam dalam mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa tegang menuju Vietnam terjadi pada 8 Agustus 1945 jelang tengah malam. Dari Bandara Kemayoran, pesawat yang membawa tiga bapak bangsa Indonesia dengan kawalan beberapa perwira Jepang itu tidak langsung ke Vietnam. Singkat cerita, Marsekal Terauchi membeberkan alasan mengapa memanggil Soekarno, Hatta, dan Rajiman ke Dalat. Kepada Bung Karno dan kawan-kawan, Terauchi mengaku bahwa pihaknya memang sedang di ujung tanduk. Leburnya Hiroshima dan Nagasaki serta rentetan kekalahan di sejumlah front perang Asia Timur Raya menjadi pertanda kuat bahwa Jepang tak lama lagi bakal takluk. Marsekal Terauchi mengatakan Indonesia harus segera bersiap-siap merdeka, dan itu menjadi tugas Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman serta anggota PPKI untuk mempersiapkannya. Kapanpun bangsa Indonesia siap, kemerdekaan boleh dinyatakan, janji Marsekal Terauchi. Pada 8 Agustus 1967, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand bersepakat membentuk Association of Southeast Asia Nation atau ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau PERBARA. ASEAN diresmikan berdiri di Bangkok, Thailand. Salah satu tujuan didirikannya ASEAN yakni untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara, serta meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional.
0: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
2: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami masih menghadirkan topik terkait viral nirempati nakes ke pasien BPJS. Saat ini kami telah tersambung bersama pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia KKI Muhammad Syahril.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Syahril, ini kabarnya KKI telah melakukan investigasi ya Pak Syahril ya. Sudah seperti apa update terkininya?
2: Terima kasih. Jadi kemarin kami sudah koordinasi dengan seluruh organisasi profesi IDI, Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, PPNI, dan Formiti ya. Karena keempat OP itu ada anggota mereka yang disinyalir ikut di dalam melakukan kalau kita menyebutnya adalah semacam kekerasan virtual ya atau nirempati kepada pasien BPJS ya. Gitu, Pak.
1: Baik. Halo. Nah, ya, halo Pak Syahril. Baik. Ya. Nah, dari perspektif etika profesi, bagaimana seharusnya tenaga kesehatan ini memperlakukan pasien terlepas dari status pembiayaannya termasuk peserta BPJS?
2: Oke. Tadi sudah selesai. Jadi maksudnya kita sepakat, jadi karena ini dugaannya pelanggaran etika, maka organisasi profesi mempunyai peranan, tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, termasuk investigasinya. Jadi, semua OP tadi mempunyai tanggung jawab untuk melakukan investigasi kepada nakes ya, dan juga namet yang memang ada di dalam daftar nirempati itu. Nah, secara umum, sebetulnya sudah ada ya sumpah dokter ya, sumpah dokter gigi dan sebagainya. Kemudian ada etika masing-masing profesi, di mana semua tenaga kesehatan, tenaga medis harus ya memperlakukan seadil-adilnya tanpa melihat status dari pasien. Yang hanya dilihat adalah status kedaruratan atau kegawat daruratannya. Di luar itu, maka tidak ada membedakan apakah pasien BPJS atau pasien tidak mampu yang lain dan seterusnya. Semuanya dipandang sama.
1: Itu, Pak. Ya, baik. Berarti total ini ada berapa nakes dan namet ini, Pak Syahril?
2: Ya, kita kemarin sudah terdaftar sekitar 10, bahkan saat ini sudah sekitar 12-an. Karena angkut itu masih ada yang tentu saja akan bertambah. Tapi mudah-mudahan apa yang menjadi imbauan dari kita semua bahwa sebetulnya seluruh dokter, perawat, dan seterusnya ini jangankan kepada pasien, kepada masyarakat umum pun kita harus berlaku sopan, santun, dan juga beretika ya. Gitu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti ada 10 sampai 12 orang nakes dan namet ya tersebut begitu ya, masih dalam tahapan investigasi tadi begitu ya, Pak Syahril ya?
2: Betul, Bu. Ya, Mbak Ana.
1: Baik. Lalu kalau untuk Konsil Kesehatan Indonesia sendiri, bagaimana memastikan nilai empati tetap menjadi bagian dari profesionalisme tenaga kesehatan?
2: Ya, kita kan punya sistem, Mbak ya. Punya sistem. Begitu namet nakes diberikan SKR, surat tanda registrasi, dan mengurus STP, surat izin praktek, maka mereka harus mempunyai satu etika profesi namanya, Pak ya. Satu. Yang kedua, mereka harus punya kompetensi yang disebut dengan disiplin profesi. Nah, yang ketiga, mereka juga harus memegang hukum secara normatif. Ya. Artinya, seorang nakes namet pun dia pada saat dia praktek atau melayani pasien harus memikirkan ketiga itu, etika, disiplin profesi, dan hukum. Karena di antara ketiga ini atau tiga-tiganya bisa terjadi pada saat yang sama ya oleh dokter ataupun tenaga kesehatan yang lain.
1: Oke, baik. Nah, kalau untuk jika memang terbukti ada nakes begitu yang melanggar etika karena bersikap diskriminatif terhadap pasien BPJS, mekanisme penanganannya seperti apa ini? Setelah juga tadi KKI telah melakukan investigasi begitu ya, Pak Syahril?
2: Ya. Jadi pertama secara umum dulu ya, secara umum bukan ke kasus yang kemarin ya.
1: Iya.
2: Secara umum apabila terdapat ya terindikasi namet nakes melakukan pelanggaran etika, salah satunya diskriminatif, dan itu memang menjadi perhatian bagi masyarakat dan merugikan masyarakat, maka bisa melaporkan dan dilakukan pemeriksaan. Nah, apabila memang terbukti, maka akan dilakukan pemeriksaan atau investigasi untuk melihat, mengklarifikasi ya, apakah dia memang betul ada pelanggaran, kemudian apakah masuk ringan, sedang maupun berat. Nah, dari pemeriksaan itulah nanti sanksi yang diberikan sesuai dengan hasil investigasi. Coba ya. Nah, itu apabila dilakukan kepada pasien yang ketemu langsung atau yang dilayani langsung. Ya, Mbak ya. Nah, tetapi kalau kemarin itu yang dilakukan oleh dokter dan perawat atau dokter gigi itu, mereka memberikan komen-komen dari empati ya kepada pasien yang bukan pasien dia, tapi di luar rumah sakit yang lain gitu loh, Pak. Ini agak berbeda. Kalau kita menyebutnya adalah semacam pelanggaran atau kekerasan virtual ya, yang dilakukan oleh seseorang, khususnya dokter ataupun para medis yang lain, atau nakes kepada pasien yang lain, tapi tidak yang dia layani secara langsung. Jadi virtual ya, Mbak. Ini hanya berkomen di media sosial kan, kemarin ya.
1: Iya. Baik. Nah, kalau berkomen di media sosial, maka itu nantinya akan sanksinya seperti apa yang dilakukan oleh dari KKI sendiri, Pak Syahril?
2: Ya, sama gitu tadi, Pak ya. Kita pertama kan mereka semua harus punya etika ya.
1: Iya.
2: Ya, etika gimana dia harus mulai dari berucap, kemudian berkomunikasi melalui langsung maupun virtual, itu semua menjadi pertimbangan. Dan memang ada suatu larangan sebetulnya. Larangan secara umum, kan orang umum aja kan melarang tuh kita mencaci-caci orang, menghina orang, kan gitu, Pak ya. Apalagi ini ya sebetulnya ada hubungan ya antara dokter dan pasien, walaupun pasien itu kan bukan yang dilayani langsung kan.
1: Gitu. Oke, baik. Nah, Pak Syahril, apakah memang ada anggapan ini kalau beban kerjanya tinggi, lalu juga keterbatasan SDM hingga tekanan administratif dari BPJS mempengaruhi kualitas interaksi nakes dengan pasien? Apakah hal ini juga turut menjadi perhatian konsil, Pak Syahril?
2: Jadi begini, Mbak. Jadi memang kita ini kan dengan apa namanya sistem BPJS ini kan banyak sekali pasien, Mbak ya. Seluruh Indonesia, ya, mulai dari puskesmas, rumah sakit itu pastinya kami istilahnya membeludak, ya. Nah, sering kali terjadi di salah satu rumah sakit atau puskesmas antara kesiapan SDM, kesiapan sarana prasarana, alat kesehatan dan sistemnya tidak imbang dengan jumlah pasien, ya. Sebagai contoh aja, pasien harus masuk ICU gitu, ya. Nah, penuh ICU-nya. Nah, itu gimana dia harus nunggu di IGD bisa berjam-jam, bahkan ada sampai 1-2 hari. Itu salah satu kendala. Atau mau operasi aja, mereka juga harus antri kan, Pak ya. Kadang-kadang nunggu 1 minggu, ada yang 1 bulan dan sebagainya. Memang load ya, atau banyaknya pasien ini menjadi kendala tersendiri bagi rumah sakit atau pasien kes dalam memberikan layanan. Nah, untuk itu, maka sebetulnya pasien kes ini atau rumah sakit atau puskesmas itu harus mempersiapkan betul ya, berapa standar kebutuhan SDM yang harus dimiliki dia. Contoh ya, di rumah sakit ini harus ya dokter umum ada 5 gitu ya. Ya, jangan hanya 1. Itu kan loadnya tinggi sekali ya. Perawat harusnya 50 ya. SDM kan hanya 20 dan seterusnya. Ya, termasuk ruang ICU. Kalau dia di kabupaten, apalagi di provinsi, maka ada rasio jumlah ICU itu ya dengan jumlah tempat tidur, Mbak. Jadi nggak boleh ICU itu hanya pokoknya 5% dari tempat tidur, kan dikit sekali. Nggak boleh, ada aturan-aturan yang harus menjadi pemikiran manajemen rumah sakit untuk memenuhi standar. Kemudian satu lagi, kita punya sistem rujukan, ya. Jadi kalau di satu tempat fasilitas pelayanan itu terbatas, ya, maka mereka wajib untuk melakukan rujukan pasien ke rumah sakit lain, baik itu di kabupaten lain atau ke provinsi lain. Nah, sistem-sistem inilah yang harus disiapkan. Nah, tadi kalau beban kerja, ya tadi Mbak, kalau umpamanya tidak seimbang antara jumlah SDM-nya, jumlah perawat, dokter dengan pasien, itu saja akan menjadi suatu, bisa saja menyebabkan suatu kemungkinan kelelahan atau tingginya beban kerja yang menyebabkan seorang dokter atau perawat itu memang terbatas gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Pak Syahril, semoga memang langkah seperti ini tadi yang telah diterapkan Konsil Kesehatan Indonesia membuat kasus serupa ini tidak terulang kembali ya Pak Syahril ya. Semoga juga dalam investigasinya ini segera dilakukan, segera diputuskan juga. Terima kasih Pak Syahril telah memberikan update terkininya.
2: Boleh kasih statement satu, Pak?
1: Iya, boleh. Silakan Pak Syahril.
2: Oke. Jadi begini, pertama kami tunjukkan kepada seluruh nakes dan nakes seluruh Indonesia, ya, dan kepada pimpinan pasien kes ya, bahwa seluruh pelayanan tadi harus berorientasi kepada mutu layanan, jadi tidak boleh mutunya berkurang, tidak boleh mutunya jelek. Yang kedua, harus kompetensinya bagus ya, jadi jangan sampai ada rumah sakit yang tidak melayani dengan kompetensi yang baik. Dan terakhir, harus menjamin dan kepastian hukum bagi masyarakat itu loh, Mbak. Nah untuk itu, lakukanlah pengawasan dan pembinaan. Dan kepada masyarakat, kami juga mengharapkan adanya pengawasan ya kepada nakes-nakes tadi apabila ada hal-hal yang tidak berkenan atau katakanlah merugikan, bisa memberikan laporan atau melaporkannya kepada KKI melalui Majelis Disiplin Profesi. Begitu, Pak.
1: Baik, Pak Syahril, terima kasih telah menyampaikan update terkininya, Pak Syahril ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia KKI Muhammad Syahril berbicara terkait viral NIR 4 nakes ke pasien BPJS.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Nyeri pati oknum tenaga kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan menjadi tema Kopi Pro 3 dini hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Ini angka cantik ya, 88. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Saya Lukman Tar akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat, dan ada rekan saya juga, Hadani Sabil. Saya menuju ke Banda Aceh, ada Pak Ismail. Selamat malam, Pak Ismail.
1: Selamat malam, Pak Yaman, Bang Lukman.
0: Oh, Pak Yaman, mohon maaf, iya, silakan.
1: Iya. Biasa, udah kelamaan kita. Gitu,
0: iya, ini juga Musabila lupa.
1: Iya, udah lama. Ini, Bang Lukman.
0: Iya.
1: Saya kalau melihat satu masalah itu kan selalu saya cari lihat itu dari akarnya, bro.
0: Iya, iya.
1: Akar persoalannya itu kan. Ya, kejadian seperti itu kan rasa empati yang benar-benar udah mati. Gitu. Udah gak ada di hati nurani lagi kan. Dari petugas yang membuli itu, ya. Orang dalam keadaan menderita. Ujung tanduk kayak itu malah dibuli, sampai akhirnya meninggal. Itu kan rasa empati memang benar-benar sudah tidak ada.
0: Iya.
1: Jadi kalau akar masalahnya ini, saya pikir setiap petugas kesehatan ini apa perlu dilihat ini ke psikologisnya bagaimana ini. Sebab mereka ini adalah pengintas daripada kekerasan pada umumnya, dokter spesialis itu penderita, orang-orang bekas menerima kekerasan. Nah, bidan ini di kampung saya, di tempat saya sendiri ini sekitar 15 tahun yang lewat, ada orang melahirkan. Ini seorang bidan, ucapannya itu kepada yang melahirkan itu, kepada ibu yang mengerang kesakitan, seenaknya aja, seenak udelnya ngomong. Waktu bikinnya kamu enggak teriak-teriak gini, kata si bidan kepada itu orang yang melahirkan.
0: Yeah.
1: Kirain murukan.
0: Iya, yeah, artinya mungkin kita juga batasan candaan dan juga bully secara verbal ini sangat tipis mungkin ya menurut mereka gitu ya, Pak Ismail, atau seperti apa
1: itu ini? Karena hati nuraninya mati. Gimana melihat penderita itu kan terasa dengan kita, Burman. Kita bisa merasakan apa yang diderita orang itu sebenarnya terjadi sama diri kita kan. Nah, ini udah mati, makanya tidak ada batasan candaan dengan omongan serius kepada orang yang sedang dalam keadaan darurat, gitu.
0: Baik.
1: Ini ya, jadi saya ngeliat ini mungkin ada efek psikologis dari pendidikan mereka juga ini.
0: Ya, waktu awal-awal itu ya dapat. Baik. Terima kasih ya, Pak Ismail ya.
1: Iya, makasih banyak. Ya,
0: sehat selalu.
1: Ya, sama-sama.
0: Pak Ismail di Pariaman, saya ke Purwokerto, Pak Dasrun, malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman yang gagah, suaranya tebang sekali walaupun sudah setengah malam begini. Begini Mas Lukman, sebelum saya nanya kepada topik ini, tadi malam ada yang mengeluh sama saya babagan itu bansos, kalau seandainya diomongkan sedikit boleh.
0: Apa tuh? Masalah apa?
2: Jadi begini, seorang ibu disuruh ke balai desa kumpulan. Ternyata harus membawa KTP, harus membawa itu nosta listrik lah gitu. Nah, setelah sudah kesana, sudah difoto, dilihat itunya nosta listriknya, katanya ini tidak menerima karena apa, itu listriknya itu kekuatannya lebih gede, mungkin katanya kalau nggak salah pendengaran saya 1300 status, jadi tidak selayaknya menteri menerima katanya.
0: Ya.
2: Padahal itu betul-betul orang nggak punya, Mas Lukman.
0: Ya, ya.
2: Seorang janda si yang biasa mengasih makan itu anak-anaknya. Ya. Anaknya ada yang ada di Purbalingga, di Kebumen, di Aji Barang.
0: Baik, ya. Kita tampung dulu ya untuk ini ya. Mungkin kita ya, ke fokus. Ya, boleh, silakan.
2: Iya. Itu topik saya ikut ya masalah kedokteran memang ya di rumah sakit saja memang ada yang pelayannya itu dokternya ada yang lemah lembut, ada yang sedang-sedang saja. Katanya yang pokoknya yang bicaranya seolah-olah tidak enak didengar. Jadi pasien itu harus nur dokter seseorang dari rumah sampai ke sini tuh harus nurut sama dokter, jangan seenaknya sendiri.
0: Ya.
2: Katanya. Ya, terima kasih Mas.
0: Baik, terima kasih. Ya. Sehat selalu pada Serun di Purwokerto. Bu Ria di Tebet, dini hari.
3: Selamat dini hari, selamat datang Bang Grup Montara yang suaranya kata apa tadi, wah yang makin cetar bahana ya Pak ya. Malam ini luar biasa ya Bang Lukman, temannya dengan Bang Adani Fabian serta tim redaksi yang lagi bertugas malam ini semuanya. Bagaimana Bang Lukman tadi juga tanya tugas malam dini hari, sudah lama gak bertugas.
0: Iya, udah kangen juga ini. Ya.
3: Bang Fajar udah pulang ya?
0: Udah.
3: Ya udah lah pasti. Inilah tema kita di Kopi Prusidika di hari Sabtu menyambut tadi akhir pekan nanti ya malam ini. Merempati oknum tenaga kesehatan kepada pasien BPJS kesehatan ya, Bang Lukman. Ya kalau komentar opini pada malam ini ya karena itu mesti ada krisis empati lah di ruang digital. Cuman pas apa itu profesinya kesehatan mengembang kepercayaan publik, komentar sindir di media sosial mencerminkan hilangnya apa namanya kepekaan moral yang tidak sejalan dengan sumpah jabatan begitu kan. Nah itu dengan apalagi evaluasi sistematik SPSS tanggung jawab individu ya, masalah antri panjang atau kamar penuh lah, merupakan persoalan infrastruktur apa namanya struktur dan kapasitas layanan. Namun hal tersebut tidak membenarkan sikap menghakimi pasien yang apa tengah berjuang mendapatkan perawat. Saya juga begitu Bang, punya adik ya, parah sakitnya nih. Apa yang dulu uang muka, ih rumah sakit kan begitu ya gitu kan. Ini kan nyawa ya kan. Pasien nggak sih ditunggu dulu gitulah, itulah kadang kita ingat banget tuh. Mudah-mudahan jangan seperti itu ya. Nah jadi penegakan sanksi tegasnya, langkah cepatnya dari apa namanya instansi terkait seperti pemanggilan oleh konsil kesehatan Indonesia atau KI ya, dan apa namanya penonaktifan sementara oknum oleh dinas kesehatan setempat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Itu saja Bang Lukman Tara di malam ini komentarnya opini Kopi Pertiga. Terima kasih Bang Lukman Tara.
0: Terima kasih.
3: Salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Bu Ria ini selalu semangat ya, walaupun dini hari ini tipe-tipe pejuang ya. Pak Udin di Boyolali, selamat dini hari.
4: Iya, selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana, Pak Udin ada pengalaman atau seperti apa ini?
4: BPJS dengan Mandiri itu penanganannya bagus Mandiri ya.
0: Langsung kan dia bayar umum kan.
4: Karena ya tetap cara pelayanannya bagus Mandiri gitu. Dan pasien BPJS tuh tipenya mau bayar tapi nggak mau sakit gitu. Biasanya mau bayar tapi nggak mau sakit.
0: nggak boleh sakit gitu.
4: Nggak mau.
0: Oh, nggak mau.
4: Iya, saya bayar tapi saya sakit nggak mau gitu. Tapi kalau saya sakit ya dipakai juga BPJS-nya ya. Jadi ya cara terima dokter dan masyarakat itu lebih bagus Mandiri penanganannya daripada BPJS. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Boyolali ke Bengkulu, Pak John. Selamat dini hari, Pak John.
5: Dini hari, Bang Lukman.
0: Iya, udah lama gak ngobrol sama Pak John nih.
5: Bagus sekali, Bang Lukman. semuanya ini kebetulan saya ada pengalaman pribadi ini.
0: Oh ya.
5: Orang tua saya kebetulan kena ginjal iya, TBC iya. Waktu dia berobat, dia itu memerlukan diharuskan berdiri. Entah kenapa. Nah kan dia betul-betul tidak mampu berdiri, dia ini hampir oleng, hampir roboh begitu. Nah jadi langsung dipegang, langsung disambar sama adik saya, karena dia sama adik saya kan.
0: Iya, iya.
5: Nah kata dokternya dianjingkan sama dokter itu adik saya ini. Woi anjing, babi kau. Oh, kami tanggung jawab. Nah, kami tanggung jawab katanya. Tidak usah dipegang-pegang, tidak usah diapa-apa. Tidak akan mati orang tuamu itu katanya kan. Kok dibilang begitu? Padahal sudah hampir tersungkur begitu. Katanya memang tidak ada. Nah, kata dia diharuskan berdiri. Kami mau lihat katanya ada progres apa tidak yang kami obati ini. Katanya kan karena soalnya sudah setahun lebih ini. Kami mengalami katanya kan mau lihat udah bisa berdiri apa belum katanya kan. Disuruhnya dipaksanya berdiri, betul-betul nggak bisa, udah hampir tersungkur begitu. Jadi langsung dipeluk sama adik saya ini kan supaya nggak jatuh kan.
0: Sudah lama kan berlangsung itu Pak John?
5: Sekitar 6 bulan yang lalu.
0: Terus apa yang dilakukan Pak John atau keluarga?
5: Pulang, pindah ke rumah sakit lain. Ya, enggak mau lagi kami berurusan dengan yang seperti itu.
0: Oke.
5: Langsung berurusan dengan rumah sakit lain. Kami anggap juga dia anjing babi juga.
0: Kata-kata kasar lah ya. Ya.
5: Enggak berpendidikan berarti kan. Nah, bagus sekali kalau ada penegakan seperti itu. Ada istilahnya harus ya jangan seperti itulah. Minimal kan apa kata-kata yang lain yang digunakan kan masih enggak juga. Jangan deh. Kita lihat dulu deh kalau dia. Kami mau lihat apakah sudah ada pulih, apakah sudah ada progres, apa gimana, apa dia bisa berdiri. Kan bagus kan? Langsung begitu ya. Waduh, kok bukan seorang awam masyarakat kata-katanya.
0: Terima kasih Pak John di Bengkulu. Tapi kalau bicara masalah BPJS ya, tidak semua pelayanan rumah sakit yang menggunakan BPJS itu buruk ya. Ada beberapa rumah sakit memang yang cukup ramah gitu ya, yang tidak membedakan mana pasien BPJS, mana asuransi atau umum atau mandiri ya, atau bayar langsung gitu ya. Saya ke Banda Aceh dulu ya, ada Pak Ramli. Selamat dini hari Pak Ramli.
6: Dini hari Bung Lukman.
0: Ya, silakan.
6: Ini pengalaman saya Bung Lukman. Saya udah 20 tahun berobat di rumah sakit Banda Aceh ini.
0: Oke.
6: Pokoknya ada 10 rumah sakit semua saya masuk kan. Tapi lain rumah sakit, lain dokternya, lain apa?
0: Diagnosanya? Diagnosanya
6: lain, cara-caranya kan. Ada juga dokter yang pernah saya maki-maki. Karena dia pas kita pulang, belum baik pun, belum ada kurang kan. Kita suruh pulang. Itulah, saya gak mau gitu. Gak mau saya mengalah kan. Karena orang itu kan makan gaji. Kan yang gaji kan saya kan rakyat. Pejabat-pejabat itu kan kita rakyat yang gaji dia. Masa kita mau dibikin apa bawahan dia. Jadi itu aja apa untuk maka-maka yang orang mati itu gitu juga ada kan. Kan gak perlu perawatan, kalau enggak pergi ke rumah sakit. Lebih bagus di rumah aja dia mati. Itu aja boleh.
0: Baik, terima kasih ya. Waalaikumsalam Pak Ramli di Banda Aceh. Memang kalau dikatakan ada juga ya meralaskan burnout ya. Burnout itu kondisi di mana seorang dokter atau tenaga kesehatan ini kelelahan fisik maupun mental gitu. Mungkin dalam satu hari itu sudah menangani beberapa pasien dan tentunya dengan banyak keluhan dan lain-lain gitu ya. Tapi IDI atau Ikatan Dokter Indonesia menegaskan kondisi burnout ini bukan alasan bagi tenaga kesehatan maupun tenaga medis untuk boleh berkomentar nir empati kepada pasien. Saya ke Brebes, Pak Caswa, selamat dini hari.
7: Selamat dini hari Pak Haji Lukman.
0: Amin. Gimana Pak Jasa? Sehat ya? Amin.
7: Kembali ke tema masalah BPJS.
0: Ya.
7: Saya pernah mengalami begini, Bung. Bung Lukman. Ceritanya kan saya jatuh.
0: Ya.
7: Pinggang saya tuh sering sakit-sakitan.

0: yang ditanya mata gitu loh. Hmm. Padahal kan saya mau berobatnya bukan mata. Hmm. Nah, saya melawan loh sama perawat tersebut gitu. Hmm. Pak, kan saya datang ke sini bukan mau berobat masalah mata, tapi kan saya mau berobat masalah pinggang saya. Hmm. Kenapa mata yang jadi sasaran, kata? Hmm.
1: Maksudnya mata yang ditanyakan itu apa?
0: Oh. Ya matanya kayak gini, maksudnya perawatnya berbicara seperti ini. Hmm. Pak, ini matanya nggak bisa ditangani karena udah parah berbicara seperti itu.
1: Kan? Padahal rekomendasinya jelas ya, bukan itu yang dikeluhkan ya, Pak.
0: Iya, padahal kan saya jelas. Hmm. Akhirnya saya diberikan obat itu menunggu sampai jam 9 malam itu saya baru pulang. Oh. Dari mulai jam 9 pagi. Hmm. Nah, saya obat tersebut nggak sembuh, Bu. Bung, suruh kontrol lagi ke tempat itu tersebut, Bung, tersebut. Hmm. Akhirnya saya frustasi, saya nggak akan kontrol lagi seperti itu. Hmm. Saya bikin rujukan lagi ke kotanya, ke bupatinya, tapi ke Brebes. Hmm. Nah, tapi penanganannya cepat, Bung.
1: Ya.
0: Alhamdulillah, meskipun jauh dari saya menempuh setengah hari ke kabupaten,
1: ya.
0: Tapi ternyata ramah, ternyata di tapi yang anehnya lagi kayak gini, Bung.
1: Ya.
0: Yang aneh lagi ketika rongsen, itu penyakitnya nggak ketemu, Bung. Itu yang aneh.
1: Okay.
0: Jadi seperti itu. Ya. Memang yang tadi dibicarakan.
1: Pelayanannya berbeda-beda ya. Artinya tidak semua rumah sakit seperti itu ya. Baik.
0: Iya. Iya. Memang tadi yang Bung Lukman dibicarakan. Layanannya beda-beda, memang seperti itu. Cuman kalaupun karena sering terjadi terulang seperti ini, apalagi BPJS yang masalah BPJS gratis kan seperti itu, banyak orang-orang yang mengabaikan seperti itu. Harusnya pemerintah memberikan yang tegas kepada sanksi yang tegas kepada penaga kesehatan yang mengabaikan segala penyakit masyarakat yang mempunyai BPJS. Jadi seperti itu saran saya.
1: Baik.
0: Bung Lukman, salam sehat,
1: salam tangguh. Ya, bukan berarti dengan adanya kasus ini kita generalisir ya, atau pukul rata semua rumah sakit ataupun tenaga kesehatan, karena memang masih banyak yang memang ramah gitu, yang melayani dengan sepenuh hati. Artinya ini memang ada permasalahan individual, dan kalau bicara masalah banyak keluhan yang disampaikan oleh pendengar, artinya memang harus ada perubahan sistem, perbaikan di tingkat untuk BPJS ya, bagaimana perlakuan terhadap pasien ini. Sudah seringkali banyak keluhan. Nanti kita akan lanjutkan Kopi Pro 3 sesi kedua setelah yang satu ini.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, pemerintah pusat akan membangun 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara pada tahun 2027 setelah lelang selesai pada Oktober 2026 guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari RRI Kendari.
1: Mudah-mudahan di bulan 10 ini sudah selesai dalam apa itu masa lelangnya nanti.
2: Pemerintah pusat akan menambah 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan mulai dibangun pada tahun 2027 mendatang. 5 daerah yang mendapat alokasi sekolah rakyat tersebut yakni di Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe, Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Wakatobi. Kepala Sentra MIOI Kendari, Muhammad Gunawan mengatakan, proses pembangunan ditargetkan dimulai setelah tahapan lelang rampung pada Oktober 2026. Menurutnya, usulan pembangunan 5 sekolah tersebut telah diajukan Kementerian Sosial kepada Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bagian dari perluasan akses pendidikan bagi masyarakat.
1: Mudah-mudahan di bulan 10 ini sudah selesai dalam apa itu masa lelangnya nanti. Yang pertama ada di Konawe Selatan, dan Konawe ini merupakan rintisan dari punyanya Provinsi Sulawesi Tenggara. Terus kemudian ada Kota Bau-Bau, terus kemudian ada Kabupaten Muna, dan juga ada Kabupaten Wakatobi. Iya, untuk tahun depan.
2: Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengapresiasi pemerintah pusat atas pembangunan sekolah rakyat di Kota Kendari. Menurutnya, program tersebut tidak hanya menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga memenuhi kebutuhan peserta didik, mulai dari pendidikan, kesehatan, gizi, hingga dukungan terhadap kesejahteraan keluarga.
3: Ya, tanggapannya tentu senang ya, dan bahagia, karena bicara sekolah, bicara pendidikan adalah sesuatu hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita, terutama dalam peningkatan indeks pembangunan manusia. Karena sekolah rakyat hanya baru berapa daerah yang mendapatkan pembangunan dari tahap awal. Kota Kendari masuk di tahap pertama dari 38 kabupaten kota yang mendapatkan pembangunan pertama.
2: Untuk peserta didik sekolah rakyat diprioritaskan berasal dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Penetapan calon peserta didik dilakukan melalui verifikasi lapangan bersama Badan Pusat Statistik agar program tepat sasaran. Dikatakan program ini diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dari Kendari, Ferry Musyafir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan sekolah rakyat, di mana operasional sekolah rakyat di Jawa Tengah kini telah berhasil menyerap 2.692 siswa yang diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
4: Jadi rintisan sekolah rakyat di Jawa Tengah itu totalnya ada 14 titik.
5: Pendengar, program sekolah rakyat di Jawa Tengah telah menampung 2.692 siswa pada tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur menjelaskan, sebanyak 2.692 siswa yang mengikuti sekolah rakyat terdiri dari 380 siswa SD, 1.038 siswa SMP, dan 1.274 siswa SMA. Seluruh peserta didik tersebut telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah pada akhir Juli 2026 kemarin. Para siswa tersebar di 10 sekolah rakyat permanen yang berada di Kabupaten Pati, Banyumas, Wonosobo, Sragen, Jepara, Brebes, Cilacap, Sukoharjo, Rembang, dan Kota Semarang. Selain itu, 6 sekolah rakyat rintisan juga telah beroperasi di Banjarnegara, Temanggung, Blora, Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kebumen. Imam mengatakan kuota siswa SMP dan SMA hampir seluruhnya telah terpenuhi. Sementara itu, penerimaan siswa SD masih menghadapi sejumlah tantangan karena sebagian orang tua belum siap melepas anak usia dini untuk tinggal di asrama.
4: rintisan sekolah rakyat di Jawa Tengah itu totalnya ada 14 titik. Kemudian yang permanen hari ini yang sudah dibangun, ini jumlahnya ada 10. Ada sekolah 10 permanen ini, ada yang tidak ada rintisannya tapi langsung permanen. Misalkan Brebes, kemudian Kabupaten Rembang, Cilacap, dan Sukoharjo. Tidak ada rintisan tapi langsung permanen. Tapi ada yang sudah ada rintisannya tapi belum ada permanennya. Kayak misalkan Kabupaten Magelang, Kabupaten Blora, itu sudah ada rintisannya tapi belum dibangun permanennya. Kemudian Temanggung juga semacam itu, tapi like mereka lagi berproses. Nah, dari sekolah rintisan sampai sekolah permanen, jadi yang kalau sudah ada sekolah permanennya, yang rintisan itu dialihkan ke sekolah permanen. Nah, kemudian yang rintisan belum ada sekolah permanennya, tetap jalan di tempat sekolah rintisan yang tadi.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Semarang, Ridho, mengaku telah menempati bangunan baru sekolah rakyat sudah 3 pekan ini.
6: 2 minggu ini sudah di permanen, sejak 13 Juli, aman dari air, listrik, aman semua. Di awal itu kan memang di 270, paling kuat 31 Juli tambah yang lama di 86.
5: Kedepan pengembangan sekolah rakyat akan terus dilakukan seiring dengan kesiapan lahan dan sarana di berbagai daerah. Jika 35 kabupaten kota di Jawa Tengah nantinya memiliki sekolah rakyat, program tersebut diperkirakan mampu menampung sekitar 35.000 siswa dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Tia Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Ma?
1: Aku nggak tahu, Pa. Kalau Papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar Mama.
0: Oh, Papa baru sadar. Ternyata kebiasaan Papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Ma, Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat dan hidup kita terus sehat-sehat.
1: Makasih ya, Pa. Rumah jadi lebih sehat dan aku bisa bernapas lega.
2: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan napas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
3: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
3: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Kuliner

0: pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang peran dunia pendidikan.
1: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.

Kami lanjutkan kopi pro 3 untuk sesi kedua, Nir Empati Oknum Tenaga Kesehatan kepada Pasien BPJS Kesehatan. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di kesempatan dini hari ini, tema yang kami angkat terkait dengan kasus ya, komentar Nir Empati, di mana bermula saat seorang pasien peserta JKN BPJS bernama Yurizal mengeluh di media sosial Thread karena harus menunggu 8 jam tanpa mendapatkan kamar rawat inap di rumah sakit. Unggahan tersebut justru mendapat respon kasar, hujatan, dan komentar tidak berempati dari sejumlah akun yang diduga milik dari tenaga kesehatan. Sejumlah akun media sosial yang belakangan diidentifikasi warganet sebagai tenaga medis dan nakes, termasuk oknum dokter, PPDS, dan perawat ini melontarkan komentar sinis. Komentar tersebut antara lain menyuruh pasien pindah ke ruang jenazah hingga menyarankan memotong nadi. Dan tidak lama setelah kejadian tersebut dikabarkan bahwa Yurizal meninggal dunia, yang kemudian memicu kemarahan publik luas di media sosial. Warganet melacak identitas akun-akun nakes yang menulis komentar pedas tersebut, di mana Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI menyebut ada sekitar 10 tenaga kesehatan yang diduga terlibat memberikan komentar Nir Empati. Permintaan maaf dan klarifikasi juga disampaikan beberapa oknum yang diduga terlibat menyampaikan ini komentar tersebut dan sudah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Kita akan bahas ya, di mana Nir Empati Oknum Tenaga Kesehatan kepada Pasien BPJS Kesehatan, dan nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opininya melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Komentar, opini, dan juga tanggapan Anda ini sangat berarti ya, karena nanti akan kami bawa untuk di kesempatan berikutnya. Saya akan sampaikan dengan narasumber yang terkait ya, terkait dengan hal ini, bagaimana masukan dari masyarakat yang mungkin pernah mengalami hal serupa, ataupun mungkin ada solusi dari Anda untuk perbaikan dari sistem ini. Untuk menemani malam akhir pekan Anda, sebelum kita lanjutkan Kopi Pro 3 sesi kedua, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Angin Malam dari Brewery Marantika.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
2: Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
3: Eh, yang bener, Jo. Video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
2: Enggak, Tin. Tuh, lihat tanggalnya. Baru kemarin sore.
3: Wah, parah banget ya. Ini sengaja apa gimana ya, Jo?
2: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
3: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
2: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
3: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas kan?
2: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
3: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
2: Iya, Tin, setuju banget.
3: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
4: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
5: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
6: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
7: Betul.
6: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
8: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
5: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta.

0: Mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
1: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913, dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saya tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
2: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami masih membahas terkait topik viral NIR-4 Inakes ke pasien BPJS. Saat ini kami untuk memperbincangkan hal tersebut sudah bersama Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Chandra, belakangan ramai di media sosial dugaan nakes ini bersikap kurang empati kepada pasien BPJS. Dari perspektif akademik, bagaimana Prof. melihat fenomena ini?
2: Yang terjadi sebenarnya ada dua hal ya. Dua hal yang tidak berhubungan satu dengan lainnya. Dan dua-duanya harus dibereskan. Ya. Yang pertama memang yang seperti disampaikan tadi, ada postingan dari beberapa nakes yang tidak empati kepada pasiennya. Itu tentu satu hal yang tidak bisa dibenarkan karena nakes harusnya, bukan anak nakes saja, bahkan kita semua harusnya berempati pada orang lain, apalagi nakes yang menangani pasien. Itu poin pertama. Nah, tapi di poin kedua, ada juga kejadian di mana ada pasien yang memang sampai 8 jam tidak mendapatkan ruang rawat untuk sakitnya, begitu ya. Dan nakes yang kemudian berkomentar itu bukan nakes yang menangani pasien ini, jadi pasien yang ditangani di Jakarta, sementara nakes yang komentar itu bukan ada di Jakarta. Jadi saya kira dua-duanya mesti ditangani dengan baik. Nah, karena kalau kita bahas satu persatu,
1: yeah.
2: Pertama yang postingan tidak baik daripada beberapa nakes itu. Itu yang saya sebutkan tadi bahwa harusnya nakes itu berempati. Bahkan dalam, karena pertanyaan tadi dari kacamata akademik kita mengenal yang disebut sebagai bahasa Jerman itu Einfühlung. Einfühlung itu kira-kira melihat dengan ya, kadang-kadang di bahasa Indonesia kan sebagai meraba rasakan. Ya, jadi harusnya dokter dan tenaga kesehatan itu melihat pasien itu bukan sekedar hanya berempati, tapi juga ikut merasakan apa yang dirasakan pasien itu. Kalau pasien di rumah sakit itu, yang seperti kajian sekarang ini, kan masalahnya bukan hanya dia sakit. Masalahnya dia juga mungkin stres menghadapi situasinya, selain sakit fisiknya, belum lagi harus nunggu sekian jam. Itu buat orang, itu merupakan paling berat sekali begitu untuk dia, untuk pasien itu, dan itu tentu saja kita tidak bisa menyepelekan hal itu, apalagi mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas seperti itu. Jadi menurut saya, usulan saya adalah, bukan usulan saya, artinya saya seruan kepada semua tenaga kesehatan, kita bukan hanya harus empati kepada pasien, tapi juga Einfühlung, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh pasien itu ketika dia datang ke rumah sakit. Sekali lagi, bukan hanya sakit fisiknya, tapi ada hal-hal lain yang mesti kita ikut merasakan. Itu satu hal yang penting yang harus jangan sampai terjadi lagi. Tapi di sisi lain, seperti saya sampaikan tadi, tentu tidak boleh juga ada pasien harus menunggu sampai 8 jam. Dan ini 8 jam kan dia nulis di thread itu, sesudah itu kita tidak tahu apakah masih menunggu lebih lama lagi ya. Yeah. Dan belakangan saya kira di beberapa media sudah disebutkan bahwa itu terjadi di Jakarta. Jadi sampai pasien ada menunggu sampai sekian jam untuk mendapatkan tempat tidur, bahkan di rumah sakit di Jakarta, tentu suatu hal yang tidak boleh terjadi di masa yang akan datang. Nah, bagaimana ini supaya tidak terjadi? Ada tiga hal. Nomor satu, tentu sarana-prasarana rumah sakit harus disiapkan. Kita tahu bahwa ada program untuk berbagai alat-alat canggih. Alat canggih sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai alat canggih disediakan, tapi tempat tidur pun tidak ada, alat kamar pun tidak tersedia. Itu kan hal yang sangat mendasar. Itu poin pertama. Poin kedua, bukan soal sarana fisik saja, bukan tidak mungkin, sistem juga mesti diperbaiki. Gimana orang harus menunggu sampai sekian jam di IGD, di mana letak masalahnya, ini kan belum dibahas secara jelas gitu ya, masalahnya apa, dia menunggu sampai sekian jam. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bukan tidak mungkin, sistem rujukan antar rumah sakit juga mesti diperbaiki. Misalnya saja di satu tempat penuh, walaupun ini katanya rumah sakitnya tinggi begitu, tapi bukan tidak mungkin bisa digeser ke tempat lain dan sebagainya. Jadi ada sistem pelayanan kesehatan yang juga mesti diperbaiki. Selama dihubungkan antara keduanya, bukan tidak mungkin juga, kita tahu beberapa waktu yang lalu laporan juga beberapa dokter yang mengalami kelelahan dan sebagainya. Tentu saja kelelahan atau dipakai istilah burnout tidak bisa membenarkan bahwa apa yang dilakukan oleh dokter-dokter yang menuliskan di kolom chat itu yang nirempati kepada pasien itu tidak boleh dilakukan. Tapi di sisi lain, tentu jangan juga memang ada petugas kesehatan atau dokter yang sampai terlalu lelah atau burnout sehingga bukan hanya lelah buat dirinya sendiri, tapi juga bisa berakibat buruk pada pelayanan yang dia lakukan. Jadi ini juga harus dibenahi. Tapi sekali lagi, kejadian masalah yang pertama yang banyak dibicarakan, memang tidak boleh ada dokter atau petugas kesehatan yang memposting kata-kata yang sangat tidak tepat dilakukan pada kejadian seperti ini. Itu kira-kira yang saya sampaikan.
1: Oke, baik.
2: Aturan BPJS itu juga perlu diperbaiki. Artinya begini, saya tahu bahwa BPJS itu ada sistem yang mesti dikerjakan, ada sistem yang mesti diatur, tapi kalau sistem itu sampai membuat pelayanan kepada pasien menjadi tidak nyaman atau sangat tidak nyaman, itu tentu juga harus ada perubahan-perubahan. Jadi saya kira emang harus yang harus berubah, jadi cukup banyak dari pengalaman yang sekarang terjadi ini, bukan hanya petugas kesehatannya, rumah sakitnya, sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit, dan juga sistem BPJS. Jadi tepat sekali yang disampaikan oleh Pak Altis. Kemudian pertanyaannya Mbak Ana, apakah ada perbedaan atau tidak? Jadi sekarang makin lama ini, sebenarnya pasien BPJS itu bukan tidak mungkin dominan di rumah sakit. Jadi sudah banyak rumah sakit yang lebih dari 90% pasien yang datang itu pasien BPJS. Jadi tidak terlalu tepat juga kalau dikatakan ada diskriminasi, karena sebagian besar pasien di banyak rumah sakit, bukan 1-2 rumah sakit, memang ada rumah sakit yang hanya menangani pasien swasta atau sebagian besar swasta, tapi banyak sekali rumah sakit yang lebih dari 90% pasiennya adalah BPJS. Jadi tentu saja penanganan dilakukan sama saja, karena ya, memang sebagian besar pasien adalah pasien BPJS. Di sisi lain, maka saya tahu ada keluhan-keluhan seperti yang Mbak Anda sampaikan, tapi kan dokter, atau bukan hanya dokter, semua petugas tenaga kesehatan itu memperlakukan pasiennya sama dengan cara yang sama siapapun pasiennya, dan itu harus jadi prinsip dasar. Siapapun pasien yang ada di depan kita, kita harus perlakukan dengan sama bentuk perlakuannya, apapun dia, apapun latar belakangnya. Kalau dia jadi pasien kita, maka kita harus memperlakukan sesuai dengan ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan yang ada.
1: Baik. Nah, Prof. Chandra, apa langkah yang mendesak ini untuk memperbaiki hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien supaya kepercayaan publik kembali meningkat ini, Prof?
2: Ya, saya kira ada beberapa. Nomor satu, memang kalau karena yang banyak sekarang disorot adalah soal dokter tenaga kesehatan yang empati, jadi kita mesti mengingatkan lagi teman-teman untuk selalu menjaga ya katakanlah empati, atau yang tadi saya sampaikan Einfühlung gitu, kepada pasien yang ditangani. Untuk itu ada tiga institusi yang berperan ya. Nomor satu, memang harus diakui organisasi profesi, karena organisasi profesi inilah adalah yang memegang kesejawatan di lapangan, mau di Pekanbaru seperti Alvin tadi, mau di Jakarta, mau di Papua, mau di Kalimantan, semua ada kelompok dokter atau kelompok perawat atau kelompok bidan yang berkelompok satu dengan lainnya, dan ini yang disebut sebagai organisasi profesi, dan mereka punya peran besar gitu. Jadi saya sangat berharap peran organisasi profesi ini terus diperkuat gitu, jangan sampai malah dibatasi perannya. Mereka terus diperkuat sehingga dia bisa menjaga bukan hanya mutu tapi juga etika. Itu satu. Yang kedua, memang ada peran fakultas ya, baik fakultas kedokteran, dokter atau akademi keperawatan atau sekolah tinggi ilmu kesehatan atau profesi yang lain. Tetapi kan perguruan tinggi ini hanya pada waktu mereka sekolah. Sudah selesai kan, perguruan tinggi tidak punya grip lagi sebenarnya, walaupun dia bisa berhubungan dengan alumni. Tapi yang ketiga, juga ada peran dari otoritas kesehatan, baik rumah sakit, dinas kesehatan atau kementerian kesehatan. Jadi tiga unsur ini tentu harus melakukan berbagai upaya agar etika, empati, dan Einfühlung dari dokter dan tenaga kesehatan ini harus terus jaga. Dan saya kembali menyuruhkan kepada teman-teman untuk selalu menjaga itu. Dan satu hal sebenarnya, bukan hanya etika dan Einfühlung, tapi juga komunikasi. Jadi kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi, orang itu sampai 8 jam, bukan tidak mungkin kalau itu dikomunikasikan pasien itu yang kemudian kita berduka cita beliau meninggal, tapi bukan tidak mungkin kalau dikomunikasikan dia tidak harus mengeluh berkepanjangan. Jadi komunikasi antara petugas kesehatan dan pasien itu harus terus ditingkatkan. Itu poin pertama. Tapi untuk yang poin kedua tadi, yang soal tidak ada ruang rawat, saya kira ini menjadi perhatian pemerintah untuk menyiapkan sarana kesehatan, sarana prasarana kesehatan dengan baik. Seperti saya sampaikan tadi, tentu saja penyediaan alat canggih itu sangat diperlukan pada keadaan-keadaan tertentu, tapi jangan sampai itu dilakukan, tapi ada rakyat kita yang bahkan di Jakarta sekalipun harus menunggu sampai berjam-jam dan tidak mendapatkan ruang rawat. Ini prioritas penting. Ada beberapa informasi saat ini mengatakan bahwa rasio jumlah tempat tidur dengan jumlah penduduk itu kita jauh lebih rendah dari Malaysia, dari berbagai negara lain gitu. Nah, itu harus jadi perhatian saya kira kepada penentu kebijakan publik agar jangan sampai ini terjadi lagi, ketersediaan perawatan untuk orang yang sakit itu pertama. Tapi yang kedua, selain ketersediaan sarana prasarananya, maka sistem juga harus dijaga ya. Sistem harus dibuat dengan baik. Jadi bagaimana caranya supaya orang itu jangan sampai berjam-jam menunggu kan? Apa yang alur mana yang mesti diperbaiki, baik dalam rumah sakit maupun juga sistem antar rumah sakit. Tapi di atas segalanya, saya sangat berharap begitu agar agar pelayanan kesehatan di Indonesia ini bisa menjadi makin sejuk dan makin harmonis gitu, karena ini kan sangat penting untuk kesehatan bangsa.
1: Baik, Prof. Chandra, terima kasih ini telah memberikan tadi update terkininya juga, lalu juga terkait analisisnya dan perspektifnya. Prof. Chandra, semoga hal ini tidak terulang kembali ya, Prof. ya?
2: Iya, betul sekali. Mudah-mudahan jangan terulang kembali. Terima kasih.
1: Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Chandra Yoga Aditama, berbicara terkait viral NIR 4 Tinakes ke pasien BPJS.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Kami melanjutkan Kopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3 untuk sesi kedua masih dengan tema Near Empathy Oknum Tenaga Kesehatan kepada Pasien BPJS Kesehatan. Silakan untuk Anda yang ingin memberikan komentar dan opininya, kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Langsung saja saya sapa, ada Ibu Eri dari Malang. Bu Eri, selamat malam, selamat dini hari.
1: Sudah di Bali lagi.
0: Oh, udah di Bali lagi.
1: Aduh ya ampun, udah berapa tahun ya tidak mendengar suara.
0: Iya, sudah lima purnama kayaknya nih.
1: Aduh, apalagi sekarang tanggalnya mendengarkan suaranya lagi pas tanggal 88. Aduh, blessing banget. Apa kabar Mas Lukman?
0: Alhamdulillah sehat, Bu Eri sehat ya.
1: Alhamdulillah, iya, topiknya itu apalagi yang lagi viral itu kan di Sumatera Selatan ya. Jadi saya sempat sih rumah sakit itu gitu. Jadi ketika melahirkan anak saya yang kedua sekitar hampir 30 tahun yang lalu ya. Jadi karena ya apa ya, mungkin karena kita harus tidak BPJS waktu itu, kita pakai asuransi kesehatan dari kantor mantan dari papanya Nana gitu.
0: Beda ya pelayanannya.
1: Cuman saya melihat karena ya kok tidak tak-tak-tak ya, namanya orang mau melahirkan dan itu ada hal yang khusus gitu ya. Saya membutuhkan sesar juga gitu. Akhirnya kita pindah ke rumah sakit lainnya, rumah sakit swasta gitu. Jadi kalau waktu di Bali nih, saya mengalami kecelakaan pulang kantor gitu ya, dari proyek itu, dan itu di cover oleh kantor juga asuransi sih gitu. Tapi sebenarnya saya setuju dengan salah satu pendapat pendengar tadi ya. Memang tidak semuanya kita gebiah-uyah kalau orang Jawa bilang ya gitu. Ada juga masih kok yang punya hati seperti itu gitu. Jadi alhamdulillah bukan karena sakitnya ya, tapi saya ketika di Bali itu ada rumah sakit yang memang melayani kita dengan hati gitu ya. Tapi saya juga dibuat agak emosi sedikit ketika cucu saya kapan hari opname gitu ya. Jadi karena apa, ada gangguan di paru-parunya, dia udah remaja mungkin ya, tuh mungkin dari yang masih di Bogor atau gimana gitu. Jadi di salah satu rumah sakit besar lah di Bali ini gitu ya. Cuman layanannya kok gimana ya, terus saya bilang apa, sampai menantu saya bilang, apa karena ini ya Oma, kita pakai BPJS ya, kalau enggak apa asuransi aja yang kita ini kan ya, asuransi kesehatan kita gitu. Jadi saya sampai gini, apakah rumah sakit itu layanannya harus melihat dari itunya gitu. Tapi ya namanya sekarang ini apa ya istilahnya, kurangnya empati juga makin agak digosok dengan kertas gosok yang akhirnya menghilangkan rasa empati orang gitu ya. Dan juga mungkin Mas Lukman, kalau menurut pendapat saya, karena apa ya istilahnya, cover untuk tenaga kerja juga kurang, tenaga kerja kesehatan terutama, terus capeknya bisa kita maklumi itu, tapi pemakluman itu tidak boleh menjadi dasar untuk istilahnya ya gampang aja ini mulut keluar dengan kata-kata kasar yang tidak pada tempatnya, apalagi yang namanya orang sakit sih semua nggak pingin sakit kok gitu ya. Dan kita juga tidak bermaksud untuk menjadi raja di rumah sakit gitu. Tapi kan ya layanan juga ya serba salah sih kita
0: menyebutnya. Karena kita posisinya ada di tengah ya, kita
1: betul. Jadi ada, tidak semuanya kita menilai itu semuanya sama seperti itu, masih ada. Dan kebetulan yang mungkin yang tercuak sekarang ini hal yang sebenarnya udah pernah beberapa saat yang lalu, sampai tenaga kerja yang anak-anak dokter muda yang sampai ya kejadian yang itulah gitu ya. Jadi, semacam inilah yang memang yang harusnya jangan sampai terjadi berulang-ulang gitu aja.
0: Baik. Bu Beri, terima kasih banyak ya. Sehat selalu di Bali maupun di Malang, dimanapun ya.
1: Iya. Dan akan duduk manis terus di Jimbaran nih. Dan
0: iya. Oh gitu.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Beri di Malang. Ya karena kan posisinya tengah ya. Karena tadi kita juga memahami ya, tadi kalau Beri juga menyoroti bagaimana mungkin beban kerja dari dokter dan juga mungkin ya untuk tunjangan atau segala macam yang memang belum sesuai. Karena kalau kita lihat ini banyak juga untuk kasus-kasus ini memang didominasi oleh yang masih muda gitu ya mungkin juga. Tapi itu bukan jadi satu alasan untuk memberikan komentar nir empati kepada pasien. Pak Matauli di Sibolga, selamat dini hari.
2: Ya, Assalamualaikum. Bertiga, salam sehat tanggung.
0: Waalaikumsalam, silakan.
2: Iya.
0: Iya.
2: Innalillahi wa innalillahi rajiun untuk Gus Rizal ya.
0: Iya.
2: Rizal yang sudah akhirnya berpulang ke rahmatullah ya.
0: Iya.
2: Karena layanan dunia ini tak bisa didapatkan, mungkin layanan kesehatan di akhirat dia mungkin. Ya, ini sangat menyesakkan hati jika kita memposisikan di posisi itu 8 jam itu sudah sakratul maut itu ya.
0: Iya.
2: Akhirnya dijemput dengan paksa. Tapi memang ini akan dituntut di akhirat oleh kita yang membicarakan ini dan yang yang membuling itulah ya.
0: Iya, iya.
2: Karena kalau kita ingat pesan 5 perkara sebelum 5 perkara, kata hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh hakim kan. Ingatlah 5 perkara. Muda sebelum tuamu datang, sehat sebelum sakitmu datang, kaya sebelum miskinmu datang, waktu luang sebelum sibukmu datang. Masuk Bang Yusuf Serigal ini di kategori itu.
0: Iya.
2: Gak ada hari sial di kalender Bung Lukman ya.
0: Iya.
2: Waktu nanti saya sial nanti sakit, susah tanggal 13, gak ada.
0: Enggak.
2: Gak ada. Ini terjadi misteri ilahi lah. Tapi ketika enggak ada orang yang mau sakit, sakit itu kan kalau mau kita bilang kan kalau di Malaysia itu rumah sehat.
0: Iya.
2: Kita rumah sakit. Orang datang kan untuk mau sembuh. Orang luar bilang hospital kan. Hospital itu ramah tamah kemanusiaan. Tapi berbalik arah dengan kita gitu. Karena memang ini, Bung Lukman.
0: Iya.
2: Kata-kata berumah sakit, berpendidikan, berkesehatan itu negara yang bikin. Ini sekolah Garuda Unggul di bawah Pak Presiden melalui Kementerian Sosial. Guru-gurunya hebat, sejahtera semua. Fasilitas dan standar mutu internasional. Masuk kerja dan berasrama. Jadi pendidikan di Ring 2, Pemda Tingkat 2, Provinsi Kabupaten Kota, udah itu setengah langit di bawah langit. Ya sekalian aja Pak Prabowo bikin rumah sakit Garuda Unggul. Kita pantangin. Karena kan negara, rakyat bayar pajak loh, Bung Lukman. Untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Tetapi karena negara sendiri yang mengkastakan melalui undang-undangnya dan peraturannya, ya ini kejadiannya. Sinakes tadi kan dapat kasta, ya mungkin kasta rendah lah di bawah dia honorer paruh waktu. Seharusnya DPR kita yang paruh waktu, karena memang dia nggak kerja dengan penuh waktu. Tapi mereka yang dapat sejahtera, mereka yang dibayar pajak.
0: Tapi kan tidak mungkin semua, artinya kan individu. Tadi masih banyak juga yang mengatakan ya tidak semua tenaga kesehatan ataupun dokter berperilaku demikian.
2: Ya kalau di rumah sakit Pertamina, rumah sakit militer, sejahtera lah, itulah di atas langit itu. Ya, kalau yang ini tadi, dia sudah mahal-mahal kuliahnya. Tak taunya dibayar di bawah gaji UMR, malah di bawah gaji buruh. Ini kan sangat riskan, Bung Lukman, kalau kita memposisikan di tenaga medis. Kita berjuang menjadi pahlawan kemanusiaan.
0: Iya.
2: Dengan sumpah dokter loh. Sumpah nakes itu kan ada dokter umum, spesialis, perawat,
0: iya,
2: dan apoteker. Ini lima ini nggak boleh putus dan nggak boleh nggak sama UMR-nya. Melayani nyawa yang sakratul tadi. Kan apalagi COVID kemarin kan tenaga medis kan apa kan? Banyak meninggal.
0: Iya.
2: Mereka berjasa loh. Ah ini.
0: Baik.
2: Di Serigal ini loh, bayangin.
0: Iya.
2: Yang enggak dapat layanan dia untuk itu kan bisa saja. Karena begini juga, Bung Lukman. Alma mater di setiap rumah sakit itu pasti beda. Jadi ketika dia magang untuk mendapatkan seperti dokter Aulia itu yang meninggal itu, dia kan di ospek sama seniornya yang beda alma mater dengan dia kastanya. Dipersulit, dipelonco lah malah.
0: Baik.
2: Sampai akhirnya bunuh diri dan asam lambung.
0: Ya,
2: ya gimana nanti dia menjadi dokter yang buka praktik bahwasanya, aduh aku udah dibegitukan
0: karakter
2: kejabatan.
0: Baik.
2: Akan berkelanjutan dendam yang seperti itu loh.
0: Ya.
2: Baik. Ini fakta ini yang akan yang dibuat ini harus ada solusi lah.
0: Ya.
2: Bung Lukman.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Sibolgak saya menuju ke Karawang, Pak Hasan. Selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Bung Lukman. Apa kabar di dini hari ini, Bung Lukman?
0: Kabar sehat dong. Pak Hasan sehat ya?
3: Alhamdulillah. Ini topik pembahasan dini hari ini sangat menarik, Bung Lukman.
0: Iya.
3: Kebetulan kan saya pernah jadi narasumber beberapa kali di RIPO 4. Mm-hmm. Saya ingin izin berkomentar, Bung
0: Lukman. Iya, silakan.
3: Yang pertama, pengalaman saya 3 tahun di Rumah Sakit Darmais, 2 tahun di USADA, dan terakhir 5 tahun di RSPAD, walaupun hanya sebagai pembantu dokter forensik ya.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kami sangat menyayangkan dan prihatin ya atas kejadian ini. Nah, ini mesti yang paling dicermati itu adalah yang paling sulit ya untuk kita ubah, itu mental, Bung Lukman.
0: Oke.
3: Okay. Nah, mental secara individu itu memang sulit sangat dibenahi, tapi ini menjadi dan harus menjadi PR besar, benang merahnya harus ada di pemerintah. Karena kenapa? Hal-hal seperti ini memang harus jangan sampai terulang kembali. Karena kenapa? Intinya seorang pasien itu memang harus dibuat nyaman. Yeah. Apalagi seorang dokter atau tenaga medis yang sudah keilmuannya mumpuni ya.
0: Yeah.
3: Ini saya sangat menyayangkan nih.
0: Yeah.
3: Saya sebagai pembantu dokter forensik di beberapa rumah sakit sangat menyayangkan. Intinya ke depannya ini pemerintah harus membuat regulasi yang baik. Entah itu DP-nya, saya sepakat tadi dengan Prof. Chandra Yoga yang dari UI itu ya. Jadi kesimpulannya dari kami, dari Karawang, mohon maaf bahwa ini mental dari tingkat atas maupun bawah mesti dibenahi. Karena kenapa? Saya orang psikologi, Bung Lukman.
0: Yeah.
3: Jadi yang pertama, manusia itu ada 4 tingkat kesadaran. Yang pertama, delta, theta, meta, alpha, dan terbagi 2 menjadi memori jangka pendek yang timbulnya di siang hari, dan memori jangka panjang yang hadirnya di malam hari. Nah, ini yang mesti dibenahi oleh tim medis. Karena kenapa? Dokter pun juga manusia, bahkan pasien pun juga manusia.
0: Iya.
3: Tapi benang merahnya tetap harus ada proaktif dari pemerintah, hingga tercipta negeri ini, bangsa ini menjadi suatu damai, nyaman, aman, sejahtera untuk rakyat Indonesia, Nusantara. Jadi intinya saya harus kasih apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRI Pro 3. Yang pasti RRI Pro 3 memberikan edukasi kepada masyarakat hingga menambah kecerdasannya untuk para pendengarnya, hingga nyaman untuk pendengar. Jadi apresiasi saya buat RRI is the best, dan untuk para medis mohon ditingkatkan lagi secara mental agar pelayanan tingkat kesehatan di negeri ini menjadi lebih baik dan mudah-mudahan tidak terulang lagi.
0: Pak Hasan, boleh ini tidak solusi untuk meningkatkan mental itu seperti apa, Pak Hasan? Karena kan tadi kan Pak Hasan juga psikologi, mungkin jauh lebih tahu dari kami gitu ya. Ketika seseorang memutuskan untuk mengabdi sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan, artinya kan sudah tahu konsekuensi yang akan dihadapinya, entah itu menghadapi pasien, menghadapi tingkat kesejahteraan seperti apa. Artinya kan itu bukan lagi alasan dibalik nir empati ini. Bagaimana, Pak Hasan?
3: Saya sepakat dengan pertanyaan Bung Lukman. Karena kenapa? Di tingkat kesadaran mau dokter mau siapapun ada 4, ada delta, theta, meta, alpha. Nah, disitulah mungkin dokter itu kelelahan hingga tingkat kesadarannya secara otak gitu kan. Dia di tingkat di bawah sadar dia hingga menekan atau membuat postingan yang tidak pantas untuk pasiennya. Nah, solusinya bagaimana? Nah, solusinya gini, saya analogikan aja. Contoh Bung Lukman itu seorang dokter sedang memegang laptop, mengoperasikan laptop, tiba-tiba di belakang ada pasien mengejutkan. Bahkan saking terkejutnya hingga si dokter itu, Bung Lukman itu shock secara mental, secara kejiwaan terkejut, jiwanya terguncang. Nah, lalu secara spontan laptop itu lepas dari tangannya, lempar kena pasien, lalu meninggal pasien itu. Itu tidak bisa dituntut atau tidak bisa dipidana secara hukum. Nah, tapi kalau memang ini pasien sampai meninggal, berarti ada tekanan mental dan jiwa yang sangat dalam hingga menyebabkan kematian. Ini secara aturan hukum mesti dilanjutkan dengan aturan hukum yang baku Indonesia, hingga intinya yang penting ada efek jera. Karena semua instansi, semua lembaga ada undang-undangnya, ada kode etiknya. Ya. Itu menurut saya untuk closing statement-nya ya. Bung Lukman.
0: Baik. Terima kasih.
3: Waktunya Bung Lukman, ya. Semoga sehat selalu dan tetap jaya selalu RI Pro 3 di udara.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Hasan di Karawang. Iya, jangan sampai kasus yang hanya beberapa tenaga kesehatan atau tenaga medis mencoreng kemuliaan dokter ataupun tenaga medis, tenaga kesehatan yang lainnya yang masih berjuang secara mulia ya. Bu Marwati di Jakarta Timur, selamat dini hari.
4: Selamat dini hari, Bung Lukman.

0: pelayanannya itu sangat bagus.
1: Ramah.
0: Walaupun kami sendiri, cucu, saat cucu kecelakaan kena pintu di besi di sekolah itu langsung apa tulang di samping pundaknya yang patah. Itu pun juga ditangani dengan baik, sampai operasi, sampai demikian juga kami, Bung Lukman. Kami itu dirujuk dari sini ke sini, dokter ini semuanya pelayanannya bagus, obatnya, dan kami dilayani dengan tidak dibeda-bedakan dengan pasien yang secara asuransi atau pribadi
1: Itu kan yang maksudnya, jangan sampai kasus ini menutup kebaikan-kebaikan dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya gitu.
0: Betul, Bung Lukman. Jadi kami itu kok ya almarhum Pak Suyan itu tidak lama meninggal itu loh, kok jadi akhirnya terungkap ini masalah ini, begitu ya. Kami untuk itu kami juga salut dengan rumah sakit-rumah sakit yang tadinya kamar-kamar itu biasa, setelah pandemi itu pun direhab, direnovasi menjadi bagus, ruang-ruangnya nyaman, segala sesuatu begitu. Nah, namun pelayanan yang kami sangat prihatin sekali melihat para dokter itu masih muda, sedangkan mereka masih muda saja pelayanannya seperti itu, dan itu harus melayani apa ya pasien-pasien yang nantinya dia akan jadi seperti apa, masih muda saja sudah berjiwa seperti itu, apalagi nanti makin lama mereka itu pelayanan dalam tugas itu kan belum bisa dijamin nanti pelayanannya menanggapi para pasien itu seperti apa, begitu ya Bung Lukman. Jadi kami berharap ini dibenahi
1: lah ya, harusnya
0: dibenahi dan diurus sampai bagus ya, atau sampai mengena begitu, sehingga ada efek jera itu tadi.
1: Baik, Bu Marwati, terima kasih ya. Sehat selalu, Bu Marwati.
0: Amin, terima kasih. Selamat bertugas. Tuhan berkati.
1: Amin. Pendengar Bu Marwati di Jakarta Timur, saya ke Malang. Pak Suranto, selamat dini hari. Halo, Pak Suranto. Terputus ya, Pak Suranto ya. Halo, Pak Suranto. Halo Pak Suryanto, terputus. Baik, ya terima kasih pendengar untuk yang sudah memberikan komentar dan opininya. Lagi-lagi ini bukan menghakimi gitu ya layanan BPJS Kesehatan, namun juga perlu ada perbaikan. Dan masukan, komentar dan opini Anda tentunya kami tampung dan kami akan sampaikan untuk di perbincangan berikutnya ya, untuk di kesempatan dengan narasumber yang terkait. Jelang Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat, ada Kus Plus dengan Telaga Sunyi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan ribuan bendera merah putih untuk dibagikan kepada masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional yang bertujuan memperkuat rasa persatuan dan nasionalisme. Berikut laporannya disampaikan Deni Kartikasari dari RRI Samarinda.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan membagikan sekitar 3.000 bendera merah putih kepada masyarakat pada 9 Agustus 2026. Program ini menjadi bagian dari gerakan pembagian bendera merah putih secara nasional menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut program Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, Syarifuddin Nur, mengatakan secara nasional, pemerintah menargetkan pembagian 10 juta bendera merah putih kepada masyarakat. Sementara di Kalimantan Timur, hingga saat ini telah disiapkan sekitar 3.000 bendera untuk dibagikan kepada warga.
2: Kita ada gerakan pembagian bendera merah putih juga dalam program untuk menyerahkan program nasional di seluruh Indonesia, gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih. Nah, untuk tahun ini, hingga saat ini informasi kurang lebih 3.000 bendera sudah terkumpul. Di secara simbolis itu kita lakukan di tanggal 9 Agustus bertempat di halaman Stadion Sempaja.
1: Sementara itu, Aidil, warga Kalimantan Timur, menyambut baik program tersebut. Kepada RRI, ia mengatakan pembagian bendera merah putih dapat membantu masyarakat sekaligus mengingatkan pentingnya menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Ya, kalau menurut saya, besar harapannya bukan cuma hanya dari seri mulai tahunan ya Mbak, harus saling terus berterus, bukan cuma hanya pembagian bendera, tapi harapannya ini bisa menjadi meningkatkan rasa nasionalisme lah kita sebagai masyarakat, bukan hanya cuma bagi bendera, wah ini hari merdeka Indonesia, tandanya merdeka, bukan, tapi harapannya dengan pembagian bendera ini kita bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai masyarakat terhadap negara, seperti itu.
4: Senang gak?
3: Senang sih Mbak, kalau kayak gitu ya gak beli juga, sian deh, gak dibagiin aja gitu.
1: Pembagian bendera tersebut nantinya akan menyasar masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai elemen lainnya sebagai upaya memperkuat kecintaan terhadap simbol negara. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Deni Kartikasari, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang Jakarta Pusat untuk memerangi peredaran tramadol ilegal. Laporannya disampaikan Yorika Fitri.
5: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
6: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
5: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
6: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
4: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba. Karena narkoba sangat bahaya.
6: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
4: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia 2045, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
6: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba, serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lihat deh, lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
1: Eh,
0: korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
1: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
0: Emang ngaruh banget ya ke kita?
1: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
0: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gua gak sampai kesana mikirnya ya?
1: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
0: Terus kita harus gimana nih?
1: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
0: Caranya?
1: Kayak yang gua lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
2: Jadi koruptor? Bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Catatan Peristiwa.
5: Pimpinan militer Jepang Marsekal Terauchi memanggil Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Bedioediningrat untuk bertemu di Vietnam dalam mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa tegang menuju Vietnam terjadi pada 8 Agustus 1945 jelang tengah malam. Dari Bandara Kemayoran, pesawat yang membawa 3 bapak bangsa Indonesia dengan kawalan beberapa perwira Jepang itu tidak langsung ke Vietnam. Singkat cerita, Marsekal Terauchi membeberkan alasan mengapa memanggil Soekarno, Hatta, dan Rajiman ke Dalat. Kepada Bung Karno dan kawan-kawan, Terauchi mengaku bahwa pihaknya memang sedang di ujung tanduk. Leburnya Hiroshima dan Nagasaki serta rentetan kekalahan di sejumlah front perang Asia Timur Raya menjadi pertanda kuat bahwa Jepang tak lama lagi bakal takluk. Marsekal Terauchi mengatakan Indonesia harus segera bersiap-siap merdeka, dan itu menjadi tugas Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman serta anggota PTKI untuk mempersiapkannya. Kapanpun bangsa Indonesia siap, kemerdekaan boleh dinyatakan, janji Marsekal Terauchi. Pada 8 Agustus 1967, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand bersepakat membentuk Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau PERBARA. ASEAN diresmikan berdiri di Bangkok, Thailand. Salah satu tujuan didirikannya ASEAN yakni untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara, serta meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, publik mengecam komentar nir empati dari tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap keluhan seorang pasien yang harus menunggu hingga 8 jam untuk mendapatkan ruang perawatan. Pasien tersebut bernama Yurizal Tri Khairawan. Dia menunggah keluhannya di platform Threat pada 22 Juli 2026. Di mana unggahannya itu berisi 8 jam belum dapat ruangan, gak mau spill RS-nya, soalnya gue pakai BPJS. Tulis Yurizal dalam unggahannya di Threat. Namun alih-alih memperoleh dukungan untuk kesembuhannya, Yurizal justru menerima sejumlah komentar bernada sinis dari tenaga medis, dokter, dan tenaga kesehatan perawat. Satu pekan unggahan setelah tersebut viral, Yurizal menghembuskan nafas terakhirnya pada 31 Juli 2026. Kabar duka yang disampaikan pihak keluarga Yurizal membuat publik menyoroti etika serta empati tenaga kesehatan dalam berinteraksi dengan pasien. Kami sudah tersambung bersama dengan tenaga kesehatan yang juga motivator kesehatan dan peneliti, Dr. Yusuf Kristianto. Dr. Yusuf, selamat malam.
2: Malam, salam sehat selalu, Mas.
1: Salam sehat. Dok, ini sedang jadi sorotan ya dan viral terkait dengan komentar nir empati dokter dan juga nakes ya atau perawat ini juga. Bagaimana Dr. Yusuf melihat kasus ini?
2: Di grup dokter sih tadi pagi kami sudah dapat infonya dan sudah di-share ya di beberapa grup dokter. Sampai ada foto dokternya nih yang menulis gitu.
1: Iya.
2: Jadi yang satu menyuruh almarhum potong nadi.
1: Iya.
2: Yang nyuruh almarhum masuk kamar jenazah.
1: Iya.
2: Yang satu yang ngatain almarhum gak punya, orang gak punya sih. Itu fotonya nih.
1: Iya.
2: Dan kita sebarkan di beberapa grup dokter ya. Kemudian beberapa dokter sudah membuat tapi yang terpenting adalah beberapa dokter malah menuliskan bahwa jangan pernah nih, terutama yang senior nih.
1: Iya.
2: Kan kita harus belajar dari yang senior ya. Jadi mereka sampai bilang nggak boleh menyepelekan, misalkan cuma begitu aja kok. Itu sih nggak apa-apa gitu loh. Nggak usah lebay lah gitu. Nah itu ditulis nih, tidak boleh ngomong seperti itu.
1: Oke.
2: Nggak boleh menyalahkan pasien, misalkan salah bapak sendiri, makanya jangan telat gitu loh. Nah, atau menyalahkan keluarga, habis Anda kan datangnya terlambat gitu atau tidak peduli. Itu bukan urusan saya ya gitu. Jadi ini sampai kita dikirim di grup, ini loh yang Anda tidak boleh ngomong gitu loh.
1: Ya.
2: Jadi jangan sampai Anda salah ngomong. Nah ini kita, saya sih bersyukur ya, mereka merespon cepat ya. Jadi misalkan nggak boleh bilang, ini bukan salah saya gitu loh. Jadi lebih baik mari kita evaluasi bersama yuk gitu. Nah, di balik semua itu saran saya sih, dokter itu kan sebenarnya ada etika profesi ya.
1: Iya.
2: Nah, etika profesi itu kan kita dibilang kita harus menolong pasien dalam keadaan apapun juga. Nah, yang menarik dari cerita ini sebenarnya gini loh.
1: Ya.
2: Dokter yang kasih komentar sebenarnya pengangguran juga berbahaya. Karena kan ngapain dia baca-baca punya orang terus komentar,
1: benar? Iya.
2: Nah, itu kan kayak nggak ada kerjaan gitu loh maksud saya. Nah, kalau seorang dokter, karena keluarga saya dokter semua, untuk ngebales WA aja tuh kadang-kadang kita harus telepon gitu loh.
1: Iya.
2: Baca atau WA gitu loh. Karena berarti mereka sibuk dengan pekerjaan mereka. Apakah mereka merawat pasien, mengevaluasi pasien, atau kayak seperti saya membuat riset gitu loh. Jadi yang menarik adalah kenapa sampai mereka ngomong seperti itu. Dan juga yang menarik lagi, mereka seorang dokter ya, terus nggak kerja gitu ya, jadi kerjanya nggak gosipin orang-orang gitu loh.
1: Ya.
2: Nah itu yang kita harus perhatikan juga.
1: Nah kalau bicara empati ini, dok, merupakan kompetensi inti seorang tenaga kesehatan atau hanya nilai tambah?
2: Jadi saya kebetulan kan ngajar mutu layanan ya, layanan kita mengajarkan servis. Nah ada beda simpati dengan empati.
1: Ya.
2: Ya. Kalau simpati, misalkan saya lagi dinas di rumah sakit, tiba-tiba ada seorang nenek-nenek keserempet bajai.
1: Iya.
2: Saya kan bilang, aduh, kasihan tuh nenek-nenek keserempet bajai. Itu simpati.
1: Iya.
2: Tapi kalau empati adalah, saya harus ngejar, nolongin nenek tersebut, segera bawa ke IGD. Nah, itu empati. Bukan hanya simpati doang, gitu loh. Nah, kalau saya ngajarkan ke mahasiswa saya di perawat dan bidan dan perawat gigi, saya ngajarin kalau nenek Anda yang sakit, pasti Anda gendong kan, bener ya?
1: Iya.
2: Tapi kalau bukan nenek Anda, Anda nggak peduli. Nah, itu nggak boleh. Karena siapapun yang Anda layani, harus Anda berempati. Bukan hanya simpati, gitu loh. Nah, itu yang perbedaan yang sangat. Cuma yang jadi masalah, saya nggak ngerti nih ya, umur-umur dokternya yang berbicara
1: sih
2: itu umur berapa.
1: Masih muda-muda. Kalau yang beredar kan sudah banyak yang beredar ya. Udah banyak minta maaf ini ya.
2: Ya, karena menurut saya kalau kita yang senior-senior, kita diajarin banget.
1: Ya.
2: Dan itu sangat menghargai guru-guru kita kan. Sampai ada si Sumpah Hipokrates kan, kita harus menghargai guru-guru kita gitu loh.
1: Ya.
2: Ya. Nah, itu yang paling penting sih menurut saya.
1: Ya. Ini masuk pelanggaran etik ya, dok ya? Komentar yang merendahkan pasien ini ya? Atau seperti apa? Ya,
2: masuk.
1: Ya?
2: Masuk. Dan juga ini kan dalam Undang-Undang 17 kan disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat pelayanan yang aman, bermutu, dan terjangkau, memperoleh pelayanan sesuai standar, dan menginformasikan kondisi dan pelayanan kesehatan yang terbaik.
1: Gitu.
2: Yeah. Nah, kata kuncinya kan berarti dia harus mengabdikan diri sesuai kompetensinya, bersikap berperilaku dengan sesuai dengan etika profesi, mengutamakan kepentingan pasien, dan meningkatkan kompetensi dia. Artinya, kalau dia ngomong nyeletuk kayak gini kan berarti dia nggak bisa belajar soal komunikasi. Gitu.
1: Yeah.
2: Padahal di kita nih, di keperawatan, di bidan, kami mengajarkan mereka namanya komunikasi terapeutik gitu loh. Jadi sebenarnya komunikasi itulah bagian dari pengobatan pasien. Jadi kalau kita nyeletuk yang kasar, pasien juga akan tambah sakit gitu loh.
1: Yeah.
2: Nah, saya pernah kerja di suatu rumah sakit kanker, saya nggak usah sebut namanya.
1: Yeah.
2: Saya sampai berbicara di depan komite mediknya bahwa saya nggak suka ya kalau ada seorang perawat yang berbicara, "Bu, ayo bu, makan bu. Ibu kan cuma stadium 2, yang di sana stadium 4 aja makan. Kan nggak boleh ngebandingin pasien gitu." Dia kanker stadium 2, tapi stadium 4.
1: Yeah.
2: Nah, itu saya ngomong di komite medik dan di komite keperawatan, bahwa itu nggak etik gitu loh. Kalau itu ibu saya akan sedih banget gitu loh.
1: Yeah.
2: Kalau itu kakak saya sedih banget gitu loh. Orang udah kanker, udah mati, berjuang survive dari

0: jadi masalah mungkin sekarang anak-anak yang muda ya baru lulus ya mungkin mereka, gue dokter nih gitu.
1: Oh, masih membusungkan dada ya?
0: Iya, itu yang kadang-kadang gitu.
1: Iya, tapi akhirnya di komentar-komentar di media sosial akhirnya liar gitu dok ya. Dimana ya, kasus ya. Ini merupakan perilaku individu atau memang mencerminkan budaya yang selama ini ada tetapi jarang terlihat oleh publik, khususnya terkait dengan pasien BPJS ini?
0: Ya, kalau saya kebetulan karena saya memang spesialisasinya di bidang mutu layanan, dalam teorinya kami pasien itu tidak boleh dibedakan. Jadi misalkan pasien BPJS maupun pasien biasa, yang saya bilang bayar dari kantong sendiri, itu harus dapat perlakuan yang sama mengenai waktu tunggu, kemudian pemberian obat, kemudian lamanya di IGD, itu harus sama. Nah, yang jadi masalah adalah memang kadang-kadang kuota dari rumah sakit terkait dengan ruangan itu memang untuk BPJS
1: masih sedikit
0: ada kuotanya. Iya, misalkan 40-60 gitu. Jadi yang bayar sendiri 60%, 40%-nya BPJS. Nah, di situ letak kekurangannya. Tapi dibalik semua itu, pengalaman saya, artinya nih yang benar-benar terjadi adalah semua dokter dan perawat tetap akan melayani pasien tersebut. Tidak akan disuruh pulang. Nah, yang jadi perkara dan ini oknum-oknum pengangguran kalau menurut saya. Karena kalau dia tidak nganggur, dia nggak akan komentar gitu ya. Komentarnya ini terus terang di grup dokter kita bacain ya, kita bagikan dan kita tulis nih, jangan sampai terulang lagi dan hati-hati dalam bermedia sosial. Karena yang ngomong ya udah potong aja nadinya gitu.
1: Itu kan udah sangat kejam sekali tuh.
0: Iya, terus kalau misalkan nggak mau nunggu masuk aja, ntar nggak lama lagi juga masuk kamar mayat gitu kan. Kemudian dasar orang nggak punya gitu, nggak pantas lah saya gitu. Karena saya juga punya uang, tapi saya memang sebagai pegawai negeri ya, saya punya hak BPJS saya gitu.
1: Iya.
0: Jadi nggak semua orang BPJS orang miskin.
1: Tapi mudah-mudahan seperti Dr. Yusuf ya, pelayanan pasien baik itu BPJS, asuransi maupun umum gitu. Karena kan memang kalau kita lihat di media sosial langsung bermunculan tuh, memang ada bedanya gitu ya, perlakuan BPJS, asuransi maupun bayar mandiri gitu.
0: Kalau mereka kerja, mereka dinas, mereka pasti nggak akan nganggur tuh, buka-buka.
1: Nggak sempat dan untuk itu
0: lagi,
1: ya?
0: Iya, kayak saya itu, saya paling sering ya bikin podcast, saya bikin Instagram. Tapi saya memberi info gitu, jadi hari ini saya trenkan mengenai pasien yang berbahaya kalau kena gigitan pita ular gitu. Tapi saya nggak pernah tuh komentar, nih orang ngapain gitu. Kayaknya lucu gitu. Malah kalau saya di grup beberapa orang kalau sering WA saya, termasuk hari ini ya, ada wartawan minta bapaknya itu minta naik kelas gitu. Itu saya cariin, saya kontakin kepada kepala direkturnya, kemudian bagian admin rumah sakit supaya dipercepat gitu. Dan ini bayar sendiri. Jadi artinya kalau saya tuh lebih suka menolong orang dari sisi yuk kita bantuin, kita bantuin. Jadi ini adalah oknum kalau menurut saya. Karena teman-teman kami yang di Dirjen Nakes pun sempat ngomong, ayo cari nomor STR-nya, cari izin prakteknya, bekuin dulu aja gitu loh. Karena memang itu kan terkait dengan soal etika profesi ya. Bagaimana seorang dokter ngakunya dokter, disumpah sejarah kedokteran, dan sudah menjalankan tanda tangan, kan dia harus tanda tangan kan, bahwa saya bersumpah sebagai dokter, harus melayani seluruh manusia tanpa membedakan agama, ras, dan lain-lain ya. Dan kemudian bersedia memberikan layanan yang terbaik gitu. Nah, ini kan sudah dilanggar, jadi menurut saya memang gak etik lah mereka. Dan memang perlu pendalaman lanjut ya. Nah, kalau saya pikir sih kita semua sepakat bahwa ini adalah oknum. Gak semua dokter seperti itu gitu ya.
1: Tapi akhirnya juga kan mencoreng sifat mulia dokter seperti yang dilakukan oleh Dr. Yusuf gitu ya.
0: Sebenarnya kalau kami di Kementerian Kesehatan maupun Badan Akreditasi, kebetulan saya salah satu yang menciptakan survei kepuasan pelanggan. Kami mengevaluasi suatu

0: NIR empati oknum nakes ya kepada pasien BPJS Kesehatan.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Kasus mahasiswi Universitas Nusa Cendana atau Undana Kupang yang diduga mengalami depresi setelah sidang skripsinya dibatalkan hingga 12 kali menjadi perhatian publik. Kampus menyatakan tengah menginvestigasi kasus tersebut dan membuka kemungkinan pemberian sanksi apabila ditemukan pelanggaran. Sementara peristiwa ini memicu sorotan terhadap perlindungan kesehatan mental mahasiswa serta tata kelola layanan akademik di perguruan tinggi. Tinggal sidang skripsi, mahasiswi Undana gagal ujian 12 kali hingga alami depresi. Menjadi tema perbincangan kami di pagi hari ini. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan beberapa narasumber. Di antaranya adalah dosen psikologi Universitas Islam Bandung atau UNISBA, Dr. Dewi Rosiana, MPSI atau psikolog. Dan kami sudah tersambung bersama dengan dosen psikologi UNISBA, Dr. Dewi Rosiana.
1: Wawancara Pro 3.
2: Bu Dewi Rosiana, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Iya, ini terkait dengan peristiwa yang terjadi di Undana di Kupang belum lama ini. Seorang mahasiswi gagal sampai 12 kali ujian skripsi sehingga memicu depresi. Anda melihat kasus mahasiswi di Undana ini bagaimana?
3: Iya. Mungkin pertama saya mau kasih gambaran dulu bahwa skripsi itu adalah dia masih salah satu jenis masuk mata kuliah, tapi mata kuliah yang unik. Skripsi itu berbeda, nature-nya berbeda dengan mata kuliah lainnya, bahkan dengan praktikum pun berbeda, karena di mana si mahasiswa itu walaupun mulainya bareng-bareng, tapi nasibnya bisa beda-beda. Artinya gini, dia akan menghadapi dosen yang berbeda-beda, satu orang dengan orang lainnya, dia akan punya variabel penelitian, judul penelitian yang beda-beda satu dengan lainnya, dan partisipan penelitiannya juga beda-beda. Nah, ini yang menjadikan skripsi itu unik gitu ya. Jadi skripsi itu perlu dipahami, anak yang mahasiswa yang pinter sekalipun, yang IPK-nya tinggi dan lancar dalam mata kuliah lainnya, bisa jadi dalam skripsi itu mengalami hambatan karena sifat skripsi ini memang unik. Maka kalau saya melihatnya di sini bisa jadi memang ada apa namanya keterampilan yang keterampilan dan juga support yang perlu dipenuhi dari skripsi ini.
2: Okay.
3: Saya sih melihatnya bisa jadi mahasiswanya yang punya kendala dalam pemenuhan. Jadi ada syarat-syarat personal yang harusnya dia penuhi gitu ya. Misalnya kemampuan belajar mandirinya gitu ya. Misalnya time management-nya, kemampuan komunikasinya, kemampuan presentasinya misalnya gitu ya. Dan juga misalnya pengelolaan dia terhadap sumber daya yang dia miliki, misalnya sumber daya dukungan sosialnya, karena dalam skripsi itu butuh dukungan sosial dan barangkali dia punya kendala dalam hal itu.
2: Tapi kan seseorang yang menjalani skripsi kan ada dosen pembimbing, atau paling tidak di UNISBA ada yang pernah sampai 12 kali gitu juga dengan alasan yang sama tadi, Bu Dewi.
3: Ya, kebetulan kalau di UNISBA di Fakultas Kuliah nggak ada yang kayak gitu ya, yang sampai 12 kali ya.
2: Okay.
3: Tapi bahwa ada yang kendala misalnya satu kali nggak langsung lulus itu ada dengan kebaikan gitu.
2: Okay.
3: Gitu
2: ya. Kalau memang itu kendalanya mungkin saja, atau dugaannya itu ada di mahasiswa atau mahasiswi, sejauh mana kampus bisa mendeteksi itu?
3: Ya, betul. Nah, memang harusnya di sini peran pembimbing menjadi penting dan juga dosen wali ya. Kan dosen wali itu belum tentu pembimbingnya ya. Nah, emang ada anak-anak yang wah ini kelihatannya kok dia punya sumber daya internalnya kurang. Misalnya gini, anaknya pinter, tapi kok anaknya dia kurang persuasif dalam hal komunikasi. Padahal pada saat skripsi itu, mahasiswa tuh tantangannya dia harus belajar ngadepin, meyakinkan dosen misalnya.
2: Yeah.
3: Terus komunikasinya juga harus persuasif. Dia harus punya daya juang, tapi jangan kelihatan kayak yang maksa kan gitu ya. Dia harus bisa gimana strateginya. Nah, anak-anak tertentu biasanya kita deteksi dengan ini kayaknya anak ini memang kurang mampu, dia ada peluang gagalnya lebih besar lah daripada berhasil.

0: hasilnya. Biasanya dosen wali tuh bisa tuh mendeteksi itu. Ataupun dosen pembimbingnya sendiri, biasanya dari sekian, misalnya 10 anak bimbingannya dia, dia akan melihat, oh ini kok anaknya rada beda ya. Nah, memang disinilah tantangan dari kampus, dari pihak kampus, pada saat ada yang seperti ini, memang udah harus ditandain dalam artian, oh anak ini butuh support lebih, dukungan lebih. Gitu ya, bisa dengan misalnya apakah masalahnya di konten atau selain konten gitu.
1: Okay.
0: Kalau masalah di konten barangkali kan dia butuh dosen lain gitu kan untuk untuk bantu dia. Ya.
1: Dan sejauh mana juga kampus harusnya mungkin melihat dari dua sisi, mungkin dari sisi mahasiswa atau mahasiswinya tadi, atau bahkan mungkin dari sisi tata kelola dari akademiknya bagaimana? Dalam hal ini mungkin lembaganya, dosennya, sejauh mana hal itu Anda melihatnya, Ibu Dewi?
0: Iya betul. Iya, di sini seharusnya kampus ini memberikan dukungan yang sifatnya berarti dukungan support, menyediakan layanan bukan cuma bimbingan, tapi selain bimbingan juga ada tuh sumber daya yang dibutuhkan mahasiswa skripsi. Misalnya fasilitas konsultasi statistiknya, fasilitas konsultasi metode penelitiannya, dan itu bisa sangat bisa difasilitasi oleh lab, labnya kampus, yang mana layanannya mungkin lebih komunikasinya lebih enak itu oleh asisten lab. Kan kalau asisten lab itu kan jarak usianya lebih dekat ya ke mahasiswa, dan biasanya ngobrolnya lebih enak tuh mereka, gitu ya. Nah itu biasanya bisa. Misalnya apakah di kampus itu ada pojok statistiknya, ada lab pembelajarannya, yang sehingga itu sangat bisa menjadi support atau bantuan buat mahasiswa yang skripsi.
1: Baik. Ya, itu sebenarnya kapan seseorang itu bisa memiliki alarm atau mengetahui secara dini kapan tekanan akademik ini akan berpotensi menjadi gangguan yang serius nantinya?
0: Pertama adalah pada saat dia tidak punya self-regulated learning atau kemampuan belajar mandiri yang ditandai dengan misalnya manajemen waktunya buruk. Dalam kasus skripsi ini spesifiknya adalah gini. Bedanya skripsi dengan mata kuliah lain, kalau mata kuliah lain itu ada jadwalnya. Hari Senin jam 9 sampai jam 10 masuk kelas, misalnya gitu ya. Kalau skripsi itu kan nggak ada. Sehingga pada saat ini alarmnya itu harusnya nyala. Pada saat itu, loh kok saya nggak bisa ya ngelola waktu seminggu sekali ketemuan sama dosen pembimbing itu nggak bisa ya. Itu jadi alarm, berarti kemampuan manajemen waktu. Terus yang berikutnya adalah kemampuan dia meregulasi, memonitor dirinya. Dia bikin target pengen selesai satu semester. Tapi si mahasiswa ini suka bingung pada saat gini loh, satu semester itu bukan 6 bulan. Satu semester itu adalah 16 minggu. Tapi untuk skripsi 16 minggu tuh gak bisa ketemu 16 kali sama pembimbingnya. Mahasiswa tuh harus punya alarm pada saat gini, dosen aku sibuk, dosen aku suka keluar kota aja, berarti targetnya nggak 16 kali pertemuan, ketemunya itu targetnya 7 kali ketemu, itu kayaknya udah bagus. Maka dalam setiap kali pertemuan aku harus bisa menyelesaikan target bab 1 udah bisa diselesaikan dalam 3 kali pertemuan misalnya sekarang gitu. Jadi mahasiswa yang alarmnya harus nyala dan ada tanda bahaya itu pada saat dia sendiri belum mampu atau bingung pertama membuat target lalu setelah itu memonitor diri. Apa sih aspek psikologinya orang bisa memonitor diri? Dia punya suara dalam pikirannya, ayo ini udah minggu kesekian, udah bulan ini, yuk maju yuk, kamu inget dong kamu punya target. Ada nggak dia punya suara-suara itu dalam pikirannya? Nah itu self monitoring tuh gitu.
1: Nah, setelah self-monitoring tadi, apa tanda seseorang itu segera harus ditangani lebih serius lagi? Mungkin dirujuk ke seorang psikolog.
0: Sampai ke situ ya. Kalau di situ kalau gini, kalau areanya ini adalah kendalanya akademik, Tapi untuk kasus yang 12 kali ini ya, mungkin rasanya dia bukan lagi masalah akademik ya, tapi memang dari sisi personalnya ya. Berarti artinya dia bukan orang yang cukup mandiri, baik secara akademis, jangan-jangan secara emosi maupun ranah sosialnya pun jangan-jangan gak mandiri, kan gitu ya. Nah, ini memang butuh bantuan. Nah, kalau maka di kampus tuh ada pilihan lain selain skripsi. Pilihan lain selain skripsi. Nggak harus skripsi, tapi ada bentuk tugas akhir lain yang setara dengan skripsi. Karena nggak semua mahasiswa harus dipaksain dia bisa skripsi.
1: Artinya atau, kampus sudah sangat mengenal dengan kondisi mahasiswa atau mahasiswinya ya, sehingga ada pilihan itu. Dan mungkin dari tahap-tahap konseling yang ada itu akan diarahkan, oh sebaiknya ini yang akan diambil nanti, begitu.
0: Betul, dari dosen wali dan dosen pembimbing itu komunikasi biasanya, dan mengajukan, oh anak ini kayaknya bukan anak yang ikut akan sukses di skripsi deh. Kita kasih tugas yang lain deh yang setara dengan skripsi gitu.
1: Artinya
0: atau
1: begini,
0: skripsinya dibuat lebih mudah, misalnya di dalam payung penelitian.
1: Karena ada keterbatasan seseorang yang mungkin belum bisa menerima atau bahkan akan menjadi sebuah tekanan yang akan berdampak nanti lebih buruk lagi. Artinya seberapa penting kesehatan mental itu perlu menjadi perhatian dari satuan pendidikan termasuk perguruan tinggi?
0: Sangat penting. Sekarang itu memang itu adalah jadi bagian layanan utama tuh, namanya kesehatan mental. Jadi kita sekarang di kampus tuh nggak bisa kita cuma mengutamakan aspek akademis, karena di aspek kesehatan mental termasuk kemampuan dia mengekspresikan emosi dengan baik dan sebagainya, itu adalah bagian dari pembinaan dari semester 1 masuk. Jadi masa ospeknya gitu ya, itu sekarang itu adalah harusnya masanya masa pengembangan diri, penguatan diri mahasiswa, masa transisi gitu. Jadi maka itu bagian dari layanan kesehatan mental, dan juga perlu ada layanan konseling ataupun layanan intervensi psikologi yang dia sifatnya itu memang jadi bagian layanan gratisnya di kampus, bagian dari layanannya kampus.
1: Baik, kalau begitu, Ibu Dewi Rosiana, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami dan juga pandangannya terkait dengan hal yang menimpa seorang mahasiswi di Undana. Tentu kami ikut prihatin dan semoga bermanfaat juga bagi yang lainnya dengan perbincangan kita di pagi hari ini. Terima kasih, Ibu Dewi. Salam sehat, selamat pagi. Demikian tadi dosen psikologi Universitas Islam Bandung, Dr. Dewi Rosiana.
2: Jaringan Berita Nasional.

hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara.

0: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan bersama dengan Direktur Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan atau KP2SK dan juga Founder Indonesia Feminist Academy Humanitarian, Iva Hasana. Bu Iva Hasana, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, kalau Anda melihatnya bagaimana dengan peristiwa yang terjadi atau yang dialami seorang mahasiswi di Undana, Kupang, NTT belum lama ini? Sampai harus 12 kali ujian skripsi nih. Gimana ini? Sidang skripsi.
2: Iya. Iya, iya, iya. Aduh, ini sebenarnya sangat memprihatinkan ya, karena apa namanya, saya berpikir dan melihat bagaimana budaya di kampus ini ternyata juga berkontribusi ya terhadap terjadinya bentuk-bentuk kekerasan gitu. Salah satunya melalui apa namanya kita sebut sebenarnya relasi kuasa berbasis struktur ya, kalau misalkan kita menganalisisnya gitu. Jadi bagaimana relasi kuasa itu antara mahasiswa kemudian dengan pihak kampus yang di situ juga pasti ya banyak sekali kan kelembagaan yang ada di kampus gitu yang berkaitan dengan bagaimana mahasiswa khususnya ketika dia di masa akhir studi ya pembuatan atau penyusunan skripsi gitu. Baik itu mahasiswa itu dihadapkan pada satu apa namanya jalur administrasi dan juga satunya jalur akademiknya ya, bagaimana pengembangan pengetahuannya begitu. Jadi saya ingin menganalisis dulu berbasis informasi yang saya baca ya, karena saya tidak mendampingi langsung.
1: Tetapi dari kajian Anda selama ini, apakah memang relasi kuasa di sektor akademik itu masih memang terjadi?
2: Buktinya ya, saya berbasis fakta dari beberapa laporan dan apa namanya yang saya baca referensi di apa media-media media massa itu juga masih sering terjadi ya. Ini beberapa laporan karena di kampus sekarang sudah ada satgas juga apa namanya pencegahan kekerasan dan ini sangat terjadi. Dan
1: apakah kasus seperti ini masuk dalam kategori kekerasan juga?
2: Iya.
1: Okay.
2: Jadi menurut saya ini masuk dalam apa namanya tindak kekerasan gitu ya. Karena yang tadi saya sebut gitu, tindak kekerasan itu tidak hanya dilakukan atas relasi apa namanya pribadi gitu, perseorangan, tapi dia juga bisa relasi itu berlapis gitu. Artinya ketika dia ada di dalam institusi gitu, justru tindak kekerasan ini terjadi berlapis dan bagi si korban ini lebih sulit ya gitu. Ya ibaratnya misalkan kenapa tindak kekerasan dalam rumah tangga itu bisa sulit gitu ya, karena ada

0: kelembagaan perkawinan sama dengan di kampus gitu. Jadi yang saya pengen mengatakan bahwa si mahasiswa ini kebetulan mahasiswi ya, perempuan gitu. Dia ini mengapa sampai depresi gitu. Nah, ini mesti harus dilihat sejauh mana beban berlapis yang dia alami ya. Misalkan apakah beban itu memang dipikul oleh dia sebagai mahasiswa perempuan gitu ya. Terus kemudian dia juga harus mungkin menanggung ekspektasi keluarga gitu ya. Karena banyak sekali ya, saya melihat itu misalkan ada perbedaan. Kalau mahasiswa perempuan kenapa harus cepat-cepat lulus gitu ya, nanti ya, kalau umurnya ini jadi perawan tua dan lain-lain gitu. Itu beda banget ya dengan yang mahasiswa laki-laki.
1: Tetapi terus apakah mungkin, apakah mahasiswa ini menyadari bahwa apa yang mereka alami dalam tekanan akademik itu bisa jadi masuk kategori kekerasan dan relasi kuasa tadi? Kan tidak semuanya ya, tekanan akademik itu adalah kekerasan. Bagaimana itu? Dan mekanisme pelaporannya, apakah mereka sudah dipahami walaupun ada satgas di tiap kampus ini, Bu?
0: Nah, ini yang saya sebut di dalam bagaimana budaya akademik ini saat ini yang sering terjadi, dia justru dia lebih mengutamakan ketahanan daripada kerentanan gitu.
1: Ketahanan jadi, daripada itu, kerentanan, oke.
0: Okay. Yes, begitu. Jadi budaya itu secara tidak langsung seperti menjadi norma ya di kampus itu, bagaimana mahasiswa itu harus tahan tekanan, kemudian harus siap ditekan gitu ya. Ya semakin ditekan itu harusnya semakin kuat gitu ya. Sidang itu juga harus dengan memperkuat mental. Itu kayak sudah menjadi budaya di kampus itu. Nah, persoalannya untuk pada masa saat ini ya, kalau kita mau bicara tentang perlindungan gitu terhadap apa namanya kelompok rentan. Jadi menurut saya mahasiswa itu kelompok rentan ya, karena

0: yang inklusif ya. Jangan dianggap semuanya itu apa tahan yang tadi gitu dengan sebuah proses yang dalam tanda kutip tekanan gitu ya. Ya tekanan itu sebenarnya kan tidak harus dalam bentuk mungkin bentakan atau mungkin tindakan lain yang dia harus mungkin datang di waktu yang bukan perkuliahan seperti itu. Terus kemudian tekanan bentuknya ekonomi, dia harus bawa sesuatu. Kalau nggak bawa nanti dia kemudian tidak diterima skripsinya, harus bawa hantaran dan lain-lain. Saya pernah mendengarkan seperti itu.
1: Baik. Jadi apa yang harus menjadi perhatian semuanya, terutama dalam tata kelola akademik dan juga perlindungan dan pendampingan bagi korban ini, Bu?
0: Ya itu tadi yang saya harus katakan ya, bagaimana merubah budaya pendidikan di kampus ya, di mana di kampus ini tidak hanya mengejar prestasi akademik gitu loh, tidak hanya itu saja, kemudian dia mengabaikan atau mungkin lebih tragisnya itu mengorbankan kesehatan mental bagi mahasiswa. Nah ini yang memang menjadi perhatian semua pihak ya, artinya isu kesehatan mental di kampus ini di dalam proses orang menghasilkan pengetahuan ini juga menjadi penting ya, tidak kalah pentingnya dengan pengetahuan yang dihasilkan gitu loh, seperti itu. Jadi kita belajar misalkan mahasiswa psikologi belajar tentang kesehatan mental, sedangkan dia sendiri mengalami tekanan mental, itu kan menjadi sesuatu
1: paradoks ya, Bu.
0: Iya gitu ya, itu yang menurut saya harusnya menjadi isu bersama ya, untuk membangun yang namanya relasi kuasa itu yang dialogis gitu loh, yang pendidikannya juga proses pendidikan yang inklusif. Saya pikir itu.
1: Iya. Ibu Iva Hasana, terima kasih untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat, selamat beraktivitas, selamat pagi Bu Iva.
0: Salam sehat juga, terima kasih.
1: Direktur Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan atau KP2SK dan Founder Indonesia Feminist Academy Humanitarian, Iva Hasana.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampistus Febri Adriansah di Gedung Kejaksaan Agung. Laporannya disampaikan Hairul Umam.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebut telah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
2: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
1: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Adriansah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Adriansah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Adriansah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
4: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
3: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
4: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
5: Dan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
4: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Angga Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: No.
1: Kenali gejala TBC pada anak. Jangan ragu periksa. Pengobatan TBC tersedia gratis di Puskesmas.
2: Ayo ke Puskesmas.
3: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
4: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
5: Betul.
4: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
6: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
3: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Dan itulah yang akan kami bahas di pagi hari ini terkait dengan angka pengangguran di usia produktif masih tinggi yang akan menjadi sorotan kami, dan kami saat ini sudah tersambung bersama dengan narasumber kami, yaitu Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Mira Sumira.
0: Wawancara Pro
1: 3. Bu Mira Sumira, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudi.
1: Iya. Ini BPS merilis data angka pengangguran masih malah menurun, tetapi justru usia produktif 15-24 tahun mengalami masih cukup tinggi. Kalau dari pandangan Aspirasi sendiri, apa penyebab pengangguran angkatan muda ini kok masih tinggi nih, Bu?
2: Ya. Yang pertama, tentu kami mengapresiasi ya, jika data BPS itu bahwa tingkat pengangguran terbuka tadinya itu awalnya, kalau tidak salah, dia mengalami penurunan dari menjadi 4,65%. Namun memang kalau dari sisi kita jangan ngomong ngeliatin angka lah gitu ya, karena memang tadi sampaikan bahwa ada persoalan yang lebih serius, yaitu meningkatnya pengangguran pada kelompok usia produktif yang tadi sampaikan 15 sampai 24 tahun.
1: Yeah.
2: Nah, kenapa bisa demikian? Karena memang pertumbuhan lapangan kerja yang ada kan belum menjawab kebutuhan generasi muda gitu, yang baru masuk ke dunia kerja. Jadi antara lulusan, banyak lulusan SMA atau SMK gitu atau diploma, meskipun perguruan tinggi, yang mereka kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak. Okay. Karena memang antara ijazah yang mereka dapatkan, kurikulum yang mereka dapatkan itu tidak matching, tidak sesuai dengan
1: apa yang dibutuhkan pasar kerja, begitu.
2: Betul, pasar kerja gitu. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian antara kecepatan pertumbuhan pembukaan lapangan pekerjaan itu lebih lambat dibandingkan dengan pertambahan lulusan sekolah gitu.
1: Okay.
2: Jadi itu nggak sebanding atau nggak seimbang gitu. Jadi lebih cepat bertambahnya yang lulusan anak-anak sekolah gitu dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan.
1: Yeah. Jadi serapannya lebih kecil daripada mereka yang sudah lulus nanti ini ya?
2: Iya. Sangat-sangat kecil, karena tadi tidak sesuai, tidak menjawab kebutuhan mereka dari sisi lulusan yang mereka dapatkan, kurikulumnya nggak sesuai dengan kebutuhan industri. Lalu kemudian jumlahnya itu lebih kecil daripada pertumbuhan pembukaan lapangan pekerjaan. Memang kalau saya lihat gini, kenapa lebih kecil pembukaan lapangan pekerjaan? Kondisi saat ini para pelaku usaha itu menahan gitu loh, Mas Rudi, menahan untuk ekspansi gitu, karena kan kita sama-sama tahu ya kondisi ekonomi di domestik maupun di global gitu yang belum tentu belum menentu gitu, dan kesulitan-kesulitan lainnya mereka hadapi, sehingga mereka menahan ekspansinya untuk melakukan investasi atau melakukan lapangan pekerjaan. Demikian, Mas.
1: Ya, artinya ada tiga hal ya, kalau saya halus tadi dari yang Ibu katakan tadi. Yang pertama, sektor kerjanya yang tidak sesuai dengan tingkat lulusannya, kemudian jumlahnya, dan antara serapan dan jumlah lulusan juga tidak seimbang, belum lagi ekspansi perusahaan yang melihat kondisi saat ini yang masih belum memungkinkan untuk dilakukan. Nah,
2: tambahan lagi satu, bahwa mereka yang lulusan, mohon maaf ya, fresh graduate ini tidak memiliki keterampilan yang cukup, terkaitkan karena sekarang ini kan sistemnya adalah digitalisasi, otomatisasi, teknologi gitu ya. Nah, mereka tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk hal itu, sehingga kemudian mereka agak kesulitan juga.
1: Gitu. Kita pasar kerja dulu deh, Bu. Pasar kerja apa yang tidak memungkinkan lulusan-lulusan baru atau fresh graduate ini sulit mendapatkan tempat di sana?
2: Ya, pasar kerja yang terkait dengan, karena sekarang ini otomatisasi, digitalisasi ya gitu. Jadi mereka ya tidak sesuai dengan yang mereka selama ini dapatkan di bangku sekolah gitu. Jadi mereka ketika mereka memasuki dunia kerja, kemudian sektor industri memang membutuhkan persyaratan adalah ini itu. Akhirnya mereka surat yang kedua yang masih terus berlangsung sejak dulu adalah mensyaratkan pengalaman. Nah, masalahnya ini kan mereka lulusan baru,
1: belum punya pengalaman kerja.
2: Sudah, iya. Ya pertama tadi terkait dengan syarat daripada kelulusan harus menguasai ini itu terkait dengan teknologi otomatisasi digitalisasi. Satu sisi mereka juga bilang harus pengalaman, padahal mereka adalah anak-anak yang fresh graduate yang baru lulus gitu. Jadi itu yang mereka kemudian kesulitan gitu. Dan yang ketiga pada akhirnya mereka memilih ya ada sih pekerjaan, tapi pekerjaan yang tidak layak dalam tanda kutip kita. Tidak layak itu dari sisi upahnya, dari sisi jaminan sosialnya, dari sisi kompetensi yang tidak sesuai. Jadi kalau menurut saya sih malah menciptakan pengangguran terselubung gitu. Pendidikan yang mereka lakukan selama ini.
1: Langkah apa kalau begitu yang paling mendesak saat ini, Bu Mira?
2: Yang pertama sih kalau menurut saya sih, menurut kami gitu, bahwa pemerintah sih harus memperbaiki satu menciptakan tentunya pasti investasi gitu ya, mengundang investasi. Tapi berkali-kali saya sampaikan bahwa investasi juga harus diperkuat dengan tidak boleh ada dihilangkan lah terkait dengan pungli, birokrasi yang atau perizinan yang lambat dan sebagainya. Lalu yang kedua ya, pemerintah juga harus membenahi kurikulum pendidikan, Mas Rudi. Jadi pendidikan yang sekarang ini yang sudah kita jelas-jelas itu tidak matching dengan kebutuhan industri, ya harus disesuaikan. Apalagi saat ini sekarang adalah zamannya era otomatisasi, digitalisasi, teknologi. Nah itu yang mungkin yang harus diperbaiki. Dan juga dunia usaha janganlah mempersulit ya. Kalau menurut saya sih lebih memudahkan lah gitu, lebih memudahkan untuk tidak lagi mensyaratkan pengalaman kerja itu gitu. Dan itu juga harus dihilangkan sih gitu.
1: Ya, jadi apa yang menjadi kebutuhan industri kerja saat ini sebenarnya harus relate dengan apa yang disiapkan dalam dunia pendidikannya, begitu Bu Mira ya?
2: Iya, betul.
1: Nah, untuk kan bukannya ada pelatihan calon pekerja, ini apakah itu bukan suatu langkah untuk bisa memenuhi apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh dunia kerja, Bu?
2: Nah, persoalannya pelatihan calon pekerja yang dimaksud adalah satu, keterbatasan jumlah yang dilakukan dalam hal ini orangnya yang mendapatkan pelatihan tersebut tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja atau jumlah orang yang mau masuk kerja ini. Lalu yang kedua, sedikit sekali tempat-tempat untuk diberikan pelatihan itu, kota-kota tertentu saja. Sedangkan sekarang ini hampir seluruh Indonesia kita sedang membutuhkan itu. Yang ketiga, isi daripada kurikulum pelatihan itu juga kurang matching juga gitu.
1: Oke. Isi kurikulum dan jumlah ini menjadi suatu permasalahan yang tetap terjadikah setiap tahun atau bagaimana nih, Bu?
2: Tetap terjadi sejak dulu kalau menurut saya sih, bukan lagi gitu. Jadi memang ini yang persoalan dari dulu dan belum selesai, saya nggak ngerti. Karena memang harus ada Mas Rudi, kerjasama atau duduk bersama dengan lintas kementerian seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Industri, ya Perindustrian gitu, dan juga Kementerian Tenaga Kerja pastinya. Nah itu yang harus dilakukan duduk bersama tadi supaya tadi tidak menimbulkan ego sektoral juga gitu.
1: Oke. Dan apa risiko jika kondisi seperti ini akan terus berlanjut ini, Bu?
2: Kalau resikonya pastinya ya tadi kita terus menghadapi jumlah pengangguran yang makin semakin lama semakin besar gitu ya. Dan satu sisi kualitas sumber daya manusia di kita di Indonesia juga semakin ketinggalan dengan negara-negara lain gitu. Ketika sekarang ini eranya adalah era teknologi, era digitalisasi, apalagi dalam waktu dekat saya dapat informasi juga ini kan perkembangan AI atau artificial intelligence itu maksudnya itu akan mengerus semua jenis pekerjaan. Nah ini juga harus dipersiapkan kalau menurut saya dari sekarang, bukan dari bukan besok gitu. Jadi memang AI ini juga akan menghabisi semua sektor-sektor pekerjaan. Nah apa antisipasi dari pemerintah itu juga harus dilakukan. Makanya sekali lagi yang paling mendasar adalah mohon maaf kalau kita bandingkan dengan negara-negara di mana anak-anak SD, anak-anak sampai level TK gitu sudah dibekali laptop gitu ya, sudah diperkenalkan dengan teknologi, kita belum gitu. Dan ada di kita, tapi kan hanya sekolah-sekolah tertentu yang mungkin yang ya biayanya juga cukup tinggi gitu ya. Nah itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah gitu, Mas Rudi. Dan kalau itu didiamkan, ya kita akan menghadapi jumlah pengangguran yang cukup besar, dan ini berbahaya karena nanti kan kita akan ke apa ya, mendapatkan gitu, mendapatkan kelebihan yang luar biasa terkait dengan generasi muda ini tahun 2045.
1: Oke. Bu, kalau dikatakan AI tadi, seberapa besar saat ini perusahaan-perusahaan yang terpantau oleh aspirasi itu sudah menggunakan AI secara masif sehingga mengurangi tenaga kerja manusia ini, Bu?
2: Kalau saat ini sudah hampir mencapai 85%.
1: 85%.
2: Okay. 85% mereka, saya melihatnya dari anggota saya di Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia itu kan ada sektor telekomunikasi, Mas Rudi. Yeah, yeah. Ada sektor finance atau perbankan, ada sektor retail, perdagangan, ada sektor logistik. Jadi mereka ya udah mengikuti banget tuh, mempercepat gitu dalam tanda kutip gitu ya. Okay. Penggunaan AI untuk produksi mereka gitu. Dan ada kawan-kawan juga, dan ada anggota kami juga yang di manufaktur atau pabrik gitu. Dan ada kawan-kawan juga yang ada di perkebunan juga kami punya, dan itu sudah mulai menggunakan AI juga untuk perkebunan gitu. Dan bagaimana mereka dari sawit gitu ya, kami punya anggota di perkebunan sawit itu, bagaimana mereka mengelola sawit itu sudah mulai menggunakan proses daripada AI. Gitu.
1: Itu bisa berapa banyak tenaga manusia yang tergerus oleh kehadiran AI di anggota-anggota aspirasi yang ada ini, Bu?
2: Kalau dari jumlah yang sekarang ini kami contoh dari sektor perbankan lah ya. Meskipun sektor perbankan ini kemarin 2017 itu sudah selesai tergerus dan sekarang udah hampir cuma 1-2. Sekarang mungkin kalau manufaktur aja deh saya. Ada di manufaktur itu sekarang ini ada 10 orang. Nah, itu kehadiran AI bisa menghilangkan 8 orang. Jadi wow, tinggal 2 orang. Ini yang terjadi, dan juga di sektor telekomunikasi gitu ya. Samalah persentasenya seperti itu.
1: Okay.
2: Artinya tadi saya sampaikan 80 sampai 80% sudah tergerus.
1: Ya, artinya AI juga menjadi bagian tadi ya, Bu ya, dari kenapa usia produktif ini masih cukup tinggi angkanya yang belum mendapatkan pekerjaan. Kalau begitu, kebijakan apa yang paling dibutuhkan, paling mendesak saat ini menurut Anda ini, Bu Mira?
2: Yang pertama sih, sekali lagi saya menyampaikan bahwa pemerintah harus segera mempercepat investasi yang benar-benar menyerap tenaga kerja, kayak manufaktur dan padat karya, itu yang pertama. Dan sambil dibenahi regulasinya gitu ya, untuk memberikan perlindungan para si investor tadi. Berkali-kali saya sampaikan, hilangkan pungli, hilangkan juga minimkan di birokrasi atau perizinan. Lalu yang kedua, tadi saya sampaikan bahwa kementerian pendidikan ini juga harus disampaikan dan diperkuat dong gitu ya, bahwa sekarang ini sudah zaman sudah berubah, bergeser dengan eranya teknologi, apalagi juga tadi AI, jadi harus disesuaikan. Kemudian memperkuat juga tadi Mas Rudi sampaikan, pelatihan kerja juga harus diperbanyak dari sisi dari seluruh Indonesia. Balai-balai tenaga kerjanya juga harus diisi dengan sesuai yang tadi saya sampaikan, kurikulum yang memang sesuai dengan kebutuhan industri. Okay. Lalu yang selanjutnya adalah ya harus fair juga gitu, kasihlah pemerintah memberikan insentif kepada pelaku usaha yang mau ya, yang sudah atau melakukan rekrut bagi lulusan muda ini gitu ya, artinya masih apresiasi atau insentif gitu, jadi mereka juga semangat gitu. Dan juga dihilangkanlah terkait dengan persyaratan dan pengalaman kerja tadi. Lalu yang kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah, kita juga minta nih lagi-lagi pada pemerintah gitu ya, untuk memberikan perlindungan kan para pekerja muda yang nggak, dalam tanda kutip, yang awamnya, maksud yang belum tahu gitu ya, apa haknya mereka di dunia kerja gitu ya, kewajiban mereka seperti apa sesuai dengan undang-undang tenaga kerja. Nah, itu diberikan dong perlindungannya. Okay. Kemudian juga advokasinya gitu kepada mereka, supaya mereka tidak terjebak nih dalam pekerjaan yang tidak memberikan kepastian atau kesejahteraan gitu. Pemerataan. Investasi, jadi bukan hanya dari Pulau Jawa tapi juga dari keseluruhan Indonesia.
1: Oke. Kalau untuk lelas angkatan mudanya atau fresh graduate sendiri, apa yang harus mereka bekali untuk menjawab tantangan atau dinamika kerja saat ini yang mereka alami, yang mereka hadapi nih, Bu?
2: Jangan menyerah, jangan berhenti belajar, karena gini, jangan puas ya ketika mereka sudah mendapatkan kurikulum atau pendidikan yang mereka dapatkan selama ini, mereka harus tambah terus belajar gitu ya. Jadi harus menambah skill mereka, karena memang kurikulum yang mereka kawan-kawan dapatkan di sekolah itu tidak menjawab kebutuhan industri gitu. Jadi kawan-kawan harus tambah lagi pelajaran kawan-kawan, tambah lagi pelajaran dari berbagai lini gitu ya. Itu untuk kawan-kawan anak-anak muda ini. Jadi jangan cukup puas di situ. Jadi terus meningkatkan kompetensi, kuasai teknologi digital. Nah, ini bahasa asing kan, jadi gini Mas Rudy, bahasa asing ini kan, mohon maaf ya, bukan saya mengecilkan, kan gampang. Sekarang ini belajar dari YouTube itu juga bisa. Yeah. Kawan-kawan daripada scroll-scroll sosial media yang gak kawan, mendingan dengerin gitu di YouTube bahasa asing gitu ya. Lalu kemudian kemampuan komunikasi kan banyak sekarang udah beredar tuh sosial media. Nah, kawan-kawan anak-anak muda ini kan senang sosial media. Nah, itu melihat sosial media yang bermanfaat seperti penambahan, bisa menambah skillnya kemampuan bahasa asing tanpa ini biaya gitu saya. Kemudian juga terkait dengan penambahan dengan skill komunikasi, banyak sekali saya lihat berseliweran di sosial media gitu ya. Dan juga kawan-kawan harus menguasai teknologi. Nah, kemudian tetaplah jangan berhenti terus belajar, dan belajar untuk disiplin, karena memang mohon maaf sekali lagi Mas Rudy, saat ini kan agak lemah nih terkait dengan integritas, disiplin gitu ya, dan juga etos kerja. Saya kira ini juga mereka harus butuh perkuatan dari seluruh pihak, dari pemerintah, dari ya kalau mereka, kalau bukan Carlo ya, berharap, kami berharap nih mereka, pemerintah juga memberikan biaya pelatihan untuk mereka, karena ini kan besar juga ya biaya-biaya yang harus mereka keluarkan yang tadi ya saya sampaikan gitu. Jadi perlu ada campur tangan dari pemerintah, bukan hanya pemerintah pusat tetapi pemerintah daerah juga Mas Rudy, karena APBD juga beberapa daerah kan juga cukup besar gitu, dan lebih dikonsentrasikan ke anak-anak muda yang tentunya bahwa perlu disadari dan mau tidak mau bahwa anak-anak muda yang sekarang ini adalah calon-calon pemimpin bangsa dan yang akan melanjutkan tongkat estafet daripada Indonesia ke depan. Baik. Dan menentukan Indonesia seperti apa. Itu maksudnya.
1: Ibu Mira Sumira, terima kasih untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI pagi hari ini, Bu. Salam sehat, selamat beraktivitas, Bu. Selamat pagi.
2: Terima kasih, selamat pagi.
1: Presiden Asosiasi Pekerja, maksud kami, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Mira Sumira.
0: Jaringan Berita Nasional.

Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala, karena mereka ingin hidup mudah. Richard Marchenko.

juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Eh Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
1: Eh, yang bener cu, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
0: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
1: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
0: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
1: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
0: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
1: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
0: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
1: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
0: Iya, Tin, setuju banget.
1: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka nasional pada 2026 kembali menurun. Tetapi, di balik tren positif tersebut, jumlah pengangguran pada kelompok usia produktif, yaitu terutama di usia 15 hingga 24 tahun, justru mengalami peningkatan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai penyebab belum optimalnya penyerapan tenaga kerja muda di tengah membaiknya kondisi pasar kerja secara umum. Apa langkah yang harus dilakukan oleh dunia usaha, kalangan pekerja untuk mengatasi persoalan ini? Kami akan berbincang atau melanjutkan topik perbincangan kami pagi hari ini bersama dengan peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Dr. Hempri Suyatna. Pak Hempri Suyatna, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Iya. Pak, kenapa ya pengangguran usia muda ini masih cukup tinggi atau bahkan melonjak ini, Pak?
2: Iya. Saya kira ada beberapa hal ya, Mas ya. Jadi yang pertama, generasi muda mungkin juga ini senang memilih-milih pekerjaan. Nah, okay. Artinya ini juga menjadi tren bagi mereka ya. Oh, mungkin pekerjaan ini nggak cocok, pekerjaan ini kurang cocok dan sebagainya. Artinya ya ketika mereka banyak memilih pekerjaan yang ya karena biasanya kalau misalnya lulus sarjana, lulus master itu kan mungkin pilihan kerjanya kan banyak pengen yang lebih kantoran dan sebagainya lah ya, sehingga kadang-kadang faktor memilih ini saya kira juga menjadi faktor yang menyebabkan kemudian angka pengangguran di generasi muda juga cukup tinggi. Yang kedua, memang dari sisi tadi kapasitas atau lowongan pekerjaan yang memang mungkin juga sedikit ya, sehingga ini juga menyebabkan kemudian generasi-generasi muda itu mungkin juga tidak tercakup ya di sektor-sektor pekerjaan tersebut, yang saya kira mungkin menjadi problem di situ. Yeah. Nah, saya kira juga yang ketiga tadi karena faktor memilih-memilih kan, yeah, biasanya anak-anak muda kan juga enggan ya terjun di sektor-sektor informal misalnya. Nah, ini yang padahal sebenarnya kan ya salah satu katup penyelamat perekonomian kita kan sektor-sektor informal. Ketika anak-anak muda enggak mau di sektor informal ya tadi, akhirnya menyebabkan mungkin angka pengangguran di anak muda menjadi tinggi. Okay. Ya, itu yang saya kira tiga hal itu yang menyebabkan mungkin kenapa pengangguran itu tinggi, Mas.
1: Ya, yeah. Jadi kalau tadi kami berbincang dengan dari Serikat Pekerja juga ditambahkan bahwa selain serapan tenaga kerja yang sedikit dibandingkan atau tidak sebanding dengan lulusannya, kemudian juga kurikulumnya yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi permintaan pasar kerja saat ini, belum lagi teknologi AI yang juga sudah mulai masuk ke industri-industri sehingga mengurangi tenaga manusia di sana. Nah, kelompok lulusan mana menurut Anda ini, Pak, yang paling rentan kalau begitu menghadapi situasi seperti ini?
2: Ya memang saya kira juga tadi kita tidak bisa kemudian mengelompokkan kelompok apa ya sarjana yang mana ya, tapi saya kira memang karena semuanya juga akan tergantung pada tadi kemampuan dia untuk memilih, kemampuan dia untuk lebih fleksibilitas di dalam memilih pekerjaan itu juga saya kira juga akan menentukan ya. Artinya saya nggak bisa mengatakan oh ini lulusan dari misalnya fakultas eksakta itu lebih cepat dan sebagainya, karena saya kira tadi faktor-faktor fleksibilitas dari seseorang juga saya kira akan menentukan bagaimana dia memilih pekerjaan tersebut itu.
1: Oke, artinya tidak diklasifikasi sektor mana atau klaster mana yang akan lebih rentan, ini akan bisa berdampak kepada semuanya. Nah, dari temuan Anda yang paling mengkhawatirkan dengan kondisi sekarang apa ini, Pak Hempri?
2: Maksudnya apa, Mas?
1: Ya, artinya begitu banyak ya usia muda, mereka milih-milih kerja, tidak mau ke informal. Nah, apa ini yang akan mengkhawatirkan nanti ya dengan kondisi seperti itu?
2: Oke, ya jelas itu akan punya dampak-dampak sosial yang kurang baik ya. Misalnya dari sisi ya karena khawatir saya ini akan yang melonjaknya angka pengangguran akan menyebabkan berbagai bentuk dampak-dampak negatif ya di dalam konteks masalah sosial. Misalnya soal bagaimana kriminalitas misalnya ya, dan kemudian juga dari sisi lain akhirnya mereka juga tadi ketika kemudian mereka nggak punya etos kerja yang baik hanya terjebak ke dalam berbagai bentuk-bentuk perilaku negatif ya, cara untuk investasi mendapat uang melalui judol dan sebagainya, itu kan saya kira menjadi fenomena-fenomena yang marak ya, ya karena anak-anak muda itu kan dekat dengan teknologi, sehingga kedekatan ini yang saya kira juga satu sisi itu punya potensi-potensi untuk mereka mudah digiring ke dalam berbagai hal-hal yang kemudian itu apa kurang baik ya, misalnya soal judi online, pinjaman online ilegal misalnya, itu yang saya kira mungkin akan menjadi kekhawatiran saya ketika kemudian keterserapan kerja itu masih sangat-sangat kurang.
1: Oke, okay. Dan seberapa besar juga hal ini akan memberikan pengaruh terhadap perlambatan ekonomi, terhadap perekrutan yang ada, kalau begitu Pak?
2: Iya, saya kira memang ini jelas akan punya dampak ya, artinya ketika kemudian banyak angka pengangguran, sementara kemudian fungsi-fungsi link match antara perusahaan dengan dunia industri, perguruan tinggi dengan dunia industri tidak berjalan dengan baik. Saya kira ini memang mungkin juga akan menjadi sebuah ancaman bagi munculnya pengangguran dan kemudian juga tingkat pertumbuhan ekonomi yang mungkin cenderung stagnan ya. Ini yang mungkin kita khawatirkan.
1: Tapi Anda melihat banyak gak sih Pak anak-anak muda kita ini, terutama fresh graduate yang lebih memilih ke sektor informal daripada sektor formal? Cukup banyak gak?
2: Iya, sebenarnya ada, tapi mungkin tidak banyak. Termasuk juga soal yang selalu digencarkan oleh pemerintah sebenarnya itu adalah sektor kewirausahaan. Nah, ini yang saya kira kalau dilihat dari angka kewirausahaan kita kan juga masih cenderung minim ya, masih artinya masih belum mencapai 4% dari standar minimal rasio kewirausahaan dan ketenagakerjaan. Nah, sebenarnya kan mereka tidak harus diterjun sektor informal, tapi sektor-sektor wirausaha ini yang saya kira harus diperkuat. Bagaimana mendorong ekosistem kewirausahaan anak-anak muda, saya kira menjadi sebuah bagian penting yang harus dilakukan oleh pemerintah. Sisi lain memang, ya tadi upaya untuk mendorong penyerapan tenaga kerja itu harus memperbaiki sektor industri ketenagakerjaan itu dari sisi hulu ke hilir.
1: Okay.
2: Ya bagaimana kemudian perusahaan itu mau menginvestasikan, ya, misalnya ketika kemudian ternyata masih banyak dari sisi hulu. Dan soal ya ongkos biaya produksi yang tinggi, perizinan-perizinan yang mungkin tidak kondusif, iklim usaha yang tidak kondusif dan sebagainya. Ini pemerintah juga termasuk regulasi ya, regulasi yang kadang-kadang mungkin panjang dan sebagainya. Saya kira dari sisi hulu pemerintah juga harus memperbaiki dari sisi aspek itu sehingga ya dunia ketenagakerjaan akan tumbuh kondusif, sehingga satu sisi yang formal itu bisa tumbuh dengan bagus, mampu menyerap tenaga kerja, yang informal termasuk sektor-sektor kewirausahaan saya kira juga bisa berkembang untuk menyerap anak-anak muda ini.
1: Ya, masalahnya apakah dukungan untuk kewirausahaan ini sudah cukup baik untuk mereka, Pak? Paling tidak di tingkat menengah atas sampai nanti mereka memiliki modal atau memiliki pemahaman untuk sebelum masuk dalam kewirausahaan itu, Pak Ibrahim?
2: Iya, sebenarnya dukungan pemerintah sudah cukup baik. Artinya dari sisi misalnya level di, misalnya saya mengamati di mahasiswa, kan banyak kegiatan-kegiatan kompetisi-kompetisi kewirausahaan untuk mahasiswa. Banyak kegiatan-kegiatan inkubasi untuk mahasiswa. Namun yang jadi problem itu adalah soal sustainability-nya, ya keberlanjutan. Kadang-kadang setelah lomba selesai, ya tidak ada tindak lanjut. Ya ini yang saya temukan dalam banyak riset-riset saya terkait dengan kewirausahaan. Jadi mereka anak-anak muda itu kan anak mahasiswa itu kadang-kadang lebih kemudian itu menjadi semacam apa namanya, semacam grand seeker ya, mencari hadiah. Setelah dia dapat hadiah, dapat juara, dapat dana hibah, selesai. Nah ini yang saya kira fungsi-fungsi yang menurut saya menjadi penting bagi pemerintah untuk mendorong tadi hilirisasi inovasi, mendorong pusat-pusat inkubasi yang lebih baik.
1: Okay.
2: Ini saya bayangkan kalau di setiap kecamatan misalnya itu punya satu pusat inkubasi yang terintegrasi dengan pusat-pusat inkubasi nasional, saya kira akan menjadi sangat bagus. Nah ini yang saya kira harus diwujudkan ketika memang pemerintah berniat untuk membangun sektor wirausaha, termasuk saya kira sektor permodalan. Karena kan mahasiswa kan nggak bisa pinjam langsung ke bank ya, karena nggak punya akunan macam-macam. Nah ini yang saya kira juga harus dimudahkan. Ada nggak bank khusus untuk mahasiswa ya, atau bank khusus untuk wirausaha misalnya, yang artinya ini ada kemudahan-kemudahan untuk mahasiswa, untuk anak-anak muda ya yang mereka nggak punya akunan, nggak punya apa namanya kolateral untuk kemudian bisa pinjam di perbankan itu dengan baik. Nah ini yang menghemat saya itu harus juga diciptakan oleh pemerintah dari sisi tadi ekosistem kewirausahaan yang baik, belum lagi pasar. Banyak inovasi-inovasi produksi tapi kemudian juga tidak bisa dipasarkan dengan baik. Nah ini yang saya kira hilirisasi inovasi tidak hanya pada konteks bagaimana mendorong wirausaha itu bisa punya value yang lebih tinggi, tapi juga bagaimana kemudian aspek-aspek hilirisasi itu menjadi penting untuk kemudian juga dikembangkan oleh pemerintah.
1: Ya. Kalau memang sektor kewirausahaan itu akan bisa menjawab kondisi yang ada saat ini, mungkin minimnya serapan kerja di sektor formal, kemudian enggaknya mereka masuk ke sektor informal, lantas sejauh mana infrastruktur untuk mendukung sektor kewirausahaan itu betul-betul mumpuni saat ini dan menarik bagi mereka untuk masuk ke dalamnya nih? Bagaimana nih, Pak?
2: Iya. Yang tadi saya katakan bahwa memang perlu ada upaya untuk mendorong ekosistem kewirausahaan itu bisa berjalan dengan baik, ya. Bisa tentang misalnya infrastruktur permodalan. Ada nggak misalnya bank-bank khusus untuk wirausaha yang memberikan kemudahan anak-anak muda tidak harus pakai akunan tapi pakai apa ya, semacam komitmen letter atau
1: yeah,
2: apa
1: yang yeah. Yang karena kan akses permodalan itu salah satu kendala ini, Pak, bagi kewirausahaan itu.
2: Silakan. Ada fleksibilitas di situ ya, Mas, ya. Ya, sehingga anak-anak muda bisa punya modal ya, yang tidak harus banyak-banyak tapi ini bisa menjadi modal untuk usaha mereka.
1: Yeah.
2: Dari sisi yang kedua.
1: Yeah, silakan.
2: Ya. Dari sisi yang kedua, saya kira soal aspek teknologi misalnya. Nah, ini yang saya katakan tadi, perlu ada pusat-pusat inkubasi-inkubasi yang ada di daerah dan sebagainya yang itu bisa mendorong tren anak-anak muda untuk kemudian bisa berusaha. Yang ketiga, saya kira dari sisi dimensi-dimensi soal pemasaran misalnya. Hmm. Ya, bisa nggak pemerintah bisa mendorong gerakan bila beli produk wirausaha Indonesia? Ya, ini dalam hal misalnya konsumsi, dalam hal misalnya berbagai kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan maupun pemerintah di dalam negeri. Ini saya kira juga membantu proses-proses pemasaran bagi anak muda untuk bisa terjun ke situ. Belum lagi saya kira juga soal bagaimana kemudian kalau wirausaha juga akan ada banyak kaitannya dengan pengembangan jaring-jaring yang ada ya, jaring kemitraan, modal dan sebagainya. Ini saya kira harus dikembangkan oleh pemerintah dengan baik sehingga ekosistemnya yang memang didorong oleh pemerintah.
1: Artinya dari hulu ke hilir ini, Pak, ya, mungkin dari pelatihan, bahan baku, pola mereka berwirausaha sampai pasar yang siap untuk menyerap produk-produk mereka nanti. Kalau pelatihan atau program-program pelatihan kerja saat ini seperti apa Anda mengevaluasinya itu, Pak?
2: Program-program ya tadi, kadangkala program-program kewirausahaan yang ada itu masih cenderung parsial, Mas. Ya, belum terintegrasi dengan baik. Nah, ini yang saya kira harus jadi catatan juga. Artinya, kadang-kadang misalnya ya, sinergitas antara perguruan tinggi, pemerintah, atau mungkin asosiasi-asosiasi bisnis masih kurang. Karena saya yakin di perguruan tinggi itu banyak juga bentuk-bentuk inovasi-inovasi yang muncul. Tapi ini nggak mampu dihilirisasikan. Ya, nah ini fungsi-fungsi pusat-pusat inovasi pemerintah untuk benar membantu hilirisasi, membantu pemasaran dan sebagainya. Ya. Kemudian juga banyak, jadi banyak mungkin di luar, misalnya di luar perguruan tinggi, banyak mungkin produk-produk wirausaha. Tapi produk-produk wirausaha ini cenderung kemudian itu masih ya biasa-biasa. Padahal ya mereka harus selalu, sebenarnya harus mengkaitkan dengan bagaimana kemudian mendorong bentuk-bentuk inovasi-inovasi yang saya kira ada di perguruan tinggi yang jadi energikan untuk meningkatkan kualitas produk-produk mereka. Sehingga kalau kita tahu, banyak, kenapa kemudian banyak UMKM kita tidak naik kelas? Itu karena UMKM kita kan tidak by design, ya, lebih banyak karena by accident, ya, gara-gara dia kena PHK,
1: kemudian dia masuk mau nggak mau lari ke sana, ya.
2: Tapi arah ke depan harus mendorong bagaimana kemudian sektor-sektor wirausaha itu memang by design, ya, sehingga kemudian bisa punya sustainability, punya kemudian daya saing di pasar yang baik dan sebagainya, yang saya kira harus dikembangkan.
1: Ya, artinya menurut Anda dukungan penuh, Pak, ya, bagi calon wirausaha muda ataupun yang memang selagi atau sedang berada dalam kondisi sektor wirausaha muda tadi, dukungan penuh itu. Oke. Okay. Nah, untuk itu semua langkah apa menurut Anda yang paling mendesak dilakukan saat ini?
2: Ya, saya kira memang harus ada upaya untuk tadi, menurut saya sudah banyak sebenarnya bibit-bibit potensi-potensi wirausaha anak-anak muda. Tapi mungkin penguatan-penguatan pusat inkubasi itu harus diperkuat. Ya, saya kira inkubasi tidak harus semuanya harus diarahkan ke AI, ke digital dan sebagainya.
1: Hmm.
2: Nah, ini yang saya kira perlu didukung juga dengan tadi yang disampaikan oleh tadi terkait dengan kurikulum.
1: Kurikulum
2: kewirausahaan lokal itu sebenarnya harus dikembangkan variasi-variasi masing-masing daerah karena karakternya berbeda. Mungkin di Jakarta itu yang AI itu mungkin dominan ya, infrastruktur macam-macam. Tapi kalau misalnya saya di Jogja, itu kan kurikulum wirausaha harus diarahkan ke sektor agrikultur, pertanian, sektor wisata misalnya. Sehingga arah kewirausahaan di Jogja mungkin berbeda dengan di Jakarta, berbeda dengan Bandung, berbeda dengan Surabaya, sesuai dengan kompetensi masing-masing daerah ini yang saya

0: banyak pengangguran-pengangguran, Mas. Ya. Ya, jadi misalnya tadi saya katakan di DI itu kan tadi soal misalnya saya contoh Jogja ya, misalnya kan pertanian wisata bagus ya. Kenapa enggak mendorong wirausaha-wirausaha di bidang wisata di, atau sektor-sektor industri pendukung wisata di pertanian. Ini kan saya kira juga akan punya banyak hal.
1: Yeah.
0: Ya, pendekatan-pendekatan sosio benar tidak hanya dia yang berdaya tapi juga masyarakat juga bisa berdaya.
1: Yeah.
0: Sehingga saya kira dengan mengedepankan kurikulum berbasis lokal, kurikulum berbasis pada budaya dan potensi ekonomi lokal, saya kira ini akan justru bisa menjadi pemicu untuk ya dia sendiri berdaya dan juga bisa memberdayakan masyarakat-masyarakat yang ada di lingkungannya. Sehingga implikasinya adalah ya tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan naik, ya tingkat pendapatan masyarakat akan naik. Ini yang saya kira harus kita kedepankan, pendekatan-pendekatan kewirausahaan sosial, sosioekonomi itu juga menjadi sebuah bagian pendekatan di dalam pola-pola pengembangan kewirausahaan yang ada di Indonesia.
1: Baik, Pak Hempri, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang ya, bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi. Demikian tadi peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Dr. Hempri Suyatna.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Lampung meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan pada puncak musim kemarau untuk mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Indra Ahmad dari RRI Bandar Lampung.
1: Stasiun Klimatologi BMKG Lampung meminta masyarakat sejak dini melakukan antisipasi potensi bencana musim kemarau. Forecaster atau perkirawan Stasiun Klimatologi BMKG Lampung, Suparji, kepada RRI mengatakan, dengan prediksi musim kemarau yang masih akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan, maka pemerintah bersama masyarakat harus melakukan langkah antisipasi terjadinya bencana pada musim kemarau saat ini, seperti kebakaran hutan dan lahan. Sehingga BMKG juga meminta agar masyarakat dapat meminimalisir berbagai tindakan yang dapat menjadi pemicu terjadinya kebakaran hutan, seperti dengan tidak melakukan pembakaran lahan, khususnya di wilayah yang berdekatan dengan hutan kawasan.
2: Perlu diwaspadai juga di musim-musim kemarau ini, seperti biasa, musim kemarau itu pasti dampaknya adalah air bersih, kemudian kebakaran, dan ini selalu terulang, dan karena ini adalah proses sudah berulang-ulang, jadi kita harus mewaspadai bagaimana kita mengantisipasinya. Dengan masa udara semakin berkering, itu akan memudahkan dahan maupun rumput hutan mudah terbakar. Kalau membuka lahan, mohon jangan untuk membakarnya.
1: Sementara itu, analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, mengatakan puncak musim kemarau memiliki dampak yang sangat besar. Bencana hidrometeorologi kering pada musim kemarau menurutnya memiliki berbagai dampak yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.
3: Memang kalau bencana kemarau yang kering itu mengakibatkan impact yang sangat besar. Yang pertama jelas kekurangan air. Kekurangan air itu mengakibatkan sumber-sumber air.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar semua. Hari ini Sabtu 8 Agustus 2026, Mitra Sinlae dan Yona Sape menemani pendengar semua dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian program dan informasi. Dan rangkaian program yang pertama kita akan masuk dalam Mutiara Pagi, dan di pukul 6 nanti ada Warta NTT Pagi, Rote Pagi ini, dan ada Rote Menyapa. Dan di pukul 8 nanti ada Warta Berita bersama Pro 3, dan ada Cek Fakta dan Dialog Interaktif Rote Menyapa. Dan di pukul 10 nanti di penghujung acara kita ada musik dan informasi. Pendengar, jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rote, karena Mita dan Yona akan membagikan berbagai informasi dan juga lagu-lagu untuk pendengar semua di pagi hari ini. Ya, pendengar, saatnya kita untuk bergabung bersama Pro 1 Kupang untuk mengikuti Mutiara Pagi.

kita memulai renungan Dhamma hari ini, marilah kita bersama-sama mengagungkan guru agung kita para Buddha dengan memanjatkan paritawa.

Sambo Dhasa. Para pendengar renungan Dhamma di RRI yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Sotehotu Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian batin dan kesehatan serta kebijaksanaan Dhamma senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Semoga di tengah berbagai dinamika kehidupan kita selalu memiliki hati yang tenang, pikiran yang jernih dan kemampuan untuk menemukan kebahagiaan yang tidak mudah goyah oleh pujian maupun celaan. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri, penyuluh agama Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk merenungkan sebuah tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita di era modern ini, yaitu tentang bagaimana bahagia tanpa validasi orang lain. Para pendengar yang berbahagia, kita hidup pada zaman ketika penilaian orang lain seolah-olah menjadi ukuran kebahagiaan. Melalui media sosial, kita sering melihat orang berlomba-lomba menunjukkan pencapaian, membagikan setiap keberhasilan, bahkan mengukur harga diri dari jumlah like, komentar, dan pengikut. Tidak sedikit orang yang merasa bahagia ketika dipuji, tetapi merasa sedih, kecewa, bahkan kehilangan kepercayaan diri ketika diabaikan atau dikritik. Tanpa disadari, kita mulai menyerahkan kendali kebahagiaan kepada orang lain. Ketika dipuji, kita merasa berharga. Ketika dicela, kita merasa tidak berarti. Ketika diterima, kita merasa bahagia. Namun ketika ditolak, kita merasa hidup ini gagal. Padahal jika kebahagiaan kita bergantung pada penilaian orang lain, maka kebahagiaan itu akan selalu rapuh karena penilaian manusia sangat mudah berubah. Dalam ajaran Buddha, kebahagiaan sejati tidak berasal dari pujian, penghargaan, atau pengakuan orang lain. Kebahagiaan sejati lahir dari batin yang memahami Dhamma, mengenal dirinya sendiri, dan tidak terbelenggu oleh pandangan dunia yang selalu berubah. Sang Buddha mengingatkan bahwa dalam kehidupan ini terdapat 8 kondisi dunia, yaitu Attha Loka Dhamma, yaitu keuntungan dan kerugian, labha alabha, kemasyuran dan kehinaan, yasa dan ayasa, pujian dan celaan, pasamsa dan ninda, serta kebahagiaan dan penderitaan, suka dan duka. 8 kondisi ini akan selalu datang silih berganti kepada siapapun tanpa memandang status, usia ataupun kedudukan. Hari ini seseorang mungkin dipuji, tetapi esok bisa dicela. Hari ini seseorang menjadi terkenal, tetapi suatu saat dapat dilupakan. Jika kebahagiaan kita bergantung pada pujian, maka ketika celaan datang, kita akan ikut hancur. Sebaliknya, apabila batin kita kokoh karena Dhamma, kita akan tetap tenang menghadapi perubahan tersebut. Sang Buddha bersabda dalam Dhammapada Panditawaga syair 81, Selo yatha eka ghano watena na samirati ewang ninda pasang sasu na samin cati pandita. Bagaikan batu karang yang tak terkoncangkan oleh badai, demikian pula para bijaksana tidak akan terpengaruh oleh celaan maupun pujian. Syair ini memberikan pelajaran yang sangat mendalam bagi kita. Orang bijaksana bukanlah orang yang tidak pernah dipuji atau dicela, melainkan orang yang tidak membiarkan pujian membuatnya sombong dan tidak membiarkan celaan menghancurkan batinnya. Mengapa kita sering membutuhkan validasi orang lain? Dalam pandangan Buddha, salah satu penyebabnya adalah mana, yaitu kesombongan atau kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain. Mana tidak selalu berarti merasa lebih tinggi. Mana atau kesombongan ini juga muncul ketika seseorang merasa lebih rendah atau bahkan merasa sama dengan orang lain, tetapi terus-menerus membandingkan dirinya. Selama kita masih sibuk membandingkan diri, kita akan sulit menemukan kedamaian. Di era media sosial, mana semakin mudah berkembang. Kita melihat keberhasilan orang lain,
lalu merasa hidup kita tertinggal. Kita melihat kebahagiaan orang lain, lalu merasa hidup kita kurang sempurna. Padahal yang kita lihat seringkali hanyalah potongan kecil dari kehidupan seseorang, bukan keseluruhan kenyataannya. Buddha mengajarkan bahwa setiap orang memiliki karma dan perjalanan hidup yang berbeda. Tidak ada gunanya membandingkan hidup kita dengan orang lain. Yang lebih penting adalah membandingkan diri kita hari ini dengan diri kita yang kemarin. Apakah kita menjadi lebih sabar, lebih jujur, lebih bijaksana, lebih penuh cinta kasih? Itulah ukuran kemajuan yang sesungguhnya. Kebahagiaan sejati juga lahir ketika kita mengenal nilai diri berdasarkan kebajikan, bukan berdasarkan penilaian orang lain. Dalam Dhammapada atau Wagashe 160, Sang Buddha bersabda, Atahi atano natho, kohi natho parosya, atanahi sudantena, nathang labhati dulabhang. Diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya? Setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Syair ini mengingatkan bahwa sumber kekuatan hidup berada dalam diri sendiri. Orang lain dapat memberi penghargaan atau kritik, tetapi mereka tidak dapat menentukan nilai diri kita. Nilai diri dibangun melalui karakter, kebajikan, dan latihan batin. Para pendengar yang berbahagia, salah satu latihan batin yang sangat penting agar kita tidak bergantung pada validasi orang lain adalah mengembangkan 4 Brahmavihara, yaitu 4 sikap luhur yang diajarkan oleh Sang Buddha. Keempatnya bukan sekedar teori, tetapi merupakan latihan batin yang mampu membebaskan kita dari rasa tidak aman, iri hati, kebencian, dan ketergantungan terhadap penilaian orang lain. Yang pertama adalah metta, yaitu cinta kasih yang tulus dan tanpa syarat. Banyak orang merasa dirinya berharga hanya ketika dipuji, dihargai, atau diterima oleh orang lain. Ketika tidak memperoleh perhatian, mereka mulai meragukan nilai dirinya sendiri. Padahal Sang Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak boleh bergantung pada penilaian orang lain. Melalui latihan metta, kita belajar menerima diri sendiri apa adanya. Kita menyadari bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan, memiliki keberhasilan sekaligus kegagalan. Semua itu adalah bagian dari proses kehidupan yang harus diterima dengan bijaksana. Metta bukan berarti memanjakan diri atau merasa diri paling benar, melainkan memberikan penghargaan kepada diri sendiri sebagai manusia yang terus belajar dan berkembang. Ketika kita mampu mencintai diri sendiri secara benar, kita tidak lagi haus akan pujian untuk merasa berharga. Sebaliknya, kita tetap melakukan kebajikan meskipun tidak ada yang melihat, tetap bekerja dengan sungguh-sungguh meskipun tidak selalu mendapat penghargaan, dan tetap rendah hati ketika memperoleh pujian. Orang yang memiliki metta memahami bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh banyaknya pengikut di media sosial, jumlah tanda suka, atau pujian manusia, tetapi oleh kualitas kebajikan yang terus dikembangkan dalam dirinya. Yang kedua yaitu karuna, yaitu belas kasih kepada semua makhluk yang sedang mengalami penderitaan. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua orang akan menyukai kita. Ada orang yang mengkritik, merendahkan, bahkan menghina kita. Jika kita terlalu bergantung pada validasi orang lain, maka setiap kritik akan terasa seperti serangan terhadap harga diri. Namun melalui karuna, kita belajar melihat lebih dalam. Mungkin orang yang menghina kita sedang dikuasai kemarahan. Mungkin orang yang menyebarkan kebencian sedang terluka oleh pengalaman hidupnya sendiri. Mungkin orang yang meremehkan kita sebenarnya sedang bergumul dengan penderitaannya sendiri. Pemahaman seperti ini membuat hati kita tidak mudah dipenuhi kebencian. Kita tidak lagi sibuk membalas setiap komentar negatif atau membuktikan diri kepada semua orang. Sebaliknya, kita belajar mendoakan agar mereka pun terbebas dari penderitaan batin. Karuna mengubah cara kita memandang orang lain. Kita tidak lagi melihat mereka sebagai musuh, tetapi sebagai sesama manusia yang sama-sama sedang belajar menghadapi kehidupan. Dengan demikian, kritik tidak lagi menjadi alasan untuk membenci, tetapi menjadi kesempatan untuk melatih kesabaran dan kebijaksanaan. Yang ketiga adalah mudita, yaitu turut berbahagia atas kebahagiaan dan keberhasilan orang lain. Inilah salah satu sikap yang sangat dibutuhkan di era media sosial. Setiap hari kita melihat orang lain memperoleh penghargaan, kenaikan jabatan, rumah baru,
baru, kendaraan baru, perjalanan wisata atau berbagai pencapaian lainnya. Tanpa disadari muncul pikiran, mengapa hidup mereka lebih baik daripada saya? Perasaan iri inilah yang membuat seseorang kehilangan kebahagiaan. Ia tidak lagi menikmati hidupnya sendiri karena sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan orang lain bukanlah ancaman bagi kebahagiaan kita. Keberhasilan seseorang tidak mengurangi kesempatan kita untuk berhasil. Dengan mengembangkan mudita, kita belajar mengucapkan, semoga kebahagiaanmu terus bertambah, semoga keberhasilanmu membawa manfaat bagi banyak orang. Ketika hati dipenuhi mudita, kita terbebas dari iri hati dan persaingan yang tidak sehat. Kita mampu menjadikan keberhasilan orang lain sebagai inspirasi, bukan sebagai alasan untuk merasa rendah diri. Orang yang memiliki mudita akan lebih mudah bersyukur atas apa yang dimilikinya dan tidak lagi bergantung pada pengakuan agar merasa berhasil. Yang keempat adalah UPK, yaitu keseimbangan batin atau batin yang tetap tenang dalam menghadapi segala keadaan. Inilah puncak dari latihan Brahma Wihara. Dalam kehidupan, kita tidak mungkin mengendalikan semua penilaian orang lain. Akan selalu ada yang menyukai kita dan ada pula yang tidak menyukai kita. Akan selalu ada pujian dan akan selalu ada celaan. Jika kebahagiaan kita bergantung pada penilaian orang lain, maka hidup kita akan seperti daun yang diterbangkan angin, mudah terombang-ambing kemana-mana. Melalui UPK, kita belajar menerima bahwa pujian dan celaan adalah bagian dari Adholoka Dhamma atau 8 kondisi dunia. Hari ini kita mungkin dipuji karena berhasil, tapi besok bisa saja dicela karena melakukan kesalahan. Orang yang memiliki UPK tidak menjadi sombong ketika dipuji, tetapi juga tidak putus asa ketika dikritik. Ia menerima kritik yang membangun sebagai bahan introspeksi, sementara kritik yang tidak berdasar tidak dibiarkan mengganggu kedamaian batinnya. UPK juga mengajarkan kita untuk memahami hukum karma. Kita tidak perlu memaksakan agar semua orang menyukai kita, karena setiap orang memiliki cara pandang, pengalaman, dan karma yang berbeda-beda. Tugas kita bukan mencari pengakuan dari semua orang, melainkan terus menanam kebajikan. Ketika niat kita baik, ucapan kita benar, dan perbuatan kita bermanfaat, maka biarlah hasilnya mengikuti sesuai hukum sebab dan akibat. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita belajar melepaskan ketergantungan pada validasi orang lain. Jadikan dhamma sebagai cermin untuk menilai diri, bukan penilaian dunia yang selalu berubah. Terimalah pujian dengan rendah hati, terimalah kritik dengan kebijaksanaan, dan teruslah berbuat baik meskipun tidak selalu mendapat pengakuan. Ketika kebahagiaan kita tidak lagi bergantung pada apa yang dikatakan orang lain, saat itulah kita mulai merasakan kebebasan batin yang sejati. Kita tidak hidup untuk memenuhi harapan semua orang, tetapi hidup untuk mengembangkan kebajikan, kebijaksanaan, dan cinta kasih sebagaimana diajarkan oleh Sang Buddha. Semoga kita semua mampu menjadi pribadi yang bahagia karena dhamma, bukan karena pujian. Kuat karena kebijaksanaan, bukan karena pengakuan. Dan damai karena mampu mengenal serta menerima diri sendiri dengan penuh kesadaran. Saya akhiri, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, terbebas dari penderitaan, dan memiliki hati yang damai serta bebas dari belenggu kemelekatan terhadap pujian dan celaan. Sadu, sadu, sadu. Sotihot.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pertama, aku berlindung kepada Sangha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Dukungan orang tua dan guru akan membuat anak merasa dihargai, percaya diri, dan semakin semangat dalam belajar.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote, edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi di antaranya. Bunda Paut Rotendao tekankan pentingnya pendidikan anak usia dini. Kementerian Kebudayaan melaporkan ada 3 organisasi kepercayaan Marapu yang telah didaftarkan di Direktorat Budaya Aliran Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Mitra Sinlae. Bunda Paut Kabupaten Rotendao, Yane Henok Pelokila, mengajak orang tua, guru, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun fondasi pendidikan anak usia dini melalui kasih sayang, pembiasaan hidup baik, serta pendampingan yang berkelanjutan. Ajakan tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan ke TK Mai Fali. Selengkapnya laporan Ian Ablugi.
1: Ketua Tim Penggerak PKK Rotendao yang juga Bunda Paut Kabupaten Rotendao, Yane Henok Pelokila, melakukan kunjungan ke TK Mai Fali. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan anak usia dini merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, guru, dan pemerintah. Menurutnya, pembentukan karakter anak harus dimulai sejak dini melalui perhatian, kasih sayang, dan keteladanan. Bunda Paut juga menyampaikan apresiasi kepada para guru atas dedikasi dalam mendidik anak-anak agar tumbuh menjadi generasi cerdas, mandiri, berakhlak mulia, serta siap melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Ia mengajak para orang tua untuk terus mendampingi dan mengantar anak ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap proses belajar.
2: Guru dan orang tua memiliki peran dalam memberikan kasih sayang, perhatian, membangun kebiasaan baik, mendampingi anak belajar, memberikan perhatian, kasih sayang, dan menjadi teladan yang baik. Dukungan orang tua dan guru akan membuat anak merasa dihargai, percaya diri, dan semakin semangat dalam belajar.
1: Sementara itu, Kepala TK Mai Fali, Maksiana Baba, menjelaskan bahwa sejak tahun 2025, sekolah tersebut berdiri secara mandiri, meski masih berada di bawah binaan Tim Penggerak PKK Kabupaten Rotendao. Selain kegiatan belajar-mengajar, sekolah juga mengembangkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti drum band dan bahasa Inggris untuk menggali bakat dan potensi peserta didik.
3: Karena kami punya kerinduan, anak-anak tidak saja pintar secara kognitif, tetapi mereka juga harus dapat mengembangkan skill atau bakat mereka. Oleh sebab itu, selain kegiatan belajar-mengajar yang kami laksanakan, kami juga ada kegiatan ekstrakurikuler. Salah satunya adalah drum band.
1: Kunjungan Bunda Paut ke TK Mai Fali menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini, sekaligus memberikan motivasi kepada guru dan orang tua untuk terus berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak-anak. Dari Kabupaten Rotendao, Ian Ablugi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang terus memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya generasi muda, melalui sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan tahun 2026. Selengkapnya Wiwin Ngari melaporkan.
4: Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang menggelar sosialisasi pendidikan pemilihan berkelanjutan tahun 2026 dengan melibatkan pemilih pemula dan masyarakat umum. Kegiatan ini menjadi bagian dari program nasional KPU untuk memastikan pendidikan politik tetap berjalan meski belum memasuki tahapan pemilu. Ketua KPU Kota Kupang Ismail Manu mengatakan, sosialisasi dilakukan agar masyarakat terus memperoleh informasi kepemiluan sehingga memiliki kesiapan ketika tahapan pemilu 2029 dimulai.
5: Ini salah satu kegiatan di saat KPU tidak melaksanakan tahapan pemilu maupun pilkada. Nah, ini maksudnya apa? Supaya sosialisasi atau informasi kepemiluan itu senantiasa terus kita gaungkan, ya, kita gaungkan sehingga masyarakat punya kesiapan yang baik saat kita masuk dalam tahapan pemilu yang nanti akan dimulai. Itu kalau tidak ada hambatan, itu akan dimulai pada pertengahan tahun 2027. Nah, diharapkan dengan sosialisasi yang terus-menerus ini bermuara pada meningkatnya tingkat partisipasi pemilih saat pemilu maupun pilkada nanti.
4: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Insinyur Eston L. Foenai menegaskan, pendidikan politik tidak hanya bertujuan meningkatkan angka partisipasi pemilih, tetapi juga membangun kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajiban dalam demokrasi.
6: Kegiatan hari ini kelihatannya sederhana, tapi sangat prinsip, karena masyarakat muda sebagai warga negara tahu hak dan kewajibannya. Itu yang paling penting, karena pemilu di Indonesia disebut pesta demokrasi. Berarti kita harus bersuka cita karena melaksanakan sesuatu yang merupakan hak dan kewajiban, tapi dengan cara damai dan bertanggung jawab.
4: KPU berharap para peserta menjadi agen informasi di lingkungan masing-masing, sehingga semakin banyak masyarakat yang menggunakan hak pilih secara sadar, cerdas, dan bertanggung jawab pada pemilu mendatang. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Insiden pembacokan yang terjadi di Dusun 3 Desa Kuak Lalo, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, dipicu ketegangan antara warga terkait dampak aktivitas pengangkutan material sertu yang menyebabkan jalan rusak dan berdebu. Berikut Andri Iskandar melaporkan.
7: Insiden pembacokan yang terjadi di Dusun 3, Desa Kuak Lalo, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, dipicu ketegangan antara warga terkait dampak aktivitas pengangkutan material sertu yang menyebabkan jalan rusak dan berdebu. Camat Taibenu, Rolanda Pelundo, mengatakan dirinya langsung mendatangi lokasi setelah menerima informasi dari masyarakat mengenai rencana aksi penutupan jalan. Ia juga telah berupaya mencegah aksi penutupan jalan, namun situasi di lapangan berkembang menjadi bentrokan.
8: Agak sedikit berbeda kejadiannya, karena ketika kita sampai di sana, kedua belah pihak juga bersih tegang, akhirnya terjadilah kejadian yang seperti kakak sampaikan tadi. Untuk sampai sekarang ini, sebenarnya kedua belah pihak saling melaporkan di Polda, karena kasus ini ditangani oleh Polda NTT, dan untuk sampai saat ini, kedua yang terjadi luka sementara dirawat di rumah sakit, sedangkan yang melakukan pembacokan itu pun sekarang sementara ditangani oleh Polda.
7: Sementara itu, Sekretaris Desa Kuak Lalo menyebut persoalan berawal dari keluhan warga akibat debu dan kerusakan jalan yang dipicu aktivitas truk pengangkut material sertu.
9: Saya mendapat informasi dari Wakil Ketua BPD Desa Kuak Lalo bahwa yang pengambilan sertu di lokasi di wilayah Desa Kuak Lalo ini tidak siram. Jadi sangat-sangat berdebu, mengganggu masyarakat, sehingga ada beberapa keluhan dari masyarakat untuk bagaimana dilakukan dari desa.
7: Pemerintah Kecamatan Taibenu bersama pemerintah Desa Kuak Lalo akan terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan pihak terkait guna mencari solusi atas persoalan jalan rusak serta menjaga situasi tetap kondusif di tengah masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 terus dihidupkan melalui aksi nyata masyarakat di Kelurahan Nevanaik, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Selengkapnya Alfred Sengge melaporkan.
10: Semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 terus dihidupkan melalui aksi nyata masyarakat. Di Kelurahan Nevanaik, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, peringatan Hari Kemerdekaan dirangkai dengan festival budaya sebagai simbol persatuan, gotong royong, dan kecintaan terhadap bangsa di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Mengusung tema merajut kebinekaan, melestarikan budaya, menguatkan persatuan, menurut Lurah Nevanaik, Irwan Tulimaun, festival kali ini menghadirkan karnaval budaya, pentas seni, serta berbagai perlombaan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia. Momentum ini menjadi cermin bahwa semangat kemerdekaan tetap hidup melalui kebersamaan dan pelestarian warisan budaya bangsa.
11: Event budaya di Lurah Nevanaik adalah satu, melestarikan serta mempromosikan adat serta budaya daerah yang ada di Kota Kupang. dua mengajak masyarakat untuk mencintai adat serta budaya daerah yang ada di Kota Kupang.
10: Sebanyak 11 cabang perlombaan digelar sepanjang 1 hingga 8 Agustus 2026. Kepala Dinas Pariwisata Kota Kupang menyambung amanah wali kota mengapresiasi bahkan menilai semangat gotong royong yang diwariskan para pendiri bangsa kembali diwujudkan melalui partisipasi aktif warga dalam menyukseskan peringatan Hari Kemerdekaan.
12: Festival budaya ini tidak hanya menjadi panggung hiburan, tetapi juga menjadi ruang untuk merawat identitas, mempererat persaudaraan, serta menggerakkan ekonomi masyarakat melalui kreativitas dan juga UMKM.
10: Pemerintah Kota Kupang menegaskan bahwa membangun Indonesia dimulai dari lingkungan terkecil. Kelurahan yang rukun, bersih, kreatif, dan menjunjung tinggi nilai persatuan merupakan fondasi kokoh dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan memperkuat karakter bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka, semangat proklamasi terus menyala di tengah masyarakat. Dari kelurahan Nevonaik, nilai-nilai persatuan, gotong royong, dan pelestarian budaya kembali diteguhkan sebagai kekuatan bangsa. Sebab menjaga budaya berarti menjaga jati diri Indonesia dan merawat kebersamaan adalah wujud nyata mengisi kemerdekaan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi Produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Kementerian Kebudayaan melaporkan ada 3 organisasi kepercayaan Merapu yang telah didaftarkan di Direktorat Budaya Aliran Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
13: Haji Wijayanto, Pamong Budaya Direktorat Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kementerian Kebudayaan, menegaskan bahwa upaya pelestarian budaya merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan di Indonesia. Melalui direktorat tersebut, pemerintah memiliki kewenangan untuk membina organisasi kepercayaan serta masyarakat adat sebagai bagian dari pelestarian warisan budaya bangsa. Menurut Haji, di Kabupaten Sumba Barat telah terdaftar organisasi kepercayaan bernama Merapu Sumba Barat, Direktorat Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Keberadaan organisasi tersebut diharapkan menjadi wadah pelestarian budaya dan kearifan lokal sekaligus memperkuat eksistensi masyarakat adat di tingkat daerah maupun nasional. Ia menambahkan, pengakuan pemerintah terhadap organisasi kepercayaan merupakan bukti nyata dukungan negara terhadap keberadaan masyarakat adat. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.
14: Dan masyarakat adat tentunya berkaitan dengan upaya pelestarian budaya kebudayaan, khususnya di bidang kepercayaan dan masyarakat adat. Nah, memang kalau untuk organisasi kepercayaan itu secara kewenangan memang di Direktorat Bina Kepercayaan dan Masyarakat Adat, dan prosesnya yang sudah terdaftar khususnya di Sumba Barat ini yaitu di namanya organisasi Merapu Sumba Barat.
13: Ada juga menilai bahwa pelestarian budaya di Sumba masih memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, serta pembinaan kader dari kalangan generasi muda. Menurutnya, salah satu tantangan terbesar organisasi kepercayaan saat ini adalah sistem perwakilan nilai dan pengetahuan leluhur yang mulai berkurang karena semakin sedikit generasi muda yang memahami maupun meneruskan ajaran tersebut. Untuk menjawab tantangan itu, Direktorat Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat terus mendorong penguatan kelembagaan melalui berbagai kegiatan seperti internalisasi nilai budaya, pelatihan, loka karya, serta transfer pengetahuan dari para tokoh adat kepada anggota organisasi, khususnya generasi muda sebagai pelestari budaya. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga kesinambungan tradisi dan memperkuat kapasitas organisasi kepercayaan. Saat ini terdapat 3 organisasi masyarakat adat Merapu yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, yakni Merapu di Sumba Timur, Merapu Sumba Barat, dan juga Merapu di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dari Sumba Barat, Cirlende, RRI Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah-sekolah di Kota Kupang mulai semarak menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 2026 dengan menyiapkan beragam kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan kreativitas, semangat kebangsaan, dan partisipasi aktif para siswa. Selengkapnya, Alotani melaporkan.

0: Menjelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, ada beberapa kegiatan yang sudah kami rencanakan. Ada lomba-lomba antar kelas.
1: Saudara, sejumlah sekolah di Kota Kupang telah merancang kegiatan ikut menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di lingkungan sekolahnya masing-masing. Kepala UPTD SMP Negeri 14 Kupang, Merpati Ematan, membeberkan sejumlah jenis lomba yang akan digelar melibatkan siswa dan guru-guru, yakni lomba kebersihan antar kelas, ekstrakurikuler di bidang kesenian, seni suara dan tarian, serta pertandingan futsal. Peserta yang juara disiapkan hadiah hiburan, piagam, dan piala.
0: Berkaitan dengan hadiah itu, kami siapkan seperti buku, tempat bekal, dan juga tumbler. Itu untuk mensupport anak-anak, memotivasi anak-anak, seperti itu. Ada piagam dan piala.
1: Di UPTD SMP Negeri 3 Kupang, Kepala Sekolah Masud Betan menuturkan, menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, pihak sekolah selalu siap. Sejumlah rangkaian kegiatan sudah dirancang, baik itu bakat dan minat maupun akademik.
2: Persiapan perayaan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, SMP Negeri 3 selalu siap untuk melaksanakan kegiatan. Selain upacara, ada kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi anak-anak di bakat dan minat maupun akademik. Ada dua materi. Materi pertama adalah akademik, lomba cerdas cermat, anak-anak berkaitan literasi dan numerasi. Sedangkan bakat dan minat berkaitan dengan anak-anak punya skill olahraga dan juga kesenian.
1: Di UPTD SMP Negeri 10 Kupang, terpantau akan melaksanakan lomba-lomba mulai Senin 10 Agustus 2026. Menurut Kepala Sekolah Johannes Rihiwatimena, pihak sekolah bersama panitia merancang lomba-lomba ringan yang tidak berisiko bagi siswa.
3: Lomba-lomba kami itu mulai hari Senin. Itu banyak-banyak. Kami sudah bentuk lomba, ada lomba makan grup. Pokoknya lomba-lomba yang mengurangi risiko kecelakaan yang untuk anak-anak, ya begitu.
4: Gigit kerupuk.
3: Ya gitu. Kalau tarik tambang kita hindari itu karena risikonya cukup besar itu. Ya.
4: Hadiahnya ada?
3: Ada. Sudah, kami sudah siap semua.
4: Apa itu?
3: Ada buku, ada ballpoint. Kami sudah siap semua hadiah-hadiah.
1: Sementara itu, di tingkat provinsi terpantau pada Kamis 6 Agustus 2006 telah dilaksanakan lomba gerak jalan antar SMA, SMK, MA di area Car Free Day depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Lomba tersebut terpantau eradi berjalan meriah dan mendapat perhatian masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya. Harapan pemerintah NTT melalui lomba gerak jalan akan memacu rasa nasionalisme dan patriotisme, memupuk kebersamaan, menjaga kekompakan, dan membangun keakraban antar siswa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bunda Paut Rotendao tekankan pentingnya pendidikan anak usia dini. Kementerian Kebudayaan melaporkan ada 3 organisasi kepercayaan Merapu yang telah didaftarkan di Direktorat Budaya Aliran Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Sekian warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mitra Sinlae, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: bana be?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak diak eh.
2: Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kain pembahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. Ya, selamat pagi pendengar semua, masih bersama saya Mitra Simlai dan rekan saya Yona Sape di pagi hari ini edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Ya pendengar, hari ini ya berlibur ya untuk hari Sabtu, berkumpul bersama keluarga di pagi hari ini, di weekend ini. Ya pendengar, jadi tetap bersama kami di FM 9,25 MHz dan nanti kami akan berbagikan berbagai informasi untuk pendengar semua di pagi hari ini. Pendengar, saatnya kita akan masuk dalam program acara Parote pagi ini. Jadi tetap bersama kami karena kami akan membagikan berbagai informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk pendengar semua di pagi hari ini.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Rusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer. Malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda ya, informasi untuk pendengar yang lagi diet ya. 4 jenis olahan ubi jalar yang untuk diet. Ya, pendengar, ubi jalar menjadi salah satu bahan makanan yang banyak direkomendasikan bagi mereka yang sedang menjalani olahraga diet. Pendengar, selain memiliki rasa yang manis alami, ubi jalar juga kaya akan serat, vitamin A, vitamin C, kalium, serta karbohidrat kompleks yang dapat memberikan energi lebih lama. Kandungan seratnya membantu memberikan rasa kenyang lebih lama hingga dapat mengurangi keinginan untuk mengonsumsi cemilan berlebihan. Oleh olahan ubi jalar yang pertama adalah ubi jalar kukus. Cara pengolahan ini menjadi pilihan paling sehat karena tidak memerlukan tambahan minyak maupun gula. Ubi kukus tetap mempertahankan sebagian besar kandungan gizinya dan memiliki kalori yang relatif rendah. Pendengar, mengonsumsi ubi kukus sebagai pengganti nasi dapat membantu mengontrol asupan kalori harian sekaligus menjaga kadar gula darah tetap stabil jika dikonsumsi dalam porsi yang sesuai. Dan yang kedua ada ubi jalar panggang. Ubi yang dipanggang menghasilkan tekstur yang lembut di dalam dengan rasa manis alami yang lebih keluar tanpa perlu tambahan pemanis. Untuk hasil yang lebih sehat, cukup panggang ubi dengan kulitnya agar kandungan serat tetap terjaga. Olahan ini cocok dijadikan menu sarapan maupun cemilan sehat di sela-sela aktivitas. Pendengar, jadi yang ketiga ada salad ubi jalar. Potongan ubi jalar kukus atau panggang dapat dipadukan dengan berbagai sayuran. Sayuran segar seperti selada, tomat, mentimun, paprika, dan ditambah sumber protein seperti telur atau dada ayam tanpa kulit. Sebagai pelengkap menggunakan dressing rendah lemak seperti campuran yogurt tanpa gula dan perisan lemon. Namun ini memberikan kombinasi karbohidrat kompleks, protein, serta serat yang baik untuk mendukung program penurunan berat badan. Dan yang terakhir adalah sup krim ubi jalar sehat. Berbeda dengan sup krim pada umumnya yang menggunakan banyak krim dan mentega, versi sehat cukup menggunakan ubi jalar, bawang, wortel, kaldu rendah garam, dan susu rendah lemak atau susu nabati. Sup ini memiliki tekstur lembut, menyehatkan, dan kaya nutrisi sehingga cocok dikonsumsi sebagai menu makan malam yang ringan. Namun, meski ubi jalar memiliki banyak manfaat, cara pengolahannya tetap perlu diperhatikan. Hindari gorengan ubi karena proses tersebut dapat meningkatkan kandungan lemak dan kalori secara signifikan. Dan selain itu, batasi penggunaan gula, susu kental manis, atau topping tinggi dari kalori agar manfaat ubi jalar tetap untuk diet tidak berkurang. Pendengar, dan pada akhirnya ubi jalar dapat menjadikan pilihan makanan yang lezat sekaligus menyehatkan untuk mendukung program diet. Dengan memilih olahan seperti ubi, ubi kukus, ubi panggang, salad ubi jalar, dan sup krim sehat, tetap bisa menikmati makanan yang menyehatkan tanpa khawatir mengonsumsi kalori berlebihan. Pendengar, Nah, Ti bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Toheli sebagai tergugat lawan Adirin Toheli sebagai tergugat. Supaya datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Rotendao di Jalan Kompleks Perkantoran Bumi Sasando Permai Ba'a pada hari Kamis tanggal 5 November 2026 jam 10 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk maklum. Ya, pendengar, masih dari Pengadilan Negeri Rotendao ditujukan kepada Domingus Tafuli, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, alamat Oenitas RT 005 RW 002 Desa Kelurahan Oenitas, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut tergugat. Sehubungan dengan perkara perdata gugatan nomor yang tertera antara Yansri YM Batu sebagai penggugat, antara Yansri YM Batu sebagai penggugat lawan Domingus Tafuli sebagai tergugat.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, Badan Gizi Nasional menegaskan komitmennya menerapkan kebijakan zero toleransi terhadap kasus keracunan dalam program makanan bergizi gratis atau MBG. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan tata kelola, evaluasi menyeluruh, serta penegakan sanksi bagi dapur yang menyelenggarakan penyelenggara yang terbukti lalai. Kepala BGN Surdayono mengatakan sejak awal pihaknya berkomitmen mencegah terjadinya keracunan makanan dalam pelaksanaan program MBG. Meski demikian, BGN mengakui masih terdapat sejumlah kasus yang terjadi di beberapa daerah seperti Semarang dan Jayapura. Menurutnya, setiap laporan dugaan keracunan langsung ditindaklanjuti dengan menghentikan sementara operasional dapur terkait. BGN juga mengirim tim investigasi untuk mencari penyebab kejadian sekaligus memeriksa sampel makanan bersama Dinas Kesehatan setempat. Sudaryono menjelaskan kepala dapur yang terbukti lalai akan dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi. Apabila pelanggaran serupa kembali terjadi, BGN akan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pendengar, selain menegakkan sanksi, BGN juga memperkuat sistem pencegahan melalui penyempurnaan tata kelola. Langkah tersebut juga dilakukan bersama Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk menyusun standar operasional yang lebih ketat. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal, padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, berdasarkan informasi untuk Anda, Indonesia dan Jepang memperkuat kerjasama teknologi transportasi melalui pengembangan sistem telekomunikasi dan persinyalan MRT Jakarta. Kerjasama ini diarahkan untuk meningkatkan keselamatan keandalan dan modernisasi transportasi berkereta apian di Indonesia. Direktur utama menilai teknologi persinyalan menjadi bagian penting dalam pengembangan transformasi massal. Menurutnya, kolaborasi dengan perusahaan Jepang dapat mendukung penerapan standar keselamatan berkereta apian di Jabodetabek. Pernah Duta Besar Republik Indonesia, Jepang, dan Federasi Mikrosenia mengapresiasi kerjasama tersebut. Menurutnya, kolaborasi Indonesia dan Jepang di bidang transportasi ini kini dapat tidak hanya mendapat berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Kerjasama tersebut juga berkaitan dengan rencana pembangunan MRT Jakarta Fase 3 Jalur Timur Barat. Pengembangan fase tersebut membutuhkan dukungan teknologi dan sistem transportasi yang mampu memenuhi standar keselamatan serta operasional modern. Pendengar, selain teknologi persinyalan, forum membahas peluang kerjasama dalam proyek Prefect Tunnel Semang MRT Jakarta Fase 3 Jalur Timur Barat. Pertemuan tersebut sekaligus membuka peluang investasi dan ahli teknologi Jepang ke Indonesia. Pendengar, melalui kerjasama tersebut, Indonesia dan Jepang diharapkan dapat memperkuat pengembangan transportasi massal berbasis teknologi. Kolaborasi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan penumpang MRT Jakarta. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus sekalanya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja buku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dia bicara di kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana mi dong belanja aku, kasihan.
1: Sabar-sabar mi dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar semua. Masih bersama saya Mitra Sinlai dan rekan saya Hayon Mas HP di pagi hari ini. Ya, pendengar, saatnya kita untuk mengakhiri program acara Rote pagi ini dan juga Rote menyapa untuk edisi Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Mitra Sinlai dan rekan saya Hayon Mas HP. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 dari Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
2: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melalui gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaid.